0: Kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama. Kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
3: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas Lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya kritisan itu sebetulnya.
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetyo meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting dari tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Dan penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis. BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef Domination Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.

Kuto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami

Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh

sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya,

0: kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Pukul 8.37 menit waktu Indonesia Tengah dan Anda masih bersama kami di Pro 1 dengan beberapa persembahan lagu terbaik untuk menemani aktivitas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Bersatu dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa sebanyak 1046 peserta mengikuti Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja atau PMR Kecamatan Paguyaman 2026, di mana kegiatan bertema generasi sehat, berbudi, dan berbakti itu dibuka di lapangan desa Melembulahe pada Selasa 13 Oktober kemarin. Dan pembukaan kegiatan dihadiri Kapolsek Paguyaman, Ibtu Irfan Ramadhani Mahmuda. Kehadirannya juga menjadi bentuk dukungan kepolisian terhadap pembinaan karakter dan juga kegiatan positif generasi muda. Nah, peringer Jumbara PMR secara resmi dibuka Bupati Bolemo Rumpagau, Wakil Bupati Bolemo Lahmudin Hambali, dan turut hadir juga bersama jajaran pemerintah dan juga masyarakat. Tentu kegiatan ini dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, kepala desa, serta dewan guru. Para peserta berasal dari tingkat PMR Mula, Madya, hingga Wira sekecamatan Paguyaman. Jadi Jumbara PMR menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kepedulian sosial dan nilai kemanusiaan. Kegiatan ini juga mendorong pembentukan karakter, kedisiplinan, serta semangat pengabdian kepada sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki jumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat berubah dari waktu ke waktu, karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski mendengar, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah, dan seperti yang kita sudah sampaikan pada pukul 7 komentar dan opini pagi pendengar bahwa topik tentang kualitas udara Gorontalo memburuk, apa dampaknya kita akan pertajam lagi, kita akan bahas lebih lanjut dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini. Sebelumnya saya akan menyapa rekan Andi Sanga di studio RRINet. Selamat pagi Andi.
1: Iya, selamat pagi Pak Kri.
0: Iya, baik. Andi, ya. Tentu Andi, kalau bicara soal udara yang memburuk, ternyata ini bukan hanya membuat lingkungan terasa berasap, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan kita, begitu.
1: Iya, betul sekali, dan ini memang harus menjadi perhatian ya bagi semua pihak, karena ini sudah ada rilis ya seperti itu, di mana memang kualitas udara di Gorontalo mengalami atau masuk dalam kategori tidak sehat. Nanti ini kita akan pertajam dengan sejumlah narasumber yang akan kita hadirkan di pagi hari ini.
0: Betul sekali, dan untuk selengkapnya kita akan bahas dengan beberapa narasumber. Silakan Andi. Untuk dialog.
1: Iya baik, terima kasih Bakri, dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada. Senang sekali saya Andrianto Sanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Topik kita di pagi hari ini tadi sudah disampaikan, kualitas udara di Gorontalo memburuk, apa dampaknya? Nah, ini pendengar, kualitas udara di Provinsi Gorontalo memang belakangan ini menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius ya dari seluruh pihak terkait. Berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara mencatat indeks kualitas udara atau Air Quality Index AQI sebesar 114. Masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Tingginya indeks tersebut dipengaruhi konsentrasi partikel halus PM25 yang mencapai 40,9 mikrogram per meter kubik. Sementara itu di kota Gorontalo mencatat AQI 99 dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 34,8 mikrogram per meter kubik dan berada pada kategori sedang. Sejumlah wilayah lain seperti Pehuwato dan Bualemo juga dilaporkan mengalami penurunan kualitas udara. Memburuknya kualitas udara diduga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi cuaca, arah angin, sisa aktivitas vulkanik, hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Nah, kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas manusia seperti emisi kendaraan bermotor dan polusi dari kegiatan industri. Partikel halus PM2,5 menjadi salah satu polutan yang perlu diwaspadai karena ukurannya sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan, bahkan mencapai paru-paru. Paparan dalam jangka waktu tertentu berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan. Nah, di pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama dengan dua narasumber ya. Oke baik, yang pertama ini ada Bapak Satria Topan Primadi selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jalaluddin Gorontalo yang sudah hadir bersama kita melalui Zoom. Selamat pagi Pak Satria.
2: Selamat pagi Mas.
1: Ya.
2: Selamat pagi para pendengar RRI.
1: Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, meluangkan waktu ya, karena memang berbicara soal kualitas udara ini sangat penting ya, apalagi ini berhubungan dengan seluruh masyarakat penduduk yang ada di Gorontalo, lebih dari 1 juta jiwa. Ya, kemudian yang sudah bergabung juga ada Pak Amir Abjul ya, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. Selamat pagi Pak Amir. Ya, mikrofonnya bisa dibuka, Pak. Oke, baik ya. Sambil menunggu ya, kita juga sudah mengundang dan berharap di pagi hari ini bisa hadir juga Ibu Cynthia Rifai selaku Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan juga Pak Alim Katili selaku Kepala Bidang PSLB3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo. Kita masih menantikan, dan bagi Anda pendengar, kami mengajak untuk bisa bergabung menyampaikan pertanyaan, masukan kepada narasumber kita di pagi hari ini, silakan di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kami juga live melalui YouTube. Silakan bagi Anda yang mungkin tidak memiliki bonus telepon ya, seperti itu ya, bisa coba komen, memberikan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Ya, mengawali dialog kita di pagi hari ini ya, saya ke Pak Satria terlebih dahulu. Ya, Pak Satria, kemarin juga kami sudah sempat wawancara ya dengan dari pihak stasiun meteorologi ya, terkait dengan kualitas udara di Gorontalo. Tapi mungkin ya, di pagi hari ini ada data terbaru, mungkin bisa disampaikan bagaimana kondisi kualitas udara di wilayah Gorontalo secara umum. Silakan, Pak Satria.
2: Ya, baik. Terima kasih, Mas. Selamat pagi para pendengar RRI. Jadi memang untuk update data terbaru kondisi sebaran asap khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo untuk pagi ini memang bisa dibilang lebih meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya, di mana di sini untuk tingkat ketebalan masih kategori pekat dan untuk visibility juga bisa dibilang cukup minim. Ini berkisar antara 4.000 sampai 5.000 meter. Dalam artian di sini bisa dibilang sebaran asap yang ada di sekitar wilayah Gorontalo sudah cukup meningkat. Dan ini kita memprediksikan untuk besok dan juga lusa masih bisa dibilang cukup pekat dan akan berangsur hilang itu kemungkinan di tanggal 17. Jadi memang saat ini untuk posisi sebaran asap lebih dominan di sekitar wilayah Manado hingga Gorontalo, karena memang saat ini untuk sebaran angin juga masih bertiup dari arah timur hingga tenggara, sehingga asap ini juga bergerak ke wilayah kita. Dan memang pada saat ini kita masih mengalami musim kemarau ya, jadi nanti mungkin kita memprediksikan di pertengahan November hingga di awal Desember itu kita baru masuk musim hujan. Dan tentunya kita sangat berharap untuk musim hujan ini mudah-mudahan segera turun sehingga nanti bisa meredakan dari asap ini sendiri gitu, karena memang untuk sumber asap sendiri kita pertama mendapat kiriman dari wilayah Papua dan sebagian juga berasal dari lokal kita yang memang potensi ataupun titik-titik api hotspot itu memang masih ada di sekitar wilayah Gorontalo. Jadi untuk akumulasi asap ini sendiri memang ada dari luar dan juga dari dalam kita sendiri. Dan tentunya ini juga menjadi perhatian juga buat kita, karena apa? Karena memang untuk sebaran asap yang cukup pekat ini tentunya sudah sedikit banyaknya mempengaruhi aktivitas. Di sini kita berbicara sektor penerbangan, saat ini juga beberapa maskapai sudah ada yang delay, tetapi masih bisa untuk melakukan take off landing. Karena memang saat ini jarak pandang ataupun visibility itu cukup minim, sehingga sedikit banyaknya mempengaruhi kegiatan proses take off landing. Begitu juga untuk di sektor maritim, di sini untuk beberapa layanan khususnya di jalur penyeberangan dan juga pelayaran, tentunya ini menjadi perhatian khusus juga, karena memang untuk saat ini jarak pandang di sekitar wilayah perairan juga sangat minim, sehingga mempengaruhi navigasi untuk pelayaran dan juga penyeberangan. Sementara yang paling utama dan lebih penting adalah di sektor publik, khususnya untuk masyarakat yang memang beraktivitas di wilayah daratan, tentunya ini juga banyak faktor ya yang mempengaruhi gitu, baik itu dari sisi jarak pandang, kesehatan, dan tentunya ini juga menjadi bisa dibilang perhatian khusus, karena memang saat ini untuk wilayah Gorontalo untuk asapnya itu sudah cukup pekat. Mungkin seperti itu, Mas.
1: Iya. Pak Satria, untuk tadi ya disampaikan ini dipengaruhi oleh asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di luar daerah dan juga di dalam daerah. Nah, untuk khusus yang di dalam daerah, seberapa besar ini dampaknya, Pak?
2: Iya, jadi untuk berdasarkan data terakhir dari Citra Satelit Himawari, memang masih terpantau ada lebih kurang 15 titik api ataupun hotspot yang memang tersebar di sekitar wilayah Gorontalo. Di sini sebagian besar ada di Bonebolango di bagian barat, bagian timur, terus sebagian ada di wilayah Gorut bagian utara, baru ada di sekitar wilayah Pohuwato dan juga Bualemu. Jadi memang titik-titik api ini masih ada di wilayah kita sendiri gitu, dan ini memang bisa dibilang menjadi penyumbang juga, khususnya asap yang berada di sekitar wilayah Gorontalo. Selain itu juga memang untuk yang dari luar, dan ini memang cukup banyak, itu sampai mempengaruhi di sekitar wilayah Kepulauan Maluku, terus masuk ke wilayah Manado, dan juga saat ini masuk di wilayah kita. Dan kita memprediksikan masih untuk 2 hari ke depan, kondisi asap ini juga masih ada di sekitar wilayah atas Gorontalo. Tetapi yang masih bahasanya mungkin bisa dibilang masih patut disyukuri adalah untuk asapnya sendiri masih dominan di atas permukaan, sehingga masih belum terlalu signifikan untuk masuk di wilayah sampai ke daratan. Tetapi bukan berarti dalam kondisi aman. Jadi memang untuk saat ini perlu langkah-langkah yang memang harus dilakukan, karena memang untuk sebaran asap sendiri sudah mulai masuk dan mempengaruhi kegiatan khususnya aktivitas kita yang ada di wilayah daratan.
1: Iya, untuk ukuran partikel debu halus Pak ini yang memang tidak terlihat oleh mata, bagaimana ini pemantauan dari BMKG untuk sampai dengan hari ini Pak?
2: Ya, jadi kalau untuk saat ini memang wilayah partikelnya seperti yang Mas sampaikan tadi memang sudah masuk dalam kategori udara tidak sehat ya. Jadi memang ini menjadi perhatian khusus juga, karena memang untuk partikulatnya juga cukup besar ya, sekitar 5,5 sampai dengan 150 mikron ya per milimeter. Jadi memang ini bisa dibilang sedikit banyaknya dalam jangka panjang kemungkinan akan mengganggu kesehatan. Nah, mudah-mudahan di sini kita juga bisa kita juga udah koordinasi nih dengan Dinas Kesehatan, dengan stakeholder kebencanaan dalam hal ini BPBD, dan kemarin kita juga sudah melakukan audiensi dengan Pak Gubernur bahwa penyampaian kita itu adalah untuk asap sendiri sudah masuk di wilayah Gorontalo, dan ini kita memprediksikan masih 2 hari ke depan masih terjadi. Dan mungkin untuk langkah-langkah mitigasi ya terkait dengan kejadian ini perlu dilakukan. Dan di sini kita kemarin sempat merekomendasikan juga bahwa penggunaan masker khususnya di wilayah Gorontalo itu sudah mungkin bisa disampaikan. Dan juga memang kalau kondisinya memburuk dalam artian sudah mulai pekat sekali, maka mungkin kebijakan-kebijakannya bisa diterapkan. Mungkin salah satunya meliburkan anak sekolah atau mungkin apa. Dan ini tentunya tidak bisa langsung kita serta-merta menyampaikan. Dan ini perlu koordinasi juga dengan dinas-dinas terkait, stakeholder-stakeholder terkait dengan rekomendasi yang akan dikeluarkan kepada Pak Gubernur. Dan baik, alhamdulillah mungkin nanti dalam waktu dekat langkah-langkah strategis itu akan disampaikan.
1: Baik ya, terima kasih Pak Satria, nanti kita akan perdalam lagi ya sebentar ya di sesi yang kedua. Siap. Saya ke Pak Amir Abdul ya, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. Selamat pagi Pak Amir.
3: Ya, selamat pagi Pak.
1: Iya baik.
3: Maaf,
1: ya.
3: Banyak agak lelet.
1: Iya baik. Tidak apa-apa Pak, yang penting bisa kedengaran suaranya di sini. Dan juga sudah bergabung ya bersama kita di pagi hari ini ada Pak Alim Katili, selaku Kabid PSLB3 dan Pengendalian Pencemaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak Alim.
4: Baik, selamat pagi ya.
1: Iya baik Pak Alim. Ya Pak Amir, setelah dari Pak Alim ya.
4: Ya
1: siap. Baik, ya Pak Alim, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana kondisi kualitas udara tadi ya, berdasarkan pemantauan dari stasiun meteorologi kelas 1 Jalaluddin Gorontalo ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Satria Topan Primadi. Ya, bagaimana langkah dari pemerintah daerah sendiri Pak menyikapi dengan kondisi paparan asap yang dalam beberapa hari terakhir ini semakin tebal dan menyebabkan kualitas udara di Gorontalo saat ini masuk kategori tidak sehat? Ya, silakan Pak Alim.
5: Pak, sering putus-putus ini suaranya. Jadi matikan video ya.
1: Iya. Baik, ya. Pak Amir. Iya Pak Amir. Iya, silakan Pak Alim.
5: Ya, memang benar yang disampaikan Pak Topan dari BMKG yang memang perlu kita waspadai ini PM2,5 karena memang partikel yang kecil tidak terlihat mata ini memang sudah di pemantauan kami bersama-sama juga dengan DLH kota. Kami punya stasiun AKIMS yang ditempatkan di taman kota di depan Telkom itu ada alat aki MS yang hibah dari kementerian. Itu memang sudah menunjukkan untuk PM2,5 ini sudah diambang batas baku mutu. Permen LH tentang baku mutu kualitas udara, yaitu PM2,5 ini 55 mikrogram per meter kubik. Sedangkan ini sudah menunjukkan per tadi pagi itu saya memang sudah melihat dia sudah 64 ya. Ini kemarin juga kami sama-sama juga dengan BMKG rapat dengan Pak Gubernur. Itu juga memang real time-nya kemarin juga sudah di atas baku mutu khusus untuk PM2,5. Nah untuk PM10 ini juga memang masih relatif. Wah, tapi yang sudah cenderung juga kita waspadai yaitu karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini apa? Karbon monoksida ini hasil pembakaran vegetasi. Jadi mungkin asap-asap ya, kalau mungkin dari BMKG sudah sampaikan memang asap kabut yang ada di Gorontalo ini mungkin juga terbawa oleh angin sampai di Gorontalo, sehingga perlu kita waspadai. Teman-teman di kehutanan juga sudah mengantisipasi dengan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, tapi memang untuk Gorontalo ini sebagian besar adalah kebakaran lahan ya, iya, di beberapa titik, tapi tidak terlalu besar sebaran hotspotnya. Nah untuk antisipasi karhutla juga teman-teman Polhut dan kehutanan ini di KPH-KPH itu sudah menempatkan personil-personilnya khusus untuk lingkungan hidup, urusan lingkungan hidup di DLHK ini. Kami juga sudah mengantisipasi jangan sampai ada pembakaran sampah ini yang sangat, dan mungkin juga kita antisipasi terkait dengan kendaraan, karena ini memang emisi kendaraan ini juga meningkatkan karbon monoksida dan PM2,5.
1: Iya.
5: Kalau mungkin dinas kesehatan kemarin sudah menganjurkan untuk menggunakan masker ya untuk ketika beraktivitas di luar ruangan. Mungkin demikian.
1: Iya. Iya, Pak Alim, kalau kita melihat ya dari beberapa hari terakhir, bahkan beberapa pekan terakhir ya, sebelumnya juga asap yang dari Kalimantan juga sampai di Gorontalo, kemudian kemarin dari Papua ya, untuk kiriman asap sampai ke Gorontalo yang menyebabkan kondisi kualitas udara di Gorontalo ini menjadi tidak sehat. Nah sejauh ini mungkin sudah ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, mungkin berbicara dengan

0: kualitas udara bersama-sama juga dengan BMKG memantau kualitas udara khususnya partikel PM2,5 dan karbon monoksida yang rentan untuk bisa naik ketika musim kemarau, karena memang di musim kemarau curah hujan yang minim, pencucian udara ini tidak ada, karena hujan itu turun kan dia akan mencuci iya. Atmosfer udara, dan ini yang perlu kita antisipasi, khususnya kebakaran hutan dan lahan kita antisipasi juga untuk pengawasan pada pembakaran sampah terbuka.
1: Iya.
0: Beberapa tempat kita awasi.
1: Baik. Nanti kita akan lanjutkan ya Pak Alim ya. Sebelum itu saya kembali mengingatkan kepada Anda pendengar, kami mengajak untuk bisa bergabung menyampaikan pertanyaan, masukan, silakan kepada narasumber kita bisa di line telepon kami di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Silakan, kami terus menantikan Anda bisa bergabung bersama kami sambil menanti ya. Baik. Ya, ada satu penelpon sebelum, baik, kita coba angkat penelpon dulu sebelum saya ke Pak Amir. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Pak Muis ini di Limboto.
1: Oke, baik, Pak Muis, silakan Pak Muis di Limboto.
2: Sering kan musim kemarau kalau tidak salah sudah 6 bulan lebih lah. Mungkin tadi saya sempat dengar di berita RRI pusat itu bahwa presiden itu sudah menghimbau karena kejadian kebakaran yang paling mendominasi ini di daerah Kalimantan, Pak.
1: Iya.
2: Daerah Kalimantan ini kan banyak pegunungan yang sulit dijangkau oleh pemadam kebakaran ini. Alat-alat apa dari nama itu?
1: Iya.
2: Yang memadamkan api. Ini akan juga akan menimbulkan udara tidak baik kepada daerah Gorontalo, kan ini kan disebutkan oleh angin kan.
1: Iya, itu yang tadi kita bahas.
2: Himbau ini bagaimana caranya, apakah ada obat untuk dalam hal itu untuk mengantisipasi itu supaya kita tidak akan tertularan dengan udara yang tidak begitu baik untuk kita hidup.
1: Baik.
2: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muis di Limboto ya. Nanti untuk pertanyaan Bapak, kami juga masih menantikan dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi pertanyaan Bapak. Dan saya ke Pak Amir ya, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. Iya Pak Amir, tadi menarik ya, tadi disampaikan juga oleh Pak Alim terkait dengan kualitas udara di Gorontalo yang saat ini masuk kategori tidak sehat. Ini yang menjadi perhatian bukan hanya karena asap ya, baik yang kiriman dari luar daerah maupun juga yang lokal, tapi juga termasuk dengan emisi kendaraan Pak. Ya, bagaimana ini langkah dari pemerintah Kota Gorontalo mengingat Kota Gorontalo ini untuk volume kendaraan setiap hari ini sangat padat. Silakan Pak Amir.
3: Ya, terima kasih. Dengan kondisi sekarang yang polusi asapnya sangat tidak baik untuk kita, memang ada beberapa langkah-langkah yang mungkin kita akan koordinasi dengan provinsi, terutama untuk pengukuran asap emisi dari kendaraan-kendaraan bermotor, sehingga kita bisa menekan asap-asap yang ada, terutama di kota, di mana kota ini merupakan tempat dari kendaraan-kendaraan yang ada dari beberapa wilayah Provinsi Gorontalo, apalagi pada waktu weekend, kendaraan sangat padat sekali. Dan kami juga, tim dari DLH Kota, membuat satgas untuk turun-turun ke lapangan untuk memantau terutama pembakaran-pembakaran sampah, Pak. Karena sekarang ini justru sampah-sampah yang ada

0: itu banyak yang dibakar, sehingga menambah beban asap yang ada di terutama di Kota Gorontalo. Untuk itu kami dari tim DLH selama ini memantau ke beberapa daerah, lokasi-lokasi yang ada di Kota Gorontalo. Memang banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan aturan-aturan untuk pembakaran sampah. Sebenarnya kan dilarang untuk pembakaran sampah tersebut.
1: Iya, betul.
0: Dan untuk alat-alat kami yang tadi dikatakan Pak Alim, di sekarang yang ada IQMS itu yang ada di Taman Kota, memang di parameter-parameter yang ada sudah melebihi baku mutu udara, sehingga mungkin kita akan berkoordinasi lagi bagaimana cara kita untuk mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah, Pak. Tapi kalau untuk kendaraan-kendaraan, memang kita tidak bisa menahan juga dari daerah-daerah untuk masuk ke sini. Dan
1: betul,
0: untuk
1: betul.
0: Kendaraan-kendaraan untuk pemeliharannya itu yang sangat yang tidak harus diperhatikan, sehingga baku emisi kendaraan tersebut bisa dijaga. Itu dari kami, Pak, yang sekarang yang...
1: Iya, baik. Iya, Pak Amir, untuk alat yang terpasang ya, alat AQMS tadi yang terpasang di Taman Kota Gorontalo ini, seberapa luas jangkauan dari yang bisa dijangkau oleh alat ini, Pak, untuk pemantauan kualitas udara di wilayah Kota Gorontalo?
0: Memang dari alat itu, dari alat pantau, dari titik koordinat itu, dia hanya 5 km, Pak. Dari hanya 5 km dari titik koordinat untuk pemantauan. Memang alat itu yang mengelola itu dari pusat, Pak. Kami hanya untuk maintenance di luar saja untuk kebersihan. Tetapi untuk kalibrasi alat, memang kalibrasinya sudah 2 tahun ini mereka tidak datang ke sini karena katanya dengan alasan efisiensi. Makanya kami memang kemarin sudah berkoordinasi, kalau boleh tolong di maintenance lagi, Pak, karena kami sangat membutuhkan untuk hasil dari terminal IQMS itu. Sebenarnya kita bisa pantau di internet, Pak. Kita bisa download di ispu.net.lh. Jadi kita bisa masuk di Play Store, nanti kita masuk di situ ispu.net.lh.
1: Aplikasinya
0: nanti
1: ya.
0: Kita bisa melihat di situ kualitas udara apa-apa yang hampir seluruh Indonesia keluar situ termasuk Gorontalo. Jadi yang di Gorontalo itu memang cuma satu, Pak, cuma di Kota Gorontalo. Sehingga memang kita sangat butuh sekali untuk update datanya. Cuma memang kami kemarin sampai dengan kemarin sore kami berusaha untuk meminta teman-teman dari kementerian untuk maintenance, Pak, karena sudah 2 tahun alat tersebut tidak dikalibrasi.
1: Baik.
0: Sehingga mungkin keakuratannya memang, ya, saya kurang tahu juga, memang masih kita pertanggungjawabkan untuk karena kalibrasinya sudah 2 tahun.
1: Baik.
0: Begitu ya, mungkin ya kita bisa ini lagi, Pak, ke KLH.
1: Baik. Baik-baik, ya, dan pendengar, kita sudah berada di pukul 9.30 menit waktu Indonesia Tengah, dan Pak Alim, Pak Amir, dan juga Pak Satria, kita akan break sejenak ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, gak gua aja?
2: Lepas ke tengah, masuk ke! Luar biasa, sumpahin dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sama banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di dialog pagi ini, dialog Gorontalo pagi ini dengan topik kita kualitas udara di Gorontalo memburuk, apa dampaknya. Kami masih bersama sejumlah narasumber ya, ada Pak Alim Katili dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, kemudian juga ada Pak Amir Abjul dari Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, dan juga ada Pak Satria Topan Primadi selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Gorontalo. Sebelum kita lanjut, ada penelpon ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Pak Sudirman, Pak Sudah.
0: Ya, Pak Sudirman, ini suara Bapak agak kecil, ini mungkin bisa keras sedikit lagi, Pak. Silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan, Pak.
1: Sudah bisa?
0: Iya, iya, baik.
1: Oke. Jadi begini, ini mohon maaf, Pak Narsum dengan moderator ini, mungkin pertanyaan saya aja agak jangan dianggap menyinggung ya, Pak ya. Ini hanya sekedar bertanya saja. Yang pertama, masalah daripada kebakaran ini ataupun asap yang menimpa Gorontalo. Ini mohon maaf sekali tadi bahwa sepengetahuan kami bahwa memang untuk kebakaran ini atau karhutlah ya namanya itu anggarannya ada. Ini saya mohonkan maaf, jangan sampai dalam rangka hal itu. Ini adalah satu momen untuk menghabiskan anggaran. Yang pertama, ini mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Yang kedua adalah tentang emisi daripada kendaraan. Emisi kendaraan ini dari pihak mana kita menelusuri daripada emisi ini? Apakah dari kendaraan itu atau dari bahan bakarnya? Karena emisi itu tidak kurang adalah hasil daripada pembakaran dari bahan bakar yang dipakai oleh kendaraan. Jadi mana yang diuji emisinya? Apakah emisi daripada bahan bakar atau kendaraan? Barangkali itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Pane ya, dari Batuda, Kabupaten Gorontalo. Dan tadi ya, sudah dua penelpon, ada Pak Muiz dan juga Pak Sudirman ini ya, dari Kabupaten Gorontalo. Beda kecamatan saja, Limbuto dan Batuda. Silakan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan ya. Baik, kita coba jawab dulu ya pertanyaan dari Pak Sudirman Pane tadi. Ya, untuk yang pertama tadi, Pak, terkait dengan anggaran, silakan Pak Alim. Ya, Pak Alim. Ya, monitor, Pak.
2: Ya.
0: Ya, baik. Silakan Pak Alim.
2: Terkait dari pertanyaan emisi ya, emisi gas kendaraan, emisi gas buang kendaraan itu memang bagaimana untuk mengetahui emisi gas buang kendaraan ini, memang pemilik kendaraan itu kan seharusnya menserviskan kendaraannya itu di bengkel dan menguji emisi gas buang knalpotnya. Memang ada pengaruh juga dari bahan bakar ya. Tapi ini bahasa-bahasa teknis ya, bahasa teknis ini.
0: Iya.
2: Cuman kami juga pada beberapa waktu yang lalu, 2012 itu kami sempat melaksanakan uji emisi gas buang kendaraan yang dilaksanakan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi emisi gas buang kendaraan ini bisa dicek di bengkel gas buang kendaraan dengan melaksanakan secara rutin servis ringan untuk uji gas buang knalpot kendaraan ini. Karena memang itu juga yang dan jangan memodifikasi knalpotnya kan. Modifikasi knalpot itu ketika suaranya besar pasti ada yang dipreteli di situ, karena di setiap kendaraan itu ada ya, ini bahasa-bahasa teknis ya, ada penyaringan atau filter yang dapat memfilter gas buang kendaraan yang dihasilkan oleh putaran mesin. Jadi emisi gas buang kendaraan itu dapat dicek di setiap bengkel yang resmi untuk uji emisi gas buang knalpot. Itu yang saya sempat dengar dari dari pertanyaan tadi.
0: Iya. Iya baik, kaitannya dengan kebakaran hutan sendiri Pak, ini memang masih cukup banyak ya terjadi di wilayah provinsi. Tadi kami juga telepon ya dari Bone Bolango, ini masih ada beberapa titik yang terjadi kebakaran. Baik, kita akan lanjutkan Pak Alim, masih ada penelpon lagi. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Dengan Abaram di Telaga Biru.
0: Dengan Bapak siapa?
3: Dengan Abaram.
0: Abaram.
3: Telaga Biru, Pak.
0: Iya, di Telaga Biru. Baik, silakan. Silakan Abaram.
3: Iya. Begini, Pak, terkait asap ini, Pak ya. Ini kalau bisa, ini saran kalau boleh lebih menekankan kepada yang berkepentingan itu untuk sesegera mungkin menyampaikan kepada pemerintah yang ada di tingkat bawah, walaupun baru dalam bentuk pesan-pesan singkat, terutama kepada anak-anak dari tingkat TK, PAUD sampai dengan tingkat SMA, bahkan mungkin perguruan tinggi, untuk menyarankan melalui disertasi ataupun lewat sekolah itu. Karena kalau kami orang tua yang menyampaikan kepada anak-anak, ini anak-anak sepertinya tidak mau dengar. Itu belum ada penyampaian begini dari sekolah, segala macam begini, Pak. Jadi kalau boleh tindak lanjut, yang hari ini sudah masuk dalam kategori udara yang tidak baik, kalau boleh hari ini segera disampaikan ke pihak sekolah dan lain-lain, di tingkat desa atau bagaimana, untuk mengumumkan di tempat-tempat ibadah, ada pertemuan, supaya ini kita bertindak cepat. Jangan nanti sudah punya masalah, sudah harus ada yang kita tangani, kemudian ini. Jadi kami sangat berharap, saya selaku orang tua, untuk menghimbau pada pemangku kepentingan yang bisa berkomunikasi ke tingkat yang lebih bawah lagi, untuk dapat memerintahkan secara lisan. Yeah. Tapi kita punya media sosial, punya WhatsApp. Nice. Jadi kalau boleh, hari ini, karena saat ini sudah tidak baik udara di Gorontalo.
0: Baik.
3: Ini dari saya saja, Pak.
0: Baik.
3: Karena orang tua sepertinya kurang didengar oleh anak-anak menyampaikan hal-hal seperti ini. Kalau di tempat-tempat mereka sekolah, nah itu guru-guru menyampaikan, kepala sekolah dan lain sebagainya, ini lebih didengar oleh anak-anak karena di sana disiplin anak-anak lebih diperketat.
0: Baik.
3: Itu saja dari kami sebagai orang tua.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abraham dari Telaga Biru ya, dari Kabupaten Gorontalo juga ya. Oke baik. Ya, terlepas dari itu, terlepas beda wilayah ya, tadi harapan dari Pak Abraham ini menyangkup ya seluruh wilayah provinsi. Ya, saya ke Pak Amir untuk menanggapi tadi ya dari Abraham. Nanti Pak Alim juga bisa menambahkan sebelum saya lanjut ke Pak Topan. Silakan Pak Amir. Ya, monitor Pak. Ya, Pak Amir. Ya, Pak Amir. Oke baik ya, sambil menantikan ya, saya kembali ke Pak Alim. Silakan ditanggapi Pak Alim, ada masukan dari Abaram tadi. Silakan Pak.
2: Terkait karhut
0: ya. Iya, terkait ya, dengan karena kondisi kualitas udara di Gorontalo yang saat ini sudah masuk kategori tidak sehat, ada harapan dari masyarakat untuk pemerintah bisa menggerakkan seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah ini untuk melakukan upaya pencegahan dengan mengingatkan langsung ke masyarakat, termasuk juga yang menjadi perhatian anak sekolah Pak. Ini untuk tenaga pendidik mungkin diharapkan bisa memberikan sosialisasi kepada anak-anak, memberikan edukasi, mungkin bisa menggunakan masker sejak hari ini. Ya, silakan.
2: Ya. Memang benar ya, ya masukan yang sangat baik itu dari Abaram, karena yang terdampak ini kan memang anak-anak ya. Jadi yang disampaikan tadi memang kita perlu himbauan itu. Dari sekolah mungkin kita akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota agar anjuran ini dan dinas kesehatan tentunya karena dampak pada manusia itu di dinas kesehatan agar anjuran penggunaan masker ini dapat tersebar ya, dapat diketahui oleh masyarakat. Dan berikutnya terkait juga pembakaran sampah terbuka ini perlu juga bukan sosialisasi lagi tapi akan dikoordinasikan dan disampaikan ke masyarakat agar menghindari, bukan menghindari tapi tidak melakukan pembakaran sampah terbuka. Mungkin
0: Baik ya, saya minta juga tanggapan dari Pak Amir ya. Silakan Pak Amir bisa menambahkan, Pak.
4: Ya, silakan Pak Amir. Memang kami dari DLH juga berkoordinasi dengan teman-teman di kelurahan untuk mensosialisasi agar jangan membakar sampah. Karena dari sampah itu yang pemicu dari asap-asap itu, karena di mana-mana kita ini punya sampah, Pak. Walaupun cuma kecil, tetapi asapnya itu sangat mempengaruhi kualitas udara. Terus untuk yang saya memberitahukan untuk alat kami di IQMS kemarin, tadi juga kami sudah berkoordinasi lagi. Kami menanyakan untuk hasil dari pemantauan, memang kami sudah berkoordinasi, katanya kalau sudah agak lama memang keakuratannya sudah agak berkurang, tetapi kalau kami memantau dia setiap hari naik, Pak, setiap hari naik PM2,5 nya itu
0: ya.
4: Sehingga memang kualitas udara di untuk kota Gorontalo memang sudah tidak sehat kalau dilihat dari hasil parameter yang ada. Jadi mungkin kami akan berkoordinasi lagi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk penggunaan masker untuk di luar ruangan terbuka. Itu dari kami, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Amir ya. Dan saya ke Pak Satria Topan Primadi. Ya, baik Pak Satria. Tadi menarik ya berbicara terkait dengan emisi kendaraan ya. Kita melihat di beberapa daerah mungkin seperti kota Gorontalo yang menjadi pusat kota ya, kemudian juga Kabupaten Gorontalo, setiap hari itu kendaraan memang cukup banyak. Kalau kita melihat di tingkat provinsi Gorontalo ya, ada ratusan ribu kendaraan juga yang setiap hari mungkin digunakan oleh masyarakat. Nah, selama ini Pak, bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas udara di Gorontalo? Dan dari pemantauan BMKG sendiri, apakah di musim kemarau saat ini dan juga ditambah dengan ada kiriman asap dari luar daerah ke Gorontalo, bagaimana pengaruhnya Pak, khusus untuk emisi kendaraan ini?
5: Ya, terima kasih Mas, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi memang untuk gas emisi sendiri, baik itu dari kendaraan, untuk saat ini wilayah Provinsi Gorontalo memang cukup banyak kendaraannya. Tetapi untuk gas emisinya sendiri memang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah kota besar ya, seperti Jakarta, Surabaya, ataupun Makassar. Dan itu masih berbanding cukup jauh untuk wilayah kita di Gorontalo. Karena apa? Wilayah Gorontalo sendiri pusat kota cukup kecil dengan kendaraan cukup banyak, tetapi luasan wilayah kita masih cukup besar. Lebih dominan daerah-daerah pegunungan. Jadi mungkin luasan ataupun luapan dari gas emisi itu sendiri masih cukup tersebar di sekitar wilayah Gorontalo. Jadi memang tidak terlalu signifikan. Jika kita lihat ataupun bandingkan dengan wilayah Kota Makassar. Kota Makassar memang jumlah penduduk yang cukup padat, kotanya besar, bahkan mungkin jumlah kendaraan bisa 10 kali lipat dari wilayah Gorontalo. Dan ini bisa terlihat jelas ketika memang pada pagi hari bahwa sudah terlihat kabut yang memang cukup tebal, itu memang bisa dibilang untuk gas emisinya cukup besar. Jika dibandingkan dengan wilayah Gorontalo sendiri, mungkin tidak terlalu signifikan ya perubahannya. Dan dibandingkan dengan pada saat sekarang, dengan masa musim kemarau ini, di mana untuk sebaran asapnya sendiri memang cukup diakibatkan oleh adanya kebakaran lahan tadi ya.
0: Yeah.
5: Jadi bisa dibilang untuk jika dibandingkan antara polutan yang memang disebabkan oleh kebakaran lahan dan dari emisi dari kendaraan mungkin perbandingan cukup jauh.
0: Iya.
5: Jadi bisa dibilang lebih dominan yang diakibatkan oleh kebakaran lahan.
0: Hmm. Oke,
5: benar.
0: Baik, baik, baik. Baik ya, kita ada satu penelpon lagi nih ya, yang terakhir kita coba angkat. Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, halo.
6: Halo.
0: Iya, silakan, silakan Pak.
6: Halo.
0: Iya, halo.
6: Halo, dengan Pak Taufik, Pak.
0: Iya, silakan Pak Taufik. Langsung ke
6: Pak. Iya, Pak, ini terkait saya Pak dari Bumiawa ini, Pak, terkait dengan himbauan untuk tidak membakar sampah.
0: Iya.
6: Ini, Pak, sebenarnya Kak, saya juga saya pembakar sampah, Pak, satu. Karena yang saya bakar ini adalah rumput-rumput kering. Rumput kering, daun-daun mangga, daun pohon nangka. Nah, karena kalau saya dikumpul tidak ada yang mau angkat, Pak. Kalau dibiarkan jadi bakar juga tertiup angin, tak jadi kotor lagi kompleks. Hanya kami bakar. Jadi kalau memang ada himbauan untuk tidak membakar, kami juga mohon kalau boleh armada sampah juga angkat itu rumput-rumput yang sudah kami kumpulkan. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baik ya. Terima kasih Pak Taufik ya di Wumialo, Kota Gorontalo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan sudah berada di pukul 9 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada satu pertanyaan tadi yang ingin saya sampaikan ke Pak Satria ya. Ya Pak Satria, kaitannya dengan asap ya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Gorontalo yang menyebabkan kualitas udara. Apakah ini merata di seluruh daerah di wilayah Gorontalo Pak, atau ada daerah-daerah tertentu yang memang ini untuk kabut asapnya lebih tebal dibanding yang lain?
5: Ya, terima kasih Mas. Jadi memang untuk saat ini update data terakhir itu untuk sebaran dari asap sendiri itu lebih dominan mengarah ke Gumanandu dan juga ke Gorontalo. Nah, untuk wilayah Gorontalo sendiri untuk sebaran asap yang memang cukup bisa dibilang pekat itu mungkin di sekitar wilayah Bone Belango bagian selatan,
0: ya.
5: Masuk ke kota Gorontalo dan juga sebagian Gorontalo Kabupaten. Lalu mungkin nanti akan bergerak ke arah wilayah Pohuwato dan juga Bualimu. Nah, sementara untuk wilayah Gorontalo Utara, di bagian utaranya itu memang masih bisa dibilang cukup baik dan bagus. Jadi ya memang yang perlu diwaspadai dan memang karena aktivitas lebih banyak di sekitar wilayah Bone Belango bagian barat, kota Gorontalo dan juga Kabupaten Gorontalo, karena memang pusat aktivitas kan lebih dominan di wilayah ini. Dan di sini kita mungkin sedikit bisa apa ya merekomendasikan juga tadi seperti yang di awal saya sampaikan, untuk penggunaan masker sudah bisa dilakukan baik itu secara preventif maupun mandiri, dan juga mungkin nanti ada langkah-langkah strategis lainnya karena memang ini kita memprediksikan masih 2 hari ke depan. Jadi mungkin langkah-langkah strategis terkait dengan apakah itu meliburkan anak sekolah ataupun apapun lainnya ya, karena memang ini keputusan-keputusan seperti ini harus memang dilakukan melalui koordinasi dengan beberapa stakeholder. Seperti tadi juga ada yang menyampaikan bahwa untuk informasi seperti ini harus disampaikan ke tingkat perangkat bawah, dalam hal ini mungkin perangkat desa, sekolah, ataupun apa. Dan ini memang sudah kita lakukan dan kita sudah menyampaikan juga kepada pemerintah daerah, baik itu kota maupun provinsi, dan tentunya dari pihak-pihak pemerintah daerah sudah meneruskan, dan ini juga sudah menjadi atensi bersama khususnya di wilayah-wilayah yang memang terdampak. Tentunya nanti langkah-langkah strategis akan dilakukan dan kita hanya apa ya bisa dibilang menunggu terkait dengan aksi dari kegiatan mitigasi kita ini.
0: Iya. Dari pemerintah daerah ya. Iya, intinya dari BMKG sudah memberikan anjuran ya, masukan kepada pemerintah. Nanti kita tunggu seperti apa eksekusi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa hari ke depan. Baik, ya saya ke Pak Amir. Ya, Pak Amir tadi ada harapan ya dari Pak Taufik di Wumialo ya. Untuk jenis sampah seperti apa ya, dedaunan seperti itu juga bisa dikumpulkan supaya masyarakat tidak melakukan pembakaran. Silakan Pak Amir.
4: Iya, terima kasih. Memang dari kami, dari DLH, untuk pengangkutan untuk daun-daun itu memang tidak kami angkut, Pak. Karena memang itu biasanya untuk bisa dijadikan kompos, Pak. Cuma memang kita sekarang lagi lagi berusaha untuk mengedukasi masyarakat bagaimana memilah sampah. Nanti kita sekarang lagi membuat terobosan-terobosan sehingga sampah-sampah yang akan kita angkat tinggal residunya, jadi bisa dipilah di masyarakat. Cuma memang butuh edukasi-edukasi ke masyarakat yang lebih intens.
0: Iya.
4: Sehingga memang kita untuk tahun depan itu memang mungkin untuk sosialisasi ke masyarakat untuk pemilahan sampah akan kita lakukan, sehingga sampah-sampah yang akan kita angkat tinggal residunya saja. Memang selama ini kami di DDLH banyak, kalau untuk pengangkutan Pak, kalau yang dedaunan itu biasanya kadang kita lewati karena memang fokus kita adalah sampah-sampah yang memang yang harus diangkut ke TPA.
0: Iya Pak Amir. Karena memang. Iya Pak Amir. Ya. Terus sebaiknya masyarakat untuk sampah itu sebaiknya dikelola seperti apa Pak oleh masyarakat?
4: Ya memang kalau untuk yang sampah organik itu ya, paling cocok untuk dijadikan kompos Pak. Memang kita butuh edukasi ke masyarakat bagaimana untuk mengolahnya sehingga bisa itu digunakan. Memang sudah di beberapa daerah, kalau justru sampah-sampah daunan itu justru banyak yang digunakan untuk jadikan sampah kompos, Pak. Cuma memang dari kami di sini kurang edukasi ke masyarakat bagaimana cara mengolah untuk sampah-sampah daunan tersebut. Mungkin ke depan kita akan lebih intens lagi, Pak, untuk edukasi ke masyarakat bagaimana untuk membuat sampah kompos tersebut.
0: Baik. Iya baik, jadi seperti itu ya Pak Taufik ya, nanti nantikan saja ya akan ada dari pemerintah kota yang akan melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah dedaunan seperti itu ya, bisa menjadi kompos, bahan yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman-tanaman ya yang ditanam oleh
7: masyarakat. Tenang guys, aku tidak.
0: Ya, saya ke Pak Alim di menit 9, di pukul 9 lebih 55 menit, silakan Pak Alim, sudah di penghujung waktu dialog kita, silakan untuk closing statement-nya Pak.
2: Baik, terima kasih pendengar RRI di seluruh Gorontalo. Dari kami sekedar menyampaikan bahwa kita di musim kemarau ini memang pencucian udara oleh hujan ini hampir tidak ada ya. Jadi mungkin seperti sudah disampaikan juga bagaimana kita menganjurkan menggunakan masker, dan ini sudah dianjurkan oleh Dinas Kesehatan ya, menggunakan masker di ketika berkegiatan di luar ruangan. Juga seperti harapan dari pendengar, penyampaian ini akan kami berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan terkait dengan anjuran penggunaan masker pada siswa sekolah. Untuk selanjutnya terkait juga dengan bagaimana kita melakukan edukasi terkait dengan pengelolaan sampah yang sudah disampaikan dari DLH. Mungkin demikian dari kami.
0: Baik. Baik ya, terima kasih Pak Alim. Masih ada 1-2 menit ya. 2 menit saya baru menerima informasi ya, tadi malam di wilayah Bone Bolango sekitar pukul 2 dini hari tadi sudah ada hujan rintik-rintik ya, tapi tidak lama untuk durasinya. Mungkin Pak Satria, ini bagaimana ini Pak, apakah kondisi cuaca di Gorontalo akan mengalami pergeseran ini dalam waktu dekat ini Pak? Silakan Pak, ada waktu 1,5 menit Pak, silakan.
5: Baik, terima kasih Mas. Jadi memang untuk informasi awal, untuk kondisi hujan di sekitar wilayah Provinsi Gorontalo memang lebih dominan nanti akan mulai banyak itu di pertengahan November sampai dengan di awal Januari, karena memang sudah masuk musim hujan. Dan untuk wilayah Bone Bolango bagian barat dan juga sebagian Pohuwato di wilayah bagian tengahnya, itu memang untuk 3 sampai 4 hari belakangan terakhir ini memang masih ada potensi hujan, tapi sifatnya kecil. karena itu memang wilayah-wilayah pegunungan ataupun dataran tinggi. Jadi memang pengaruh dari awan orografi itu memang cukup kuat. Jadi memang bisa dibilang sifatnya hujannya lokal sekali. Dan ini biasanya tidak lama dan mungkin intensitasnya juga bisa dibilang ringan dan hanya sebentar. Dan ini memang bisa dibilang fenomena, bukan fenomena juga, karakteristik yang normal dan wajar di sekitar wilayah area pegunungan, karena memang awan-awan orografinya juga cukup signifikan di sekitar wilayah itu. Dan mungkin terakhir terkait dengan kondisi saat ini terkait dengan sebaran asap untuk di sekitar wilayah Provinsi Gorontalo, kami juga di sini menghimbau untuk bisa melakukan aktivitas di luar ruangan itu dengan menggunakan masker. Dan juga ada beberapa langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan secara mandiri terkait dengan adanya asap yang sekarang. Tentunya dalam hal ini kegiatan baik itu di penerbangan, maritim, dan juga di sekitar wilayah darat bisa menjadi prioritas kepada masyarakat. Karena memang untuk 2 hari ke depan potensi untuk asap masih cukup pekat, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang bisa diambil oleh masyarakat, baik, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Satria Topan Primadi ya, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jalaluddin Gorontalo. Terima kasih juga Pak Alim Katili ya, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Dan juga Pak Amir Abdul dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita berharap ya, dalam beberapa hari ke depan ini untuk kualitas udara di Gorontalo bisa ada sedikit perubahan ya, dan tidak berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Kita sama-sama berdoa ya, untuk kebaikan kita bersama di wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih juga untuk 4 penelpon tadi yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan saya Andrianto Sanga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
7: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
6: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
8: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah

0: dan sebagainya.
1: Baik. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
5: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo siang ini edisi Rabu 14 Oktober 2026. Anda bersama saya Yusri dan kita awali jumpa kita dalam segmen Halo RRI. Durasi 1 jam seperti biasa Anda bisa menggunakan layanan interaktif kami di telepon di 0821-9664-8664 dan di 0822-5996-8324 atau ke WA di 0822-5996-8324 atau juga bisa ke kolom komentar live Facebook RRI Gorontalo.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI. 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 atau di WA di 0822-5996-8324 atau juga bisa langsung mampir ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Untuk satu jam ini Anda bisa menyampaikan segala informasi terkait aduan layanan publik masyarakat ya, entah itu permasalahan soal infrastruktur atau juga ngurus surat KTP dan sebagainya, pengurusan apapun itu ya, administrasi, baik itu juga yang ada di puskes, di rumah sakit, di jalanan, di mana saja, hal-hal yang dirasa sudah mulai mengganggu kenyamanan dan juga aktivitas dari masyarakat, Anda bisa infokan ke sini. Termasuk juga beberapa hal yang mungkin bisa segera diintervensi oleh pihak-pihak yang bersangkutan ya, seperti halnya adanya pipa bocor misalnya, atau juga terjadi kebakaran ya, atau ada tindakan kriminalitas yang terjadi, sehingga ini bisa kami upayakan untuk bisa dihubungi ya pihak-pihak yang bersangkutan ini untuk dimintakan keterangan bagaimana tindak lanjut selanjutnya yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Bicara soal hari ini dampak kemarau panjang yang masih terus terjadi, sementara rilisan dari BMKG yang memastikan juga belum nampak ya hujan secara merata yang bisa terjadi di wilayah Gorontalo, walaupun ada beberapa netizen yang sempat memposting bahkan live gitu ya di sosial media soal turunnya hujan di beberapa wilayah di Gorontalo. Kita berharap ini bisa lebih merata di seluruh wilayah provinsi Gorontalo karena dampaknya sudah sangat luar biasa ya, dengan akses air bersih yang saat ini sudah sulit untuk bisa didapatkan oleh warga Gorontalo. Seperti halnya di Tilango ya, BPBD Provinsi Gorontalo yang kembali menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Ada sebanyak 9.000 liter air bersih yang didistribusikan ke 3 desa guna membantu memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat. Penyaluran ini mencakup desa Tualango, ada sebanyak 500 liter sebagai distribusi lanjutan, sementara desa Tilote sebanyak 2.500 liter untuk masyarakat di Dusun 4 sebagai distribusi lanjutan, serta desa Tabumela sebanyak 6.000 liter. Dengan demikian total air bersih yang sudah disalurkan mencapai 9.000 liter. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Nusi menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Proses pendistribusian sendiri dilaksanakan oleh petugas BPBD, penyaluran ke desa Tualango dan desa Tolite ini merupakan distribusi lanjutan yang dilakukan, sementara Tabumela juga menerima bantuan untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat setempat. BPBD Provinsi Gorontalo juga terus melakukan upaya penanganan dampak kekeringan melalui pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, dan diharapkan bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga serta mendukung penanganan dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Gorontalo. BPBD Provinsi Gorontalo juga terus berkomitmen untuk hadir membantu masyarakat dalam menghadapi dampak bencana termasuk kekeringan dan keterbatasan akses terhadap air bersih ya. Dan kita berharap ini bisa cepat berlalu, hujan bisa segera turun ya, karena udah kualitas udara juga sudah sangat buruk ya, dampak dari sebaran asap dari Pulau Kalimantan. Sementara itu di daerah tetangga kita di Sulawesi Utara juga terjadi kebakaran di Gunung Lokon, dan ini menambah gitu ya buruknya kualitas udara yang ada di wilayah-wilayah tetangga termasuk di daerah kita di Gorontalo.

0: always come back.
1: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Kita masih terus berlanjut untuk segmen Halo RRI di Tovan di 0821 dan juga 0822. Anda bisa gunakan untuk mengabarkan soal sejauh ini bagaimana kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa SPBU. Kalau di Kota Gorontalo, ya kebetulan saya tinggalnya di Kota Gorontalo, hampir di semua layanan SPBU itu mengular ya antrian pengisian bahan bakar minyak. Dan bagaimana kondisi di wilayah-wilayah lainnya di Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo bagaimana, di Bualemo bagaimana, di Pohuwato bagaimana, ya apakah sama nasibnya dengan warga kota yang antriannya cukup panjang dengan radius antrian yang bukan seperti biasanya dan tidak hanya terjadi pada jam-jam kebutuhan atau juga diperlukannya BBM, tapi bisa sampai larut malam ya. Kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi beberapa pekan terakhir ini membuat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail turun tangan mengumpulkan satuan tugas dan pihak depo Pertamina hari Selasa kemarin. Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Gorontalo Satria Saputra Harahap menjelaskan bahwa kapal pengangkut BBM ke Gorontalo telah tiba di dermaga sejak Senin siang dan BBM telah dan akan terus didistribusikan secara merata ke SPBU. Gubernur juga meminta agar distribusi BBM dapat berjalan baik tanpa dimanfaatkan oknum tertentu untuk memperkeruh antrian ya. Gubernur juga meminta setiap upaya penimbunan BBM dengan membeli dalam jumlah banyak itu ditindaklanjuti oleh aparat terkait dan pemerintah memastikan pasokan dan stok BBM lancar dan tersedia hingga akhir tahun. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian dalam jumlah banyak apalagi hingga melakukan penimbunan BBM. Ini beberapa hal yang ditemukan gitu ya oleh masyarakat, diantaranya ada antrian-antrian oknum-oknum yang mencoba mengisi BBM dalam jumlah banyak melalui kendaraan modifikasi ya. Lalu juga kalaupun kendaraan gak modif tapi dia bisa datang berulang-ulang untuk ngantri, itu beberapa kecurigaan dari masyarakat. Lalu munculnya pula keresahan soal aturan beroperasinya BBM, apakah memang BBM-nya habis atau bagaimana sehingga di jam-jam tertentu atau bahkan di hari-hari tertentu BBM itu atau SPBU itu tutup gitu ya, sehingga mengakibatkan juga terjadinya lonjakan harga di depot-depot ya, tempat pengisian BBM yang eceran ini harganya wah gila-gilaan ya. Bisa sampai 20 ya, apalagi dengan jenis-jenis BBM tertentu seperti halnya Pertamax itu ada di angka 35 satu botolnya. Waduh. Ini keresahan-keresahan yang dialami ya oleh masyarakat kita sehingga butuh yang namanya penanganan cepat gitu dari pemerintah. Sebenarnya akar rumput permasalahannya di mana gitu ya, karena antrian BBM ini bukan hanya terjadi seminggu belakang ini tapi sudah mau 2 bulan gitu ya antrian BBM ini. Apakah juga adanya panic buying atau pembelian yang secara istilahnya tuh ketakutan gitu ya akan beberapa kebijakan dari pemerintah sehingga terjadi pembelian secara mendadak dalam jumlah yang banyak, takut akan habis jenis BBM tertentu sehingga ini juga dikhawatirkan menjadi keresahannya masyarakat atau seperti apa. Silakan pendengar di telepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324. Kalau yang gak mau ngobrol bisa juga ke WA ya di 0822-5996-8324, ketikan nama, alamat atau nama samaran Anda mungkin kalau misalnya gak mau dipublish, atau juga bisa langsung ke kolom komentar.

Ar Facebook RRI Gorontalo, kita sementara live di situ. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung tadi ya, sudah sempat masuk di live Facebooknya RRI Gorontalo. Ada akun Sarina Bekari, Siti Utina, Supardi Pujo, Ruslina Mohi, Ramin Akuba, Torang Pelondri, Wais, ini iklan gratis nih ya. Nur Baiti Adam dan juga Ahmad Salihi ya. Selamat siang semuanya yang sudah mampir di sosial media kami di live Facebook RRI Gorontalo. Kita nikmati dulu satu lagu di tahun 2002, cukup lama lagunya, dari Anne Marie untuk Anda semuanya. 20,002.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya dedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
3: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Wahid di Kabila.
4: Terputus.
3: Pak Wahid nanti bisa gabung kembali di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324 ya. Kami masih mengajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di siang ini, mengabarkan atau menyampaikan informasi terkait keluhan apa saja, asal jangan keluhan nggak punya uang gitu ya. Sama kayaknya. Selamat siang Pak Wahid.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi apa Pak Wahid?
5: Jadi begini Pak, ini masalah BBM ini sebenarnya dia tidak langka. Jadi setiap SPBU itu dikasih BBM itu Pak. Cuman persoalannya, ini yang antrian ini yang bikin langka Pak. Jadi salah satu contoh di SPBU yang di Lumboraya. Jadi untuk penjualannya itu hanya dilayani kepada konsumen yang menjual di depot-depot. Salah satu contoh misalnya, si A punya motor tangki besar. Jadi 3 kali masuk dia itu bayar 5.000. Itu bolak-balik Pak. Nah kali jo 10 tangki motor yang besar, berapa itu Pak? Kemudian yang bentor itu diminta 2.000 sampai 3.000 dengan motor kecil. Nah ini tugasnya Depo Pertamina dengan Siswana Migas. Hmm. Nah, contoh lagi satu lagi Pak, masalah solar.
3: Yeah.
5: Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen.
3: Tapi
5: kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Siswana Migas. Yeah. Yang saya jaga jangan sampai mereka sudah kerjasama itu Pak.
3: Kalau di
5: situ ada oknum-oknum.
3: Yeah. Ya. Kalau di Dumbo Raya sendiri Pak Wahid, itu di jam-jam tertentu, jam-jam berapa saja antrian atau hampir sampai 1x24 jam?
5: Dari setelah buka Pak sampai malam.
3: Okay.
5: Jadi kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah Pak memperoleh BBM Pertalite.
3: Susah ya.
5: Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina dengan Siswana Migas. Kemudian ada oknum petugas di situ. Nah, mereka sudah kerjasama itu Pak.
3: Baik.
5: Ya oknum Mabin Kantipmas. Itu yang sudah kerjasama. Bahkan mereka, saya dapat informasi bahwa mereka jaga sor ke Polda itu Pak. Tidak tahu Polda kemana.
3: Baik.
5: Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Wahid di Kabila ya. Kita berharap bahwa keresahan dan kecurigaan, indikasi-indikasi kecurangan, ya dugaan kecurangan ini yang terjadi di lapangan bisa segera ditelusuri oleh pemerintah, oleh pihak-pihak yang terkait dengan hal ini, sehingga masyarakat ini tidak dibuat susah dalam tanda kutip ya, dengan kenaikan harga yang susah untuk didapatkan pula gitu ya. Istilah kasarnya tuh kalau misalnya pun harganya mahal tapi mudah didapatkan tidak masalah ya. Tapi kalau sudah mahal tapi barangnya susah dicari ya tambah susah gitu, double-double gitu ya susahnya. Jadi sehingga harapan dari masyarakat bahwa begitu banyak dugaan-dugaan kecurangan di lapangan ya, kalaupun secara by data dilaporkan kepada pemerintah bahwa BBM stoknya aman sampai di akhir tahun, setiap SPBU mendapatkan distribusi yang sama gitu terkait BBM, itu by data gitu ya. Kalau yang terjadi di lapangan adalah itu yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Sehingga kita berharap ini bisa segera dicarikan solusi cepat ya. Bukan menunggu kapan dieksekusi, tapi harus segera dilakukan ya, intervensi sesegera mungkin. Karena bicara soal antrian ini bukan hanya saja terjadi hari ini, tapi sudah lama sekali ya. Dan ini cukup mengganggu ya, karena bukan saja persoalan mengganggu aktivitas masyarakat yang harus beraktivitas normal setiap hari untuk diburu dengan kegiatannya, terus tidak ada bensin untuk bisa berkendara, tapi juga mengganggu aktivitas ekonomi gitu ya. Sepanjang jalan di sekitaran SPBU itu ada juga pedagang-pedagang makanan, resto, rumah makan ya, yang juga sama-sama ya mencari nafkah. Kemudian ketika itu tertutup ya dengan jalur antrian BBM yang cukup panjang, sehingga menyebabkan juga perputaran ekonomi dari orang-orang yang berjualan atau berdagang di sekitaran SPBU, di sepanjang jalur antrian BBM menuju SPBU itu juga terhalang gitu rezekinya. Ada banyak nanti yang akan berimbas gitu ya, bukan hanya masyarakat yang susah mendapatkan akses BBM dan kesulitan gitu ya dengan antrian cukup panjang, tapi juga ada masyarakat lain gitu ya yang terkena imbasnya. Dan ini efek dominonya akan panjang gitu ya, di tengah kemarau yang harganya juga melangit ya, apa-apa susah, ditambah lagi dengan kondisi tidak berputarnya rumah makan akibat terhalang dengan antrian jalur pengisian BBM ya, orang juga enggan gitu untuk masuk ke tempat itu karena tidak ada tempat parkir ya. Kalaupun dia punya tempat parkir, masuknya juga susah karena terhalang dengan antrian dari BBM menuju SPBU. Kita jeda dulu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: 51 menit saat ini dari jam 10, pendengar, kita harus menyudahi untuk kebersamaan kita di segmen Halo RRI. Sampai ketemu di hari Jumat ya, Halo RRI setiap Senin, Rabu, Jumat dari jam 10 sampai di jam 11. Anda bisa menyampaikan informasi-informasi terkait aduan layanan publik di masyarakat, dan kita berharap ini bisa segera mungkin untuk kita mintakan keterangannya dari pihak-pihak yang bersangkutan ya. Kita sudahi kebersamaan untuk siang hari ini, pendengar, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya masih ada beberapa program menarik lainnya yang akan menemani aktivitas siang hari Anda sambil ngantri BBM ya. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo.

26 menit saat ini dari jam 10 pendengar, saat lagi kami ajak Anda bersama mengupdate beberapa informasi dalam berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel tepat pukul 11. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Hulundalo, Butia Polima Bandabandalo, Habali Lo Hulundalo, Habali Uhiwalia, Metoli Pundo Butia, Tehasdin Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudula awam mengutato, mengotani to bualemo hiharapua poota monto BMKG wanu bolo omolua umo dehudidi umalo wali yindu buti na olo hulalo November buti ma motutu yuta mai didi to ungotu palo hulandalo talango talo potani Hansa Ninje lo otangulai mongotani hiharapua poota monto BMKG. Mongotani mai lapatalo ngatanga binde. Polito pohuayama bualemo mawakutulo umo mangimba. Uma pohupohuna pomba. Utanggulaleo pompanisasi. Nabo mongotani lo binde dilamo otaputaluhu sabu datahuhu idu. Bohaharapu dehulo didi. Mongotani ma bolohi harapua tan dua owolwolio mailo didi. To muta alohulalo November mialo December. Amihu ma moposadia wolo upa laluolato umopomulo.
1: Pomilohu, kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu bayabayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu loolopo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
0: Oduolo ito donggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Pohuwato, taaluku to pamalenda to pusat, uma motanggungi gaji lope 3K wali-wali to APBN taunu talu-talu. Alihu deloma mohela mola wolo utanggungi lo pamalenda to Pohuwato. To engkat deliolo upango masatia beti. Ikadis Pendidikan Kebudayaan Topohuato Arman Muhammad Mangopa lo otanggulai matantu-tantu P3K paru waktu beti mamai olai aloti lapulo. Wau deloma osumangati molato umengajari. Dikbud Kabupaten Pohuato mamuhu ila uti beti wolo umamo poganapu tolo tu lade upan lalu olo pamalenta to pusat. Dabo pohile lio ode mongo guru u rukunu mola to kalaja musi mo ea boli mo undintapo to kalaja.
1: Bahuda lo mongo panggola. Openu demo poto molo buati bongo asalipo wali lio pale.
2: Biar nanti lambat menumbuk padi, asalkan hasilnya beras. Artinya, upaya mencapai cita-cita.
0: Oduolo ito donggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulundalo. Bahasa lo hulundalo, tuwaulio budaya lo hulundalo, musi popo duo tolo tohungo jamani masati aboti. Uau utie musi mai ohu ila lo tamu a ami. U musi pohu-pohuna bahasa lo hulon dalo to u ngohui ngohui. Hama lo mai u tosikola meambo tohu ngolo ungala. U dongko keke ingolo mao ma po o latala bahasa lo hulon dalo. Alihu bahasa buti dilatalu modu o tohu ngolo mongo ditimoni. Duta lo bahasa to taunu beti nulian Herman lo otanggulai to mongo ditimoli beti tapa lalu mopodu ota bahasa lo hulondalo sabu bahasa beti upilo powali sima lo mongo tiombundo to umo podu ota bahasa lo hulondalo beti musi ngohoi ngohoi uhipo bahasa lo hulondalo. Alihu ma oa metalo mongo ditimoni. Wau bahasa lo hulondalo dilata lumoduo.
3: Lumadu lo mongo panggola.
4: Boli mo piyohu di pohu a po oyohu. Dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohu lo di pohu a po dudulo. Tolalio ma o minggu-minggu lo.
5: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona, jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya, ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Ngolihu wau wolo mohetuta wolo mopulu ta ukeke ingo to tibawa umuru dulo taunu to kabupaten lo hulondalo umusi o imunisasi adio. Porohoran boti hulala boti musi mame ponao to timi idu puskesmas wau posyandu. Ikadis Kesehatan Kabupaten Lo Hulondalo Apriani Katili Lo Otanggulai porohoram kejar imunisasi beti alihu moa amita ukeke ingo o imunisasi alio alihu salamati to panyapanyaki alo pohile lio o demongo udula alota ukeke ingo umai mohu ila porohoram imunisasi kejar beti. Walau umat modelo mengawala oleh puskesmas mialo oleh posyandu. Imunisasi beti musi ganapu. Alihu mengawala o pelehialio toto nulola panyaki. Dilama opohe umai imunisasi toalao. Dabo umai moohe beti walao dila imunisasi. Dila otawa wanumali walolo tutumulio to utalu-talu.
6: Bo odelota mudah putita mopo'o.
7: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Tadi lengeta mialot dilanggahuto apula tete waudihe dila bo anggapua utie ubihasa. Musi debo mame ipalakisa. Sabu to otolu lo binatangi apula tete waudihe beti maimo o rabies. Ita tatanggungi malato panyaki rabies to gorun istitilome lo otanggulai. Ta ilo dengeta mialo ilo dangkahuta lo apula tete waudihe musimahu ame ipalakisa. Wanu bolo dengeta mialo o dangkahuta lio musi mahu a beresiola lo sabongi to taluhe tolotolohu. Ti diopo to u ilo dengeta lio mialo ilo dangkahuta lio. Alihu dilama opo masua lo virus rabies. O dito ilapata ulo po oberesi po hilelio to puskesmas mialo to rumasaki. Utie musihu a aune malio. Po hilelio uhu a mopolapuru wanubolo ilo dengeta mialo ilo dengkahuta lo u mo orabies alihu dilamata palalo.
3: Lumadu lo mo panggolat.
8: Bo odelo wulingo tete.
9: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
0: Mongodla awa mongo tato, tanu bo o odimola uma. Pilo pesan bio mai lamia tiato hianga betia. Insya Allah poli de modudunga ya. Toh hianga peenda main. Awang mongo tato, abali botia, ju tanumai lapato. Udi lamo patato, maapu ode mongo tato. Utila lato bahasa bolo pohiliala potunu wa potuhata. Pau utila lato lo iya, ende bolo potunu wa lomei amiatia. Wah, tia te, Hasdin Daniel, bolo me iodu ola po'o-po'o data. Da bo'an do to'u di pemohindu, amia tia ta tapu ngopo elamai, lo laita isi-isiali, wau, dilamo palongo to'u hitua-tua wa, ti diopo udong ko lanto-lanto nga polo dula heo di, pohile lio udi pemakmo, mobu-mobu. Inte bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang

0: Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, kita terus menemukan kebersamaan untuk siang ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kamirari.co.id. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Gunung Lokon hari Selasa kemarin memicu respon keras dari aparat kepolisian. Meninjau langsung lokasi kebakaran di medan ekstrim, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk segera menghentikan segala aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini diambil setelah jajaran Polres Tomohon, Polres TNI dan pemerintah Kota Tomohon harus berjibaku menembus kabut asap tebal demi melokalisasi kobaran api yang mengancam kelestarian alam dan keselamatan warga. Tindakan sepihak memicu api di tengah kondisi rawan seperti ini merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

jeda untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan asis apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan gol. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami.
1: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray Okan Buruk menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lise Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tipic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

dari Liga Champions. Ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.

0: acting up unfortunately again.
1: Sayangnya, perjuangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
0: I think the most important thing was that I won today.

0: Novi Dovik Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. David Dovik menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. David Dovik mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
1: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.

0: di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Kiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.

sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari S10. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan, tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip.

0: persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
1: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026.

0: kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya, kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026.

0: cabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
1: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa Pesonas ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
0: Menjelang pembukaan Pesonas kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara Pesonas Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
2: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini, dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah

ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Pendengar, Anda baru saja mengupdate informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Padahal Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, penghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Lomongo Panggola.
1: Tamu toto anga ito, wahiala taluhu. Wauta pola ngola ito, wahiala ualo.
2: Yang haus itu diberi air, dan yang lapar itu diberi makan. Artinya, bantuan yang dapat digunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu poli donggolo dudung gaya tehianga betia. Deo waw syukuru bapetaluan tomala odihadrati lio eya. Tuudu tio eya ta ima-ima tomei dunia betia walopolo utia lio waw agama. Salawati waw salamu bapetaluan tomao odi nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal batamao ode ongongala alio mongo sahabati lio walo tonulata lo dudu ahi lingalio duando tima-tima manga sare ati lio ongola mongo tato syukuru u ito donggolo oto duo umuru syukuru hiang donggolo oto duo insyaallah ito amia dede boy sehatia ku atia hi orjiki ato dula hebotia tunggu lo mola akhiria wa uti pei aminia amin ya rabbal alamin. Mengudla mengudato dan tuli ma dapat dapat to lawati au tato to dula ude buma lo pangato ngope elio de buma mulingan ato na boto owolu lawati au ma musrita molo ia wolo uhi walia me telipunto botia wolo uma sirita lo uito uma lo ngo alo telipunto hulon dalo masa tia betiju bo pula-pula wolo dulahu yo debo maulo tama wenga-wengahu dabo walio ma munehu dedi boti madu odu omatian adu odu omopolo o dua odu omopolo boti uti nja upo olo polo o nja nga ito ba ito ii pohile lio de olanto ju uma maskeri wulo teh mongohi maskeri gratis nja itu beda modah modah ju karena beti polo a beti ubalio debo mo ganggu kesehatan di beti ju i na allah ju ma polo teh to teh ju ui lo popo bu nah polo oma mula begitu nah uti polo oma mula begitu i ma beti dah ma beti ma pulau-pulau wala di dulah bo pengaruh lo polo dia hengo tapi walo ba BMKG ma o de bo ma tinti malio karena beti wate di polo rasa o da bo taman beti walio ulua walio kira-kira toti bawa ma lo uhihi mea mea muhe wale hi pele-pele ya toti bawa le me hi muhe toti bawa lo hi muhe wale jo kan bo ngobotu ngobotu wanu hihi ya muhe de bo monata tio bo bo tualio kekei jo wanu hi pele pele ya i bo tualio de bo molu he jo na indo baito jo bo ito jo wanti anu tinga nona ta mo po otama ito olamia tia de bo mahi pele pele ya open bo mo dungu hema itu de maulo yang ngehebe itu jo. Namo informasi buat imao, saya lihat ada postingan di Tolinggula Maldeh Didi. Di dulu kapan? Dulu kapa? Yo, de Maldeh Didi. Nah itu betul belo, tinggal belo, tinggal lo tak mau pak utama itu. Tolam ya teh lo pobu, betia. Huidu, lahan-lahan, hilang tala. Nah itu betul. Wow ju belum maaf polo, belum maaf polo ju ada mengontak dan mengendula. Ada utok uolanga botia ju. Ada lo udilai lume petola kulowati ya. Bolo pohile alama apu. Sabu olanga botia watia ju. Donggo tilo duo lio. Jo. Umota lo milo hebe ito ila bota lo tamo hungguli. Jo. Ila bota lo tamo hungguli ju. Toleng kota lo SD wau SMP na ido ma pilahutulio to kantor to kantor to rumah dinas wali kota u oli olio a olo diknas kota jo to beido beti olang enti beti ju poli pidato pidato ubah bahasa lo hulon dalo jo beti olang jo na ido
Gede bolu rasa gili hati mau dengar semnya entiti oh hilat mati amala milah beto pidato. Iya, demi itu menterjemahkan bahasa dari Indonesia ke Gorontalo beto juga bo. Ya hati-hatilah. Yo, maanahipo wanu masusa hulon talolo maanahipo. Patah bolu itu hulon taloli yo. Ya, bekerja 1x24 jam. 1x24 jam itu makna ipo. Dia mah ulang dalo 2x24 jam. Hi, lo ngola. Mana lio dia. Nah, itu makna ipo. 1x24 jam itu berarti hui waudulahu kan. Berarti kala-kala jatuh hui waudulahu. Itu satu. Kedua, hui itu o'onua. Waudulahu itu o'olanga. Berarti kala-kala aja o'onua o'olanga. Kan 1x24 jam daripada butia. Oh, itu makna lio toh. Jangan langsung mah bekerja 1x24 jam. Hemo kalaja tua pilo kali 24 jam. Hui. Long lama lalu di. Bah itu bah dito contoh tapi dialu oh dito toh. Toh pidato toh dialu bah contoh itu bah contoh. Jo itu. Bah contoh. Wanu maha mamelatia betul dalam contoh. Ike ke. Mama. Ngon tahu. Nah bah dito bah itu menterjemahkan bahasa lo hulun talo jo. Jo. Nah itu bah itu. I mesti dah bah. Jo. Walu umwali. Indonesia. Indonesia. Mali diserap. Ya. Bahasa serapan toh. Jo. Walaupun ini karena olahnya berarti bahasa serapan, ada serapan yang ponemnya ditambah pada akhir kata, ditambah dengan ponem pada akhir kata dihilangkan ponemnya, baru yang dirubah. Bahkan ada yang tidak apa-apa yang ditambah ember, emberi jo, kelas, kelasi itu kan yang ditambah, itu kan serapan ya, diserap dari bahasa Indonesia. Dobedom. Ditambah yang dikurangi, ada juga serapan bahasa Indonesia yang dikurangi, diserap ke bahasa Gorontalo, dikurangi kacang, loali kaca, ulot yang melanggula kasa, kolak, loali kola, kemah, loali kemah, ulo lilangnya lia, itu serapan juga. Polo-olo dila diluhenga lio, dilila ililangnya lio, da boi roba lio. Aktif. Kan darah beto F, ha? Itu aktif. Imali aktif. F beto du melalui P. Polo-olo dia pilih-pilih ngolah lio. Olo, ini bila mah buti tiul-tiul atau panggung-panggung. Ija pilih-pilih ngolah lio itu. Jadi luhenga lio, jadi ililangnya lio, beto diserap juga. Indo-indo dah dia panggungi, jo, kalau mah polo tiket, dah dia tiketi, susah, dia lu dah dia susahi, kalau mah polo poli ini, jo, nah indo-indo jual kalau mah polo, indo-indo, ya numpali beti, woi polo dulah itu full hang beti jo, full hangu. Dibikin satu kisah cerita jo. Nah itu beto anu kisah cerita cinta. Oh cepat sekali pak. Dikala aku duduk termenung, aku duduk seorang diri di pematang sawah. Nah nawak mau buta aduh lo jo. Di setiap aku memandang hanya hijauan dedaunan yang nampak di mataku. Kepingin aku melukis wajahmu, tapi ah gimana gitu, alah dia begitu tahu lahu, kalau mah bolo lahu itu, kalau mah bolo di, lanjut, nanti ada Facebook bolo yang punya nama Herman Haju, Jo, assalamualaikum Pak Kunijo, waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Aswin Amili. Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potala pamalenda pamarenda mamongohi woloti. To tonggumo.
Jo, nah itu baik dong. Ya malu harap, pokoknya orang untuk betia tinggal harap. Jo, jo, nah lanjut. Betia, wanu beti polo full hang, polo hangu. Jo full hang lo bahasa lo komputer tinane. Jo, ya polo hangu. Bahasa lo hulun talo itu full hang polo hangu. Jangan gengelet hulun talo full hangu. Anu eleng getir ma engele tir ma ta full hang. Anu hulong talo lima polo hangu. Unde bagi tu tahu. Indo beda. Nah indo i donggo pesalo dulah. Na bobo ti aju ma hetin di malo didi. Insya Allah amin. Indo beda ju i poli olo tamu hile minta selalu. Ini BMKG ini selalu mengupdate informasi. Ya walu aja, mutia itu alamnya tiada lu. Hepa putar lian dokot modupati, perakiraan cuaca. Tapi mohile kepastian dari BMKG. BMKG berhitung kuliah lama perakiraan ju. Kan dong kau kira-kira liyo. Hitung kuliah lu perakiraan tiali. Dia malih tinggal dia melandu. Utang kalau di modeh, utang kalau di modeh. Dengan alasan alihumat ta'atal ma'ah, ma'am posadiyah, ma'am pemula apa segala. Jaman tantu oleh, tanggul oleh ma'am perakiraan. Napa baik? Karena kalau tantu oleh ma'am, mau boleh ya kan? Mau boleh ya, buat tidur foto, mau boleh ya. Kan bila dia du foto, itu dia. Kan bila dia hutan, dong kau mau alih, Pak. Bila dia du foto. Ya. Lanjut. Bila dia hutan, dong kau tumulo. Ada bom mungo. Lanjut. Yang punya nama Aris Padan. Jo, Pak Guru. Jo, odolo malai amin. Manu lamita salamulo atia wolo malai amin. Jo, lanjut lagi yang punya nama Evi Safi. Eko, Jo. Assalamualaikum, Nuni. Jo, alaikumussalam. Nuni, Jo. Madidu ontonga huidu. Jo, adidu ontonga. Bomai polo beti mak itu tangguan lo polo jo mak dah datang tiap polo to lanto nah itu didu ontonga to latih itu biasa mula beti hu ide beti jingkat to bela lo hati aju didu lo didu onton walau mak dia ontonga jo itu bento memang mai lo polo polo nah itu pahilai lio wojo di pemapu mau mabu jo monggo mau itu satu pemberitahuan itu mau mal beto itu ja umat umat mahu al mutawat yang menguati di lede bo waja tinggal ulah tapi tengkar debo mahu beta suara di itu anak orang tahu ya waja tinggal ulah tapi menguati waja ada yang menguati ini kebaru lanjut yang punya nama Aris Patan jo jo bagus kuni ma peita ubio poli laku sabu ma opolo ojo jo peita peita ubio poli botia ai laku mau lo lo uli uli uli ngolo ma karena botia bolo mau tingku pa boti polo karena botia ma mai lo polo lo polo oto lando debo ma tingku pa jo i debo pengaruh to kesehatan boti uti da ido baito jo ya apalagi

Iyo ti satya. Debo gaganoni, kemarin saya lihat di live Facebook Pemkot Kota. Oh, jo. Oh, di Dota Lawatian utawa nuwe itu. Pada pulau data lo peserta karena olah ngaboti US Dewa USMP. Yo, nah itu beda. Mana tak kira USMP ngolo USMP ngolo. Empat ujuaran tu mento di Dota Lawatian utawa nu juara. Jo, ah juara SMP saat SMP tingkat SMP SMP 1 Muhammadiyah. Jo, untuk baik SMP 1 Bantalio li Kadis Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Bantalio li Pak Mutar Nuna. Jo, obakat obakat tibuan ini abe itu obakat. Jo, obakat tio. Memang bakat teater tio. Jo. Oh mabolo. Lanjut. Tibu Epi ada kemarin. Yo. Oh mabolo. Lanjut. Kerennya soalnya pemerintah oh tibu. Pemkot Gorontalo oh, dong kolom putih yo mablali. Kerennya soalnya pemerintah sekarang menghidupkan bahasa ibu ya. Indo beto bahasa lo hulon talo muamila tidak bawa susah tinggal dia muhapali jangankan di Mongolia itu pun susah itu saja susah buat di muhapali bahasa hulon talo ju dia ni apalagi di Mongolia dapat saya akui dan itu memang saya akui pada umumnya tinggal itu ndondo double dohe. Jauh-jauh itu mesti Pak Tuli dulu harus dibaca, dilatih dorang per suku kata hulon da jauh hulon hulo hu du pe da dio itu po do lo jo ente o pon do lo pembaca sekali ente o. Jauh pon, ya itu enja mahu petato o topo betul eh, gitu loh. Lanjut, kalau mah bolo, buti mah bolo, buti mah di rumah lih buti minta olah, buti mah di rumah lih jauh mah hilang kopi lih buti ti, kalau mah bolo. Lanjut, yang punya nama Musdalifah Siti, Jo, mah bolo ti. Yo dolo male lo la mita salamu lo ati lo male amin. Lanjut lagi yang punya nama Episa PI, semoga sesaran Pak Guru 98 ma woloti semua ambil judul polo dula he he pengalap itu le oga kalo itu yo makan betul yo indo betul bisa juga dikisahkan karena itu memang kejadian dulu kan. Nyoman, yang punya nama lo lanjut punya nama Loli Hangka, banari walio ohui to kota ma odidi, iwati odi pota loati ya, angku dia, uangku tadi ya, dia lu, uangku tadi ya, kena wati aja lo rasa, di pota lati ande boli dia, de bolot, itu woto huta bata bata. Bo u dila olohi mia muhe bohi botua. Tapi sangat halus sekali katanya. Bo begitu olo kau eh. Jo. Lanjut. Yang punya nama Musdalifah Siti kuni Jo. Mau make poli masker kuni. Wanu mukaluari, wati ahui malomorongi masker. Soalnya, soalnya, uti hari-hari tau keke ingo hipokaluari ya, jojo. Karena tau keke ingat wati allah, pala jauh pusing itu mengulio ju. Jo, keke ingat aja beti pusing malu kesehatan itu mengulio. Jo, boleh. Nih itu perlu itu demi kesehatan. Gitu loh. Lanjut yang punya nama Salim Nusi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kuni Jo. Ma woluo tuoto lodidi ohui ma hipele-pelea kira-kira bo untulo dupoto. Tulisannya Jamali Odi.

yang Malayu itu tulisannya. Nanti diterjemahkan, banyak sekali saya temui itu, diterjemahkan tai angin. itu. Anu adi, sebenarnya bo spasi. Bo hundulo dupoto. Hundulo dari kata hundulo. Bukti artiannya, bukti didi bo hundulo itu dupoto. Gitu loh. Ya. Nah itu beda. Jadi dia dipisahkan cara tulisnya panuti dengan tulisan odiuti. Gedebe marosa olame. Ya. Anu tulisan odi beti uti ye. I pembaca latia poli. Ya. Ma walau ti matun we baca latia enti ma blali. Ya. Uya mal kodio olo. Ya. Ndo wedo. Musi bo spasi. Bo hundulo. Kan dorongan, didorong untu-untulo kan. Dupoto. Ya apa umputa. Bo undu. Keke. Ya apa umputa. Ini asik leo beti mulade beti. Ya. Bo hundulo. Ya walau walau boli. Coba pancing polisi itu eh. Ya. Walau maaf walau. Lanjut. Matan wati uwe pemaca luatian aku eh. Ya. Pak Salim Nusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maulu tu otok hui. Hipele-pele ya kira-kira bo untuk lo dupa to. Nah itu. Jadi itu. Bo spasi huntu lo. Dupa to. Bo itu bisa diartikan hanya. Jo, sewaktu aku akan berubah bukan jadi pegangan. Jo, lanjut. Yang punya nama Musdalifah Siti. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut lagi yang punya nama Farina Ina. Assalamualaikum. Kunija waalaikumsalam. Mau paku dulah. Mengasang kalah Saudia ini am. Mau paku. Ya mau paku ulah am. Ama okop yo bobo. Lo mau tai kop bobo bobo. Awang kalah mau paku. Lanjut. Yang punya nama Haris Fadlan. Harap pulau hati aku ni mah hujan salju. Itu sih. Soalnya bila yang melahu itu mama putih salju walau putih pulau ya patah tu kata milo lo dulahu apalagi malu lango iya bumela bumela dulahu ju ya. Lanjut yang punya nama Nurbaiti Adam. Halo Kuni, halo juga. Apa kabar? Baik. Salam dari Kerawang. Titip rindu buat keluarga di Gorontalo. Oh gitu. Dari Karawang. Dari Karawang, Kerawang, Karawang. Dari Karawang. Ya. Terima kasih Nurbaiti Adam. Ya. Salam. Untuk warga Gorontalo di Karawang nana. Jo. Bolo odu ola po-opo data. Lanjut yang punya nama Sahbudin Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuni, Jo. Topinoku ma ngupatu dulahu kuni. Jo. O ayua ma polu lo polo. Di doonu he o ayua. Di polo nabuha. Fo nabuha to pinohu. Orang pelatih di mana bu? Jo. Itu. Betul lo patah tamu lah. Bodong ketingga. Jo. Kalo. Aduh ano. Ya. Aduh ano. Aduh ano. Ya, walau dua lapor datang yang punya nama Nurafira Galeri mana data kunita didu motota mau bisa lalu hulun dalo mati mau heodung oti heodung eh matu tipi penyiar lio olo
wula bulai wau lapato uruti maodala oh lapatao maodata lo serapan. Oh ya, memang banyak serapan itu, tapi yang jangan yang ada Gorontalonya kita mau nyerap lagi. Contoh ohu ilando itu pemaksaan. Sebenarnya ohu ilando itu hulondalo aslinya ohu ilando, bukan odukungiando. Itu kan pemaksaan. Tapi kalau di berita itu tidak ada itu odukungiando, tidak ada. Karena saya yang bikin redaksinya. Tapi intonasi saya akui karena macam Manili Mongolio. Ya, itu. Kalau itu kata-kata baik saya yang bikin, Bu. Belum maaf, Bu. Tapi bagus juga ini ada koreksi begini. Tapi seingat saya tidak memaksakan. Seperti demulai lomota, itu kan pemaksaan. Memang saya tahu mana yang diserap, mana yang tidak bisa diserap. Ya, artinya dia tidak semua kata itu bisa digorontalokan. Ya, umpamanya berita cuci darah dan dia tak mampu aduhu. Ya, tetap dia ditarik cuci darah. Itu umpamanya wanu ketemu dengan jalan jeruk. Todalala utangku-tangkula jalan jeruk. Muali hulon talolo uti. Dapo dia loju dalalo limu. Itu kan jalan jeruk kan? Ya. Boleh ini digorontalokan, boleh. Tapi dia mau masuk lo akali. Tola dalalo limu. Itu tidak bisa digorontalokan. Ya. SMP 5 dan dia lu SMP 5. Ya, tetapi itu tetap SMP 5. Ya, dia malu enggak bilang malu hulon talolo nana yo. Begitu, malu maaf walo. Ya. Itu. Tapi kalau ini ember, ada serampan-serampan itu. Tapi yang lain tidak bisa digorontalokan. Di memang ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ini serampan. Yang ditambah contoh emberi. Yang dikurangi kolak lagi kola, kacang lagi kaca. Indo-bedo. Yang diroba aktif, jadi aktif. Yang tidak ditambah, tidak dikurangi dan tidak apa-apakan. Contoh panggung. Dan dia lu panggungi. Ini diserap entero itu, Pak. Tiket, dia serap entero. Suster, dia serap entero. Mengikut perkembangan, menyerap bahasa Indonesia saja, menyerap dari bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Kita saja menyerap bahasa Arab pun ada. Itu, bahasa ada Arab pun ada. Berarti ahadi, kan ahad. Itu. Penyeraman, karena bahasa itu harus dinamis. Ya, walau maaf, ya, terima kasih. Nah, ini masukan juga. Dan itu pukulan bagi saya, hati-hati menyerap. Nah, itu kan, terima kasih peringatannya. Ya, intonasinya memang berbeda. Karena intonasi lo hulon talo, karena tinggal lo mati lo mula terjaman di lingolio, mesti dong kohe dede olo. Nah, utamanya harkat-harkat itu. Baru yang punya harkat ada juga ada juga kata yang ada kata antara, konsonan antara, katakanlah demikian ya, huruf uhupe hupeto mali tanggulah pemau itu huruf uhupe hupeto. Contoh wau itu olotamol ladu wau itu sebenarnya huruf huruf peta itu kan W, tapi orang menulisnya WAU. Sebenarnya ditulis WAWU, wow, menurut bunyi. Ya, WAU, supaya Tiopoli Jamali WAU, harus ada glotal. Wiyalah tanda baca, Ted. Aja mau baca lupa WAU. WAU. Walau maafkan poli lahir dan batin poli, pancing abah. Madilok datang komentar dia ada pancing. Enak maka, bolo dua lampau datang kau, ibu siapa kau ini?
Ibu Nura Fira Galeri. Jo. Eh, boy, yang punya galerinya. Terima kasih. Ya. Indobaido. Masukkan Jo. Masukkan bagi saya oleh ini. Ya, makasih banyak. Eh, lanjut. Eh, yang punya nama Evisa P.I. Ada Ujang tadi. Malam kuni. Tanpa mempulu lobang. Hai, dengar pulau. Bau itu. Wow, lolo hujan betul bawa pulau bawa tunaku. Tan bawa ibu hong yang bakin cingkam risau. Ma belali. Awe tu bawa ibu hong ijatan boyong ilimai. Ma petano dah utus senit ma. Tatatatatatak. Kan bawa 10 biji. Nana, eh bawa ibu hong ilang ilimai tu ijatan. Wito apa eh lah. Ulu tiye mengakal bawa pulau bawa tu. Nah, bawa wito. Nenowau, lanjut. Yang punya nama Nerman Panai. Pak Kuni, ma mengongo tomato, ma odi polo, jo polo umuhilau, apalagi adita obanya kibiola, ya, mopongo. Ini hati-hati beti. Wau lo tinggal lo tak anti lo polo apa? Jo anti lo polo, entah malah botol lo tio. Indobaido, jadi mesti mamas keri. Jo, Indobaido. Lanjut yang punya nama Mursi Said. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam. Wallahu habari bakuni. Ya, alhamdulillah. Todulahu bolon bolan tolantongo. To Kalimantan Barat. Uulawalo polo. Kebakaran. To Kalimantan Barat. Oduolo. Itu mana lebih parah pak. Uau betul ini o ayuat tomota ume ilontong amai memang polo dua tutu bila mak dutulah dia pajam moti mo huda dutulah taluhu karena memang dong ke polo dua betul nabo di atas masa tiama iya to lanjut yang punya nama Sahbudin Harun mawa kutuku ni se coba itu aku se yang bakar tak begitu eh yo lanjut. Betika dia kalau hati, betika dia rampat tu. Jo, zaman pulang kula lawaku tu. Tahu alu manggelo. Lanjut, saya ke TikTok. Walau di yang punya nama air. Madelo alam gaib Masatia tu Sumatera Timur. Tu dia sabuladu. Hi, itu ngelapor lama lali alam gaib mana? Hey, ya. Jo. Adalah alam gaib pak Bu Wito yang punya nama Ju sobat apa maksud ngewatu oh jo jangan poli dia kan begitu poli apa yeyi ngelama lali oti ngewatu ya itu juga nah ini poli nama di sepanjang oli itu mak jo ngobotu hati-hati menterjemahkan itu kan nah itu sobatu ngobotu putitong ngobotu kalau kita terjemahkan berapa telur satu batu mutali putito lima lobotu itu kan beli telur lima batu ngobotu kan batu lima lo batu lima batu itu kan itu satu kedua talilo lima lo ayu bulu lima kayu ini kan di kontrol waktu dulu nah itu ilangalah putito lima lo batu diartikan telur lima biji. Tapi menurut kata itu jadi telur lima batu. Lima lo batu kan? Karena apa? Dia hitung per biji. Dia hitung per biji. Ilongelan talilo lima lo ayu. Kita artikan kata itu lima kayu. Bulu lima kayu. Lima lo ayu tihani. Karena tiohi ayu-ayua. Ya. Demikian. Singkat padat jelas wassalam.
Ajo, boleh maaf boleh, berpancing apa? Lanjut. Yang punya nama M. Rusli Mono Arpa. Assalamualaikum Pak Kunijo, waalaikumsalam. Bogor selalu mendengar. Hulon dalo seada hujan. Salam sehat Pak Kuni, thanks. Belum ada Pak. Dela olit mai buti. Tulipat ada tada Bogor. Kota hujan tiali. Bogor itu kan kota hujan. Dela olit mai amnya tiali. Anak tu Bogor itu, udah ku SD lo mama hafal olah dia. Bogor kota hujan, ciri-ciri khas daerah kan. Yo, itu mah itu mahal pali. Dia bawa mai lo patato. Oh iya, dia bawa itu tu Bogor putih kota hujan. Nah. Yang enggak perlu tuma-tuma hu alam tadi di bawa wito. Pasal tinggal lo pulih itu sudah. Enggak mau bangun lo mau lali. Iya pun mah putih. Mabau tidi di. Sudah aman. Oh, mau bangun. Walau. Walau mapel mana. Hibur libut di madi di. Hah, nanawa petali au tutup ma. Ya bau hipele-pele petali au tutup. Ya, nah boso. Nggak malah. Sudah. Ya. Oh, enggak ada itu lupa tato. Ya, nah bolo huhulo lio. Biasa tuh lipu mau patu. Pantalon ada lipu mau hulo. Oh, nanawa. Joey bolo dua lapo natai pa parus lima nafat di podili dia tu hulang galo nunggu wade tu polo hengu antia full heng hulang galo dia polo hengu anak engkeleti dia full heng belum maaf bu lanjut yang punya nama Ala Alma Putri Gobel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya nama Bantal Polo, assalamualaikum. Kirim salah Fatih Haikal Gobel, kirim salam itu ya. Lanjut, yang punya nama Irfan Tikuni, kalau saya lihat di TikTok ganteng daab. Seh, coba itu seh. kamera pesan ini bro. Ente ini am, bapuji sendiri lah. Bapuji sendiri. Lanjut, yang punya nama Omka. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Londo Libu Halima, Londo Libu Halima, oh Londo oli ibu, itu lo humpu tak butia kata pak boleh maaf boleh, dapat baca latia IPN dah, Londo oli ibu Halima kasupu dari mengilo dunia sudah peradab, boleh itu maksud? Jo, ejo boleh dua lapor data, lanjut lagi yang punya nama Gusan. Salam Monto Huntu Penemblango, bukan Monto, Monto bukan Monto, Londo. Londo. Londo sudah melakukan, Monto baru akan melakukan. Ya. Jadi Monto karena Anda sudah melakukan mengirim. Lanjut. Yang punya nama Yoston Kadula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dari Paguyaman Pante. Yo Bakiki. Pengakali Bakiki, cuma tulat-tulat itu di bawah Pak Kuni. Bilang kamar Bakiki, apa ini? Dulu baca ke sana apa? Nah, asik Bapeto. Lanjut yang punya nama Saipul Habi. Jo, assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Pak Kuni, Jo. Malo odi mahale lo pertalite beti Pak Kuni. Boti jo behili lo dungen talawati ya endi kapali boti maile dungga mai ma itu pohile lio utuh a mahu a depi depi tamola nyo na itu beito to depot depot olo malo bo botu lo nyo karena wolo siki setia ati mo antri olu olio ma ati ma lo bo botu la boti ya ai bo botu la hahara kawalo lo barangi wa boti ya utio hepopotalia lio bo uito u hepopotalia lio tio jamo otapu untungi makanya botu lo lio mali odi boti kalaja lio ro dawa lio da boto olan tujuh huntu alo usabari polial me ode rakyati. Lanjut lanjut lagi. Siapa yang tidak punya nama ini? Oloti, ma mongongo tomato, ma odi polo. Siapa itu ya? Siapa dulu yang tadi? Lanjut, yang punya, Yason Kadula. Boleh maaf puli. Lanjut yang punya nama Salim Sunati. Walau hulondalo lopo payakun diserap saja, diserap saja.
Ya, ulun dalu pepaya diserap saja, pepaya. Uluh ulun dalu sapi, sapi. Uluh ulun dalu panggung, panggung. Uluh ulun dalu suster, suster. Diserap saja. Ya, tapi ada yang kalau ada Gorontalonya jangan diserap. Ya, pintu. Itu kan diserap jadi pintu. Padahal pintu diserap jadi pintu. Tidak maltalah wah. Oh padahal kan tolan tu kan uhebu. Wali uhebu itu lo bahasa sorong nyolok wali tali lo. Bodia pintu lo itu, bodia uhebu itu. Buti ulo gaganti ama lo buti bodia bodia bodia uhebu itu. Gitu lo. Yang lanjut yang punya nama Andre. Salam dari Bogor Pak Kuni. Ih, dari Binang Timah Bogor. Ya. Bogor, kota hujan, mau hulu, mailo rasa mailo rasa. Pengakal buat dia posibilitas di madu tu kopi bawa buah bulu, asik asik baca cerita. Odi, lo pulih tama lah buat dia ay polo ah, ay tonto mah buat dia. Lo, ini lo mata, ayah mah ada lo tila pila esi. Tapi mah angkut beli ngolong menit buat dia ay kopi u buat dia. Angkut tiba beli lo tunggu lah buat bu mailo hulu. Ayah bawa itu huhul. Allah maaf Allah. Yang punya nama Mama Ica. Oh mengikuti. Yang punya nama Matenga. Ah ini yang asli. Ma Mama Tenga yang di tengah. Ya popo biasa. Ma enam panggilan panggilan begini. Matenga Ma satu Tima dua. Perbiasakan supaya jalu mau dua. Terima kasih Matenga kau eh. Yo. Eh alhamdulillah deh mama nah, bila-bila huti paku nih mula lahu jo jo beti tieli jo eh walau dua lo matenga itu orang bilang bahkan kemarin juga lo talihin tuh alio bama itu mau tipaku nih ma uito lo dutu lo adabu orang mengira bahwa itu pelecehan tamo itu mah tengkulah tipaku nih itu orang mengira bahwa itu pelecehan tapi sebenarnya dutu lo adabu lo lontal itu teto. Ambolo ma polo tiba pulo hati-hati katakanlah tiba pulo hati-hati boti sama laku podu delo pohuawa pokoknya kopi paste ali hujan lumo dua tangku li bapu pilo podu tulia telah hati-hati bapu titilang gula tiba he petang gula tati pakuni sehingga watia tilang gula dia tiba kuni karena kopi paste telah tia po delo dong ketumbu-tumbu lo tiba apu tiba hati-hati nah. Itu maksud dia beda. Eh begitu kuat matengnya. Aduh, hemologat poli eko weh. Ini lanjut. Yang punya nama Bunda Nazwa. Assalamualaikum Pak Kuni Jawa. Waalaikumsalam. Informasi hari ini kabut asap sudah menutupi wilayah desa Dulamayu Utara. Hah? Dia dong kamu ontong kan semua ketemulah. Di dua ontong sama ya. Atau ide ngotual di dua ontong ya. Eh lanjut yang punya Megi Rosalina. Salam kenal Pak Kuni. Eh kenal balik kau lah. Eh yang punya nama Yogor. Assalamualaikum Kuni. Salam dari NTT. Hah? Dari NTT Pak. Jo. Ya. Belum dua lah bawa nata. Yang punya nama Aksan Musa. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Sa'RM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Idrus Nihawa. Eh assalamualaikum bapu wanu bahasalo hulon dalo YouTube wolo YouTube kiri kira wolo ti wolo lomola bahasa masati ya wito lo pemakai lo mota wito wito pemakai lo mota wito pemakai lo mota wito ungo mahelo lo hundo wala hulon dalo liyo ampula hulon dalo sapi-sapi apalagi umat ilmi bulu dunia masati ya. Yo, apalagi mati 50 dunia mas. Iya malu, mau tahu? Walaupun tahu YouTube. Yo, lanjut yang punya nama Rizal. Tapi wano bom anak mau tahu itu? Mana humanya kan? Lanjut yang iya kontrol waktu. Rizal, Ma Muhammad Tali saja. Ma Muhammad Tali. Yo, ini anak. Oh, malotto anggo butimpo baca utin aku yang punya nama Sahril Musa. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ma Odipolo Jo. Tiama itu lah miat ya Allah. Lanjut yang punya nama Taufik. Bodila didi botie dua-dua mau Pak Kuni. Ade. Adila Olota.
Asli itu. Adilah Allah ta asli itu. Nya boleh kalangan yo. Yang punya nama Rila Husan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama ini Yaudi. Yang punya nama Ina Mahmud. Kuni malita di bodong ko mahalu bakun. Jo, wati alu susu kali eta ina eh. Karena wati amu ngalak umbo. Yang punya nama Nur Wildia. Itu ya. Ternyata tiba kuni ini debo masih muda. Ya ya lo. Debo cecua cayang, debo cecua, cecua cayang. Ya kesana ini rambut seperti mau belale. Lanjut, yang punya nama Minarti. Dulu itu mau pelai olipu pakun. Ya. Meningkatkan, memajukan, ya seidentik dengan itu. Ya, lanjut yang punya nama Novalina Tala. Assalamualaikum, salam dari Jawa. Waalaikumsalam, salam dari Luwuk Banggai Pakuni. Homo dari Luwuk Banggai. odolah Fonata Luwuk Banggai kau, Jo, yang punya nama Papang Pakuni Sumalata Seujan Am Sumalata Seutonu Tanggula Sumalata di Garut di kampung mana apa sudah merata gitu loh. Yang lanjut yang punya nama Rukia Pelandanta. Assalamualaikum Pakuni. Amlalambi bukan Amla, Amula itu aslinya itu ya, bukan Amla. Enggak, pada umumnya orang bicara Amla itu Amula sebenarnya. Amula Lambi mahi pololongua Lambi di pemuali Alipalo. Ati Allah. Yo Amula Amula Lambi o uamu. Itu o uamu. O am orang tua masa itu kan matenga. Ya cucu matenga. Watia botia pens di pakuni donggo watia kiki oto SD sampai ma banggola debo ponggomah di pakuni. Oh iya, matenga kau di matenga ini mana kau? Jojo, ya bolong dulu lapo datang kau matenga ya. Ibu mai dulu buat dia waktu tu, kalau pula lama abu mengatakan lama laju mai dulu dia waktu tu. Ende, macam mana? Jo. Mai dulu buat dia waktu tu. Ende entahlah mengatakan bobo boleh mati dengan tu yang kau buat salah dengan kata yang kau buat mencuri makut tu umi mung tu makut tu umi mung bobo lagi tu buat itu buat dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Rapat kemarin dengan Pak Gubernur, khususnya di Bonambalang itu titiknya berada di 117, itu tandanya udara di Bonambalang itu tidak sehat.
2: Baru kali ini pelaksanaan memperingati ulang tahun tidak dilaksanakan dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi tidak pernah menghapus maknanya atau mengurangi manfaatnya.

0: Para orang tua diajak terus belajar serta menyesuaikan pola asuh dengan perkembangan anak. Menurut Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP, Selvi Gibran Raka Buming, langkah ini penting untuk membentuk karakter anak sejak dini. Laporannya di sana.
1: Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP, Selvi Gibran Raka Buming, mengajak setiap orang tua untuk terus belajar, memperbaiki dan menyesuaikan pola asuh dengan perkembangan anak. Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri workshop 1001 Cinta dan Drama di Gedung Azlea Convention Center Kota Gorontalo kemarin. Selvi mengatakan, anak-anak masa kini merupakan aset bangsa di masa mendatang. Karena itu, mereka harus dididik dengan baik agar tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik.
2: Pola parentingnya kita harus menyesuaikan lagi. Saya sendiri punya anak usia 10 tahun, bisa dibilang menjelang remaja, itu juga masih terus belajar bagaimana saya bisa dekat dengan anak saya, apalagi yang laki-laki. Jadi kita itu orang tua harus seperti apa terhadap anak, biar anak itu bisa nyaman bercerita sama kita. Tidak ada yang ditutup-tutupi sama orang tuanya. Kita sebagai orang tua terus belajar setiap hari.
1: Selvi juga menekankan pentingnya memberikan apresiasi terhadap setiap pencapaian anak, sekecil apapun itu. Menurutnya, penghargaan dan dukungan dari orang tua dapat membantu membangun kepercayaan diri anak, sekaligus mendorong mereka untuk terus belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, ia juga mengingatkan para orang tua agar tidak ragu meminta maaf kepada anak apabila melakukan kesalahan. Sikap tersebut penting karena orang tua merupakan panutan bagi anak, sehingga perlu memberikan teladan yang baik dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari.
0: BPBD Bodebolango mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan menyusul kurang sehatnya kualitas udara di Gorontalo.
3: Kualitas udara di Provinsi Gorontalo belakangan ini dilaporkan memburuk akibat paparan asap. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bodebolango menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bonebolango, Ahril Yuwan Babionggo, kepada RRI hari ini menyampaikan, imbauan tersebut menyusul kondisi udara yang perlu diwaspadai. Masyarakat diharapkan tidak mengabaikan perlindungan diri selama kualitas udara belum membaik. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi paparan partikel asap. Ia mengatakan kondisi kualitas udara tersebut juga sudah dibahas dalam rapat bersama pemerintah Provinsi Gorontalo. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai sumber asap yang memengaruhi wilayah Gorontalo.
4: Provinsi Gorontalo diliputi oleh asap, dan sebagaimana rapat kemarin dengan Pak Gubernur, khususnya di Bonebolang itu titiknya berada di 117, itu tandanya udara di Bonebolang itu tidak sehat. Jadi untuk itu, agar kiranya seluruh masyarakat bisa memantau terus kualitas udara, kemudian melakukan tindakan kebijakan untuk mengantisipasi, contohnya menggunakan masker jika keluar dari rumah, aktivitas di luar rumah, dan di luar gedung itu menggunakan masker, kemudian rumah-rumah agar kiranya bisa ditutup jendela agar asap tidak masuk ke rumah. Dan lebih banyak meminum air.
3: Pergerakan asap antar daerah dapat mempengaruhi kualitas udara di wilayah yang jauh dari sumbernya. Karena itu masyarakat perlu memperhatikan kondisi lingkungan meskipun sumber asap berada di tempat lain. Paparan asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Risiko dapat meningkat ketika seseorang terpapar dalam waktu lama atau berada di lingkungan dengan konsentrasi asap tinggi. Masyarakat disarankan mengurangi aktivitas luar ruangan apabila kondisi udara terlihat semakin buruk. Warga juga perlu menghindari lokasi yang dipenuhi asap untuk mengurangi paparan langsung. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo memperingati hari jadi ke-27 secara sederhana dengan membagikan 1.000 paket sembako kepada kaum duafa.
5: Pemerintah Kabupaten Bualemo memperingati hari ulang tahun ke-27 tahun dengan membagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Kegiatan yang dipimpin Bupati Bualemo Rumpagau bersama Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Senin 12 Oktober 2026. Peringatan HUT Kabupaten Bualemo tahun ini dilaksanakan secara sederhana dengan mengedepankan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembagian paket sembako menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang membutuhkan. Bupati Bualemo Rumpagau menyampaikan peringatan hari jadi Kabupaten Bualemo ke-27 tahun memiliki makna tersendiri karena tidak dilaksanakan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, meskipun tidak dirayakan secara meriah melalui sidang paripurna, kondisi tersebut tidak mengurangi makna peringatan maupun penghormatan terhadap para pendiri Kabupaten Bualemo. Ia menjelaskan pelaksanaan peringatan secara sederhana merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar pemerintah daerah tidak berlebihan dalam merayakan hari ulang tahun daerah, terutama apabila kegiatan tersebut menghabiskan anggaran besar tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Baru kali ini pelaksanaan memperingati ulang tahun tidak dilaksanakan dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Biasanya itu dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat dan dirayakan secara meriah. Tetapi kali ini tidak dilakukan. Tetapi tidak pernah menghapus maknanya atau mengurangi manfaatnya dan mengurangi rasa hormat kepada para pendiri daerah ini. Itu dikarenakan karena ada efisiensi dan ada perintah Bapak Presiden. Tidak boleh lagi kita memperingati hari bakti kementerian, hari ulang tahun daerah, hari ulang tahun provinsi, kabupaten, kota yang jelas-jelas mengeluarkan biaya banyak dan tidak punya manfaatnya sama sekali. Maka hari ini kita tidak laksanakan ini, tetapi ada manfaatnya besar bagi masyarakat, terutama yang sudah kami undang mewakili seluruh kecamatan dan desa. Hari ini ada 1.000 paket disediakan oleh Basnas.
5: Rumpagau menegaskan komitmen hari jadi daerah seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Gorontalo memastikan program untuk keluarga di Gorontalo disalurkan secara tepat sasaran. Salah satunya yakni terkait percepatan penurunan stunting. Penyaluran tersebut berdasarkan data keluarga berisiko stunting atau KRS yang dimiliki BKKBN. Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo, Teni Soriton, mengatakan pihaknya memiliki data keluarga berisiko stunting sebagai dasar penyaluran program kepada keluarga di Gorontalo. Teni menjelaskan sumber data tersebut berasal dari BKKBN.
7: Jadi kami punya data ya, punya data KRS, punya data pendataan keluarga yang tentunya program-program ini kami akan salurkan, sampaikan kepada keluarga-keluarga yang tepat sasaran. Kami punya data, sumber data dari BKKBN.
0: Setelah penyaluran, kata Teni, pihaknya akan melakukan monitoring untuk melihat daerah yang perlu mendapatkan intervensi. Menurutnya setiap daerah memiliki permasalahan sendiri sehingga sasaran program yang dibutuhkan juga berbeda. Sekretaris Daerah Bonebolango Iwan Mustafa mengingatkan aparat desa agar tetap mencatat seluruh aset pemerintah. Barang yang telah dibeli tidak boleh dibiarkan tanpa pencatatan resmi atau digunakan secara pribadi dalam waktu lama. Sekda menegaskan aset desa merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu proses pengadaan, pencatatan, penggunaan hingga pelaporan wajib dilakukan secara tertib. Ia menyoroti praktik barang yang sudah dibeli tetapi belum langsung masuk inventaris desa. Barang tersebut terkadang disimpan atau digunakan di rumah sebelum dibawa ke kantor untuk dicatat.
8: Bagaimana pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini aparatur desa. Ini desa sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan rakyat, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
0: Menurutnya, penatausahaan aset tidak boleh hanya dilakukan menjelang pemeriksaan oleh aparat pengawasan. Ketertiban administrasi harus menjadi kebiasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari. Iwan Mustafa mengingatkan pengelolaan aset desa berada dalam pengawasan berbagai pihak. Inspektorat dapat melakukan audit, sementara aparat penegak hukum juga dapat memantau pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Memburuknya kualitas udara di Gorontalo saat ini salah satu dipicu oleh asap kebakaran hutan dan lahan, baik yang terjadi di luar daerah maupun di wilayah Gorontalo sendiri. Di Kabupaten Bone Bolango, pemerintah mencatat sudah ada hampir 200 kejadian kebakaran yang terjadi sampai dengan sejauh ini. Bahkan hingga malam tadi sejumlah titik dilaporkan masih mengalami kebakaran. Situasi ini mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait terus meningkatkan kesiapsiagaan dan berupaya mempercepat penanganan di lapangan. Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ariel Babiongo, mengatakan dari total kejadian yang tercatat sekitar 90-95% telah berhasil ditangani dengan baik berkat kolaborasi lintas sektor. Hingga kini pemantauan dan penanganan peristiwa kebakaran terus dilakukan, terutama di titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran lanjutan.
10: Adanya pembukaan lahan di masyarakat dan apa lokasi itu memang ditemukan bahwa memang sengaja dibakar. Memang untuk mengidentifikasi siapa yang membakar itu memang agak sulit karena kejadian api membesar itu nanti sudah berapa jam kemudian. Yang kedua memang ada juga kejadian pembakaran-pembakaran sampah, ada juga ya di lokasi-lokasi yang keramaian, yang ramai orang biasakan merokok, membuang untuk merokok itu juga bisa ada menyulut api. Kendala utama adalah lokasi kebakaran itu biasanya sulit dijangkau oleh teman-teman damkar. Yang kedua, SDM kita, masyarakat kita juga masih belum terlalu paham bagaimana memadamkan api. Selama ini banyak yang kita tidak bisa pungkiri, orang lebih banyak memvideokan atau mensiaran langsungkan daripada mencoba memadamkan api. Padahal api masih relatif kecil, nih, masih bisa dipadamkan secara manual.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama unsur terkait terus memperkuat koordinasi dalam menghadapi kejadian kebakaran. Penanganan secara cepat penting untuk mencegah api merambat ke area yang lebih luas, mengurangi kerusakan lingkungan, serta melindungi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Masyarakat juga dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran. Langkah pencegahan ini diharapkan dapat membantu mengurangi kejadian kebakaran sekaligus menekan penyebaran asap yang berpotensi memperburuk kualitas udara di Gorontalo. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Muslimin B. Putra bersama tim melakukan supervisi penilaian malat administrasi pelayanan publik di Polres Gorontalo Utara Selasa 13 Oktober 2026. Supervisi ini dilakukan untuk memastikan proses penilaian pelayanan publik berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini, Ombudsman menyoroti pelayanan pengaduan masyarakat yang dan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT yang masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan layanan penerbitan surat izin mengemudi dinilai telah menunjukkan kualitas yang baik.
11: Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo melakukan survei penilaian maladministrasi pelayanan publik dan supervisi pelayanan publik. Supervisi dilakukan dalam rangka mengukur kualitas penilaian yang telah dilakukan oleh tim penilai yang telah berkunjung beberapa pekan sebelumnya. Fokus supervisi kali ini di Polres pada layanan pengaduan dan layanan SPKT yang dinilai perlu ditingkatkan dari beberapa parameter penilaian. Sedang layanan pada SKCK dan Satpasim sudah tergolong baik. Supervisi dilakukan dalam rangka memastikan tim penilai Ombudsman telah melakukan pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan pedoman pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025.
0: Muslimin mendorong Polres Gorontalo Utara mengintegrasikan layanan administrasi dalam satu atap agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan kepolisian. Ia juga meminta pembenahan prosedur pengaduan masyarakat termasuk penyediaan mekanisme tertulis dan kepastian waktu penyelesaian laporan. Hasil penilaian ini nantinya menjadi dasar pemberian opini Ombudsman RI terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Mendengar peran guru dalam dunia pendidikan tidak sebatas menyampaikan materi pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga memastikan peserta didik memiliki pengetahuan karakter yang kuat serta keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru berprestasi nasional tahun 2019, Dr. Zefrin, menegaskan keberhasilan proses pendidikan harus mampu menghasilkan tiga aspek utama, yakni penguatan kognitif, karakter, dan psikomotorik peserta didik. Menurut Zefrin, aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami materi, pengembangan pengetahuan, berpikir kritis, serta memecahkan berbagai persoalan. Namun kemampuan akademik saja tidak cukup menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan. Guru juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
12: Bahkan dalam proses belajar pun, itu harusnya ya, ini idealnya, guru itu pada ujung hasil belajarnya itu wajib menghasilkan tiga hal. Yang pertama adalah penguatan pada aspek kognitifnya, gitu ya. Kemudian penguatan pada aspek afektifnya, karakter. Yang ketiga adalah penguatan pada aspek psikomotor. Jadi tiga hal ini merupakan hasil belajar yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau guru ingin merancang, kemudian melaksanakan, mengevaluasi proses belajar, ya kognitif, afektif, dan psikomotornya itu harus berjalan. Yang berikutnya terkait dengan bagaimana posisi guru gitu kan, membelajarkan atau menguatkan karakter peserta didik. Kita guru ini kan udah dibekali lah gitu ya, ada empat kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, bagaimana cara mengelola pembelajaran. Kemudian kompetensi profesional, bagaimana mendalami materi untuk diajarkan kepada peserta didik. Kemudian kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Sebenarnya kalau kita mau telisik lebih jauh, empat kompetensi ini berpeluang untuk menguatkan pendidikan karakter.
0: Penguatan karakter tersebut perlu dilakukan secara konsisten melalui proses pembelajaran keteladanan guru serta pembiasaan perilaku positif di lingkungan sekolah. Selain pengetahuan dan karakter, aspek psikomotorik juga menjadi bagian penting yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan siswa menerapkan pengetahuan melalui praktik, kreativitas, dan keterampilan sesuai potensi yang dimiliki. Penguatan ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi landasan bagi peningkatan kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berintegritas dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Tahun 2026 ini pihak kantor Lazismu Al-Mukarrabin Kota Gorontalo telah melakukan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari para muzaki khususnya jemaah masjid. Data 8 asnaf yang menjadi sasaran penerima zakat tersebut terus diperbaharui oleh pihak Takmirul Masjid.
13: Kantor Layanan Lazismu Al-Mukarrabin Kota Gorontalo untuk tahun 2026 ini telah menerima zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat khususnya para muzaki. Ini dilakukan karena Lazismu Al-Mukarrabin Kota Gorontalo telah mendapatkan hak atau legal standing dari pihak Lazismu Provinsi Gorontalo. Amiruddin Habi, Ketua Badan Tamirul Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo mengemukakan setelah melakukan pendataan terhadap para muzaki melalui database yang dikumpulkan, pihak Lazismu Al-Mukarrabin telah melakukan pemetaan terhadap 8 asnaf atau golongan penerima. Dibanding tahun kemarin, karena datanya belum lengkap dengan sendirinya peruntukan zakat, infak, dan sedekah tersebut masih sebatas pada 3 golongan penerima saja. Ketiga golongan asnaf tersebut, ungkap Amiruddin Habi, mencakup kategori fakir, kemudian miskin, dan para mualaf.
14: Alhamdulillah dengan database yang ada yang kami kumpulkan melalui kartu keluarga, maka kami sudah bisa menentukan ini yang asnaf ini. Jadi 8 asnaf itu ada di kita. Sehingga begitu ada zakat mal yang masuk, ada infak yang kita bagi kepada 8 asnaf. Kalau tahun kemarin ya, karena database-nya belum lengkap, baru ada 3 asnaf yang terlayani, yakni fakir, miskin, dan mu'alaf.
13: Ketua Tamirul Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo menambahkan pihaknya secara bertahap ke depan akan mengakomodir 8 asnaf yang menjadi sasaran dari zakat infak dan sedekah. Bahkan pihak Tamirul Masjid juga akan mengupdate golongan penerima sedekah tersebut ke depan. Hendar Raup melaporkan.
0: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Denis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
9: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay, pendengar, kita di 100% Indonesia langsung aja ya. Tidak usah lama-lama. Ada Seventeen, Jaga Selalu Hatimu, Astrid ya, Terpukau. Terus satu lagi ya. Jadi dengar baik-baik. Astrid, Terpukau, Seventeen, jangan. Jaga Selalu Hatimu, dan ada Nagita Slavina, Menerka-nerka. Yang mana nih? Halo.
1: 100% Indonesia. Halo Tete Deni.
0: Halo juga.
1: Mama Nak, Mama
0: Nik. Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ibu Nelly, lagu yang mana?
1: Nagita Slavina.
0: Hah?
1: Nagita.
0: Lagu li siapa? Nagita.
1: Iya.
0: Oke dang, kalau begitu.
1: Oke Tete Deni. Insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly Furtado. Halo LDR
2: 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Tano U.
0: Lagu yang mana?
2: Seventeen.
0: Oke dah.
2: Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tano U. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Seperti jaga selalu hati muda kita, Slavina menerka-nerka yang mana nih? Ya, kita coba lagi. Apakah ada? Ada pasti, tidak mungkin tidak ada. Halo.
1: 100% Indonesia. Iya. Pak Wardi di Tilamuka.
0: Iya, Pak Wardi. Lagu
1: ikutan sama Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly. Oke, Dang.
1: Terima kasih Kak Dennis yang cantik, lugu dan imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu sebenarnya suka menelepon Pati Bu Nelly, Pati Pak Wardi. Soalnya ada kepuat, tapi cuma pepe. Nanti pulang saja tora nanti malam. Halo? Halo? Halo, halo Bandung. Apakah ada suaranya? Ya udah, matikan saja. Halo.
2: Halo, keras-keras Indonesia, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Umi Gualemo di Paguyaman.
0: Oh, dengan tipe siapa?
2: Iwin Gualemo.
0: Pak Iwin. Pak Iwin. Iya.
2: Lagu ikutan dengan Kak Wardi itu.
0: Oke, lagu apa coba?
2: Ya, terima kasih Bu, insyaallah kita bersama sama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, halo LDR. Halo. Ya. Iya, siapa ini? Oh, Pak Niko, silakan. Paniko ke suara ini. Iya, tidak apa nih. Oke, nanti saya kasih ikutan saja. Ya, Paniko, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mungkin jaringan di sana tahu ya. Oke, kalau gitu kita orang putar dulu lagunya Nagita Slavina. Jangan kemana-mana.

0: ya. Semua main-main lanjut-lanjut sekarang. Bernadia, Rabun Jauh. Terus ada lagu Yuni Shara, Terlalu Lama Sendiri. Dan juga ada lagunya Dadali, Kau Terbaik Untukku. Halo. Nana Wau. Halo. Astagfirullah. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Denny.
0: Halo juga.
1: Dari Ibu Rostin di Sidomulyo.
0: Oke, Ibu Rostin, lagu yang mana nih?
1: Lagu yang terakhir itu?
0: Yang mana?
1: Kau Yang Terbaik Untuk atau apa sekarang?
0: Oh, Dadali. Oke.
1: Iya.
0: Oke,
1: Tata Denny. Salam selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Bernadia, Rabun Jauh atau Yuni Shara, Terlalu Lama Sendiri. 08219648664. Habis ini tolong semua break ya. Halo LDR.
2: Halo LDR, iya. Sosial Indonesia. Jangan emak.
0: Oh maaf nih, silahkan.
2: Iya. Yuni Shara.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Deni. Salam sehat selalu.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuni Shara, Terlalu Lama Sendiri, Dadali, Kau Terbaik Untukku. Yang mana nih? Halo LDR.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan
3: Dokter Ibu Asna.
0: Ibu Asna. Oke, Ibu silahkan lagu.
3: Ikutan sama maaf nih, boleh?
0: Boleh, Yuni Shara. Ya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi, nanti diputar setelah break azan ya. Jam berapa nih? 14:50. Dadali, Kau Terbaik Untukku, Yuni Shara, Terlalu Lama Sendiri, Ati. Halo LDR. Waalaikumsalam.
4: Indonesia.
0: Iya.
4: Dari Wasikal Bulan.
0: Oke, lagu dang.
4: Apa-apa?
0: Ada lagu Dadali, Kau Terbaik Untukku, Yuni Shara, Terlalu Lama Sendiri.
4: Yang terbaik untukmu itu, Jo.
0: Oke, dang. Terima kasih.
4: Assalamualaikum, Tata Deni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi.

0: Halo LDR.
1: Halo LDR, 100% Indonesia, Letak Ademi.
0: Halo juga
1: Ibu Lis.
0: Iya,
1: Ibu lagunya Lis. Dadali.
0: Lagu Dadali. Oke, Dang Ibu Lis.
1: Oke, terima kasih Letak Ademi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan jawab penelpon ya. Tolong semua break. Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya tepat di jam 14.50 waktu Indonesia Tengah ya, 14.50 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya dikumandangkan azan asar.

0: Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Pro 1 Gorontalo, Kanal

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Lanjutkan lagi untuk lagu dan request 100% Indonesia. Ada Syahrini, Kau Yang Utama, lagu terbarunya tuh. Terus ada lagunya Noah featuring Bunga Citra Lestari, Mencari Cinta. Dan ada lagunya, mana tuh tadi? Mana ya? Lagu dari Ari Lasso, Doa Untuk Cinta. Halo. Halo LDR. Halo. Tidak dapat dengar suara. Iya, dengan tidak dapat dengar ibu-ibu, kasih mati jo radio kontrol. Baru bas suara saja. Nah, oke. Okay. Karena begitu, no, kalau ada apa feedback, torang pe suara enggak mau muncul. Jadi dimatikan saja volume radio kontrolnya. Iya. Halo LDR.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Halo Mbak Deni.
0: Halo juga dengan
1: halo
0: siapa?
1: Ini buat Mbak ini.
0: Pokoknya mana-mana saja.
1: Kalau Mbak itu kan masih cewek, kalau ibu sudah keluarga.
0: Baru kalau umpanya semisalnya DP umur so ibu, umur ibu-ibu tapi masih cewek, panggil apa itu?
1: Mbak.
0: Oke, okay. Sama ini.
1: Halo,
0: sama ini.
1: Dari orang yang paling ganteng di Gorontalo.
0: Unana wau. Siapa? Siapa?
1: Dari Bung Aman.
0: Bung Aman. Oke, okay. Bung Aman lagu.
1: Lagu apa?
0: Ada lagu Syahrini yang terbaru, Kau Yang Utama, Bung Aman Yang Utama. Baru habis itu
1: iya.
0: Noah, Bunga Cita Lestari, Mencari Cinta, Rilaso, Doa Untuk Cinta.
1: Itu yang utama itu,
0: oh,
1: utama itu Jo.
0: Oke, okay, dang, thank you.
1: Halo Mbak, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, salah-salah mau suruh panggil sayang, mau ada yang marah. Halah. 08219664866 4. Syahrini, Kau Yang Utama sudah dipilih. Noah, Noah Bunga Citra Lestari, Mencari Cinta, Rilaso, Doa Untuk Cinta. Pokoknya cinta-cinta-cinta semua ini. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Iya. Dengan?
2: Dari Budia Lakoro. Ibu di Dia. Desa Cihubuni Pantai.
0: Oke, okay, Ibu Dia, silakan lagu.
2: Lagu Doa Mencari Cinta.
0: Doa Untuk Cinta.
2: Doa Untuk Cinta.
0: Oke, okay, dang. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Syahrini Kau Yang Utama, Doa Untuk Cinta. Yang mana new? Silakan. Halo LDR. Halo. Aduh. Apa ini Uti? Ya Allah. Oke, okay. Syahrini Kau Yang Utama, Kau Yang Utama, Kau Yang. Halo. Nah kan, ibu jauh dari radio dulu, radio jauh dulu. Ya Allah Tuhanku. Begini ibu, mau pas sobaku sambung itu telepon. Bajau, lari jauh-jauh, jangan dekat dengan radio. Mau ba feedback, ada mau baku tabrak DP sinyal. Baru semua bayi itu no, bau nyeng-nyeng, ada jangkrik. So tidak mendapat dengar itu suara. Ya, boleh, boleh dong ya. Silakan lanjut lagi. 08219664864.

Halo, LDR. Halo. Tidak mbak dengar am. Ya udah. So mencatat itu nomor, so tidak angka-angka itu telepon dari nomor itu. So marah kau. Oke, okay, so putar juga ya, hari ini kau yang utama.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Mois, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Corrie de Bussy, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.

lanjut lagi untuk 100% Indonesia. Kita ke lagunya Melly Goeslaw, Denting. Terus ada lagunya siapa tadi? Tompi, Menghujam Jantungku. Dan juga ada siapa? Rini Wulandari, Tetap Bahagia. Melly Goeslaw, Denting, Tompi, Menghujam Jantungku, Rini Wulandari, Tetap Bahagia. 08219664866. Ini sudah masuk sesi terakhir ya untuk lagu dan request 100% Indonesia. Halo LDR,

0: Nina, silahkan.
1: Wulandari.
0: Tirini Wulandari.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih Tata Denisa.
0: Saya.
1: Saya berarti Tata Denisa sehat selalu bersama keluarga dan tetap
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah selalu.
0: Amin. Ya
1: Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tima Nina sobat request Rini Wulandari tetap bahagia milik Guslo dan Ting Tompi menghujam jantungku yang mana nih. 08219664866. Pingin sekali batari aku ke Didi. Cuma sebenarnya pengen hujan gitu aja. Tapi juga di sisi lain kasihan ya orang yang jual-jual di street food itu. Tapi di sisi lain juga kita memang sekarang butuh hujan ya. Oke, nanti kita doakan dulu itu hujan itu dia biar mau turun. Cuma tadi jam 2 subuh katanya ada turun ya, ada rintik-rintik. Oke, lanjut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: LDE 100% ya. Indonesia.
0: Saya
2: dari Paniko di Telaga Biru.
0: Oke, Paniko silahkan.
2: Lagunya apa-apa Mbak Din?
0: Ada Melly Guslow dan Ting Tompi menghujam jantungku.
2: Melly juga.
0: Melly aja
2: ya.
0: Oke, okay.
2: Insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan insya Allah hujannya cepat turun.
0: Iya, amin ya Rabbal.
2: Harapannya Mbak Din.
0: Amin. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya seperti itu. Suka hujan turun. Iya, semoga nanti kalau hujan turun itu bawa berkah ya, baik yang lagi mencari pudi-puduan di malam hari, apalagi yang di street food. Iya. Ya pasti setiap itu ada kendalanya ya. Mungkin kalau hujan turun orang tidak jual makanannya, makanan yang kayak yang hangat-hangat, bakso, siapa tahu ya kan. Halo LDR.
3: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ibu Yadi Walimo.
0: Ibu siapa?
3: Ibu Iya.
0: Oh, Ibu Iya. Silahkan Ibu Iya. Ikutan lagu yang mana?
3: Tolong dispel Kak. Sorry, ini iya. baru tuning. Okay.
0: Melly Guslow Denting, Rini Wulandari tetap bahagia.
3: Yang tetap bahagia itu.
0: Tetap bahagia. Oke, Dang.
3: Oke. Jazal bareng keluarga tercinta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi sebelum ke lagu. 08219664864. Satu lagi ya sebelum torang ke lagu. Ya, silahkan. Sebentar jam 4 sore tamu kita topiknya itu kita bahas tentang hilirisasi. Hilirisasi berbasis pekarangan efektifkah? Nah, Anda boleh gabung nih bersama kami nanti ya di YouTube RRI, di live streaming ya di 101,8. Sudah tiada yang masuk, kita akan sudahi untuk lagu dan request ya. Tapi masih dua lagu dulu yang main ya. Rini Wulandari tetap bahagia.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita tuntaskan untuk lagu dan request 100% Indonesia. Jangan kemana-mana, pasti tetap di Pro 1 RRI Gorontalo. Ada lagunya Elia dan Deddy Dores, Mendung Tak Berarti Hujan.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Pro 1 Gorontalo.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dengan Dennis Bookings di sore hari ini, di obrolan sore kita, di tamu kita. Seperti biasanya setiap hari itu kita temanya hilirisasi dengan topik hilirisasi berbasis pekarangan. Nah, efektifkah ini, seperti apa nanti pendengar akan dibahas juga dengan narasumber kita. Alhamdulillah sudah bersama kami di via Zoom ya. Saya sapa dulu Bapak Agus Bahar Rahman, PhD, Akademisi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Agus.
1: Selamat sore, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan next ada Bapak Suwandi Said, SSTMP Penyuluh Pertanian Madya Kabupaten Bone Bolango. Selamat sore Bapak Suwandi. Assalamualaikum. Iya, Bapak Suwandi bisa dengar suara saya? Oke, mungkin lagi coba saya sapa lagi Pak Suwandi. Iya. Bisa dengar suara saya jelas, Bapak?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Dengar, Bu.
0: Iya, terima kasih Pak Suwandi. Dan juga ada Mbak Rahmatia Lawajo SP Petani Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Tia.
2: Selamat sore, Kak Denis.
0: Iya. Nah, pendengar, Anda juga bisa gabung nantinya berpartisipasi lain telepon 0821-9664-8664 ataupun di YouTube RRI Gorontalo kolom live chat ya. Topik kita hilirisasi berbasis pekarangan. Efektifkah ini? Nah, pendengar, kalau kita ingat-ingat ya, di rumah itu masing-masing masih ada tanaman cabai, ada juga jahe, kunyit, ya, atau serai. Nah, atau jangan-jangan pekarangan kita itu sudah penuh dengan kendaraan, malah sebagian itu sudah dicor untuk perluasan rumah. Padahal pendengar, sejak dulu kita itu sudah akrab dengan istilah namanya apotek hidup dan dapur hidup gitu. Nah, tanaman cabai di halaman, kalau mau masak kita tinggal petik, butuh serai atau jahe juga. Apalagi kalau Gorontalo di mana-mana pasti ada nih ya, kalau serai. Tidak perlu buru-buru ke pasar, begitu juga dengan sayuran, tomat, atau berbagai tanaman lainnya. Selain itu juga bisa memenuhi kebutuhan dapur, kita juga bisa sedikit menghemat uang belanja. Nah, misalnya cabai itu diolah menjadi sambal yang bisa tahan lama. Terus jahe dan kunyit dibuat menjadi minuman herbal. Pisang atau singkong itu bisa diolah menjadi keripik. Terus begitu juga dengan labu, diolah pengen camilan nih, dibuatlah snack dari labu. Jadi kita tidak berhenti sampai menanam dan memanen saja, tetapi hasilnya kita olah supaya punya nilai jual lebih tinggi juga. Kalau udah lebih, pengen deh dicoba jual, siapa tahu ada yang membutuhkan ya, langsung tidak perlu lagi mau baku tumbuh dengan rica. So ada DP rica bubuk yang dibuat. Nah, ini yang akan kita bahas juga, hilirisasi berbasis pekarangan. Kalau kata hilirisasi ini mungkin yang langsung terbayang adalah pabrik besar, mesin-mesinnya canggih, terus modalnya yang tidak sedikit ya. Padahal kalau kita ketahui, hilirisasi ini juga bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Tidak harus langsung punya lahan luas atau usaha besar gitu. Bisa dimulai dari tanaman yang ada, hasil panen yang sederhana, kemudian pelan-pelan kita dikembangkan menjadi produk yang punya nilai ekonomi. Nah, kita akan bahas ini. Anda bisa bersama kami juga pendengar, partisipasinya 0821-9664-8664. Saya mau ke Tia dulu. Tia.
2: Halo Kak Denis.
0: Halo Tia. Ya. Tia, apa sih yang awalnya membuat Tia itu tertarik terjun ke dunia pertanian? Apakah awalnya itu sekedar ya udah hobi aja, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, atau memang sudah melihat peluang usaha ini? Seperti apa, Tia?
2: Iya, terima kasih Kak Denis. Jadi awal mulanya itu, pertama saya memang basicnya di pertanian. Jadi saya SMK-nya jurusan pertanian, jurusan ATPH. Terus saya melanjutkan studi juga di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan yang sama, agribisnis. Jadi memang untuk mentalnya, terus pengetahuannya itu memang dasarnya dari sekolah, sekolah hingga universitas. Dan untuk saat ini saya juga memanfaatkan pekarangan rumah. Jadi semua yang dari dapur itu kebutuhannya ada di pekarangan. Jadi saat ini kami menanam yang umum kita gunakan yaitu barito, bawang lincah, tomat dan sayur-sayuran, Kak.
0: Oke. Nah, bagaimana Tia menentukan tanaman yang cocok gitu ya? Apakah berdasarkan kebutuhan sehari-hari saja seperti yang dikatakan tadi? Atau karena dilihat, oh ada kondisi lahan kita ini alhamdulillah besar nih, boleh ditanam yang lain walaupun memang saat ini belum membutuhkan? Atau hanya melihat tanaman apa yang sedang banyak dicari orang ini, Tia?
2: Dua-duanya sih, Kak. Jadi memang dasar pertamanya itu karena kebutuhan tentunya. Apalagi saat ini kita lagi di musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi memang kebutuhan dapur itu sebaiknya kita sendiri yang siapkan biar kita lebih hemat. Terus dari segi penentuan tanaman, awalnya karena basicnya kebutuhan. Namun karena sekarang kita sudah mulai main di komersial, jadi kita menanam sesuai dengan kebutuhan pasar juga sih, Kak. Jadi selain untuk kebutuhan dapur, saat ini juga kita tanam labu madu dan budidaya hidroponik, Kak. Jadi karena semakin banyak permintaan selada, kita juga tanam hidroponik sih, Kak.
0: Oke. Tanaman hidroponik itu apa-apa saja nih yang ditanam tuh? Sayur apa gitu?
2: Kalau hidroponik saat ini kita tanamnya itu ada selada sama pakcoy dan seledri, Kak.
0: Oke. Wah, luar biasa ya. Tia, Tia makasih ya, nanti saya tanya lagi ya Tia ya. Iya, saya mau saya mau ke narasumber selanjutnya. Buat Pak Suwandi. Nah, kalau melihat kondisi di lapangan, apakah masyarakat kita itu sudah cukup rajin nih memanfaatkan pekarangan, atau masih banyak halaman yang sebenarnya itu bisa ditanam tetapi belum digunakan gitu? Apalagi kalau orang yang rumahnya di perumahan ya, yang sangat terbatas gitu. Apakah ada cara lain seperti apa, Pak?
3: Ya. Memang untuk saat ini, sebenarnya kami yang terhormati akademisi ya, bagus, petani milenial juga, ini jemulan Al-Hidayah ini, Rahmawati ya. Jadi memang kalau kami mencermati dari kami penyewa pertanian, kecenderungannya pemanfaatan pekarangan khususnya kita ini belum optimal. Baru hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan program-program juga yang berasal dari pemerintah. Ini yang paling banyak terjadi. Saya ingat waktu COVID lalu itu cukup efektif untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Waktu COVID, terjadinya COVID mungkin 2 tahun lalu itu, hampir semua halaman itu pasti dimanfaatkan, entah itu tanaman hias, kemudian juga tanaman-tanaman untuk pemenuhan kebutuhan dapur. Seperti itu, Bu.
0: Yang faktor yang membuat masyarakat itu belum optimal memanfaatkan pekarangan seperti apa tuh, Pak? Apakah dari mereka tuh belum tahu pengetahuannya seperti apa, menggunakan lahan kecil, keterampilannya mungkin tidak ada, waktu, iya, maupun ketersediaan lahan ya, iya. Oke, silahkan Ibu Tia, kayaknya lagi sambil zoom lagi memantau labunya ini. Sopobu. Oke, silakan Pak Suwandi.
3: Ya, jadi untuk pemanfaatan lahan pekarangan ini hampir sebagian besar ya, sebagian besar masyarakat kita ini belum cukup tertarik untuk melakukan pemanfaatan lahan pekarangan. Ini disebabkan karena mungkin karena faktor sibuknya, ya, karena ini pertanian ini menyita waktu sebenarnya. Jadi hanya orang-orang yang memang cukup tekun dan telaten saja yang bisa melakukan ini kegiatan pertanian. Kemudian yang berikut lagi, kenapa belum optimal? Bisa saja tingkat pengetahuan ataupun informasi bagaimana cara memanfaatkan lahan pertanian ini belum secara maksimal diterima oleh para ibu-ibu, yang sehingga lahan pertaniannya ini belum dimanfaatkan secara optimal.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Suwandi. Saya mau ke narasumber selanjutnya, Pak Agus. Ya, Pak Agus, kalau kita melihat pekarangan rumah sebenarnya, seberapa besar nih peluang untuk dikembangkan? Apakah menanam beberapa jenis tanaman saja itu sudah menjadi awal namanya hilirisasi atau seperti apa, Bapak?
1: Baik, terima kasih Bu Denis. Saya ingin memberikan gambaran sebelumnya terkait pekarangan kita. Sebenarnya itu adalah memiliki dua fungsi ya, sebagai gambaran inventari, dua fungsi strategis ya, dalam arti sebagai sumber ketahanan pangan keluarga dan juga sebagai sumber nilai ekonomi. Nah, kalau kita melihat perspektif dalam sisi teknologi pangan, kalau konsep hilirisasi itu tidak selalu harus dimulai dari produk besar, tetapi dapat dimulai dari pengolahan sederhana yang meningkatkan nilai tambah hasil panen. Misalnya cabai yang biasanya dikonsumsi segar dapat diolah menjadi cabai kering atau bubuk cabai, dengan sehingga ini menjadi sebuah gambaran pekarangan kita itu contoh bisa saja tidak hanya menyediakan bahan pangan tapi juga menjadi titik awal kegiatan ekonomi produktif rumah tangga. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana agar masyarakat atau ibu rumah tangga itu punya konsep untuk mengubah pola pikir ya. Pola pikir yang artinya bagaimana dari sekedar menanam untuk dikonsumsi juga menanam untuk berproses mengolah, kemudian menciptakan nilai tambah juga tanpa mengabaikan kebutuhan pangan keluarga. Demikian.
0: Okay. Iya. Nah, dari berbagai tanaman yang bisa dibudidayakan di pekarangan, ada cabai, terus juga jahe, kunyit, pisang, ada juga singkong, Pak. Dari bahan-bahan seperti ini mana ya yang kira-kira tuh paling menarik untuk diolah menjadi produk yang bisa dijual nih?
1: Ya, kita melihat komoditas yang potensial adalah yang memiliki permintaan pasar yang tinggi ya. Kemudian yang kedua, mudah diolah. Kemudian berikutnya juga menghasilkan produk dengan daya simpan yang lebih baik. Itu tiga hal yang penting ya. Nah, untuk pekarangan kita yang misalkan terbatas, jahe, kunyit, dan cabai itu relatif menarik ya, karena dapat diolah dalam jumlah kecil ya, menjadi produk kering ya, kemudian jadi bubuk rempah atau bahan minuman instan ya. Sementara itu juga contoh misalkan ada beberapa tempat ya, kalau misalkan di daerah perkampungan bisa saja juga menanam pisang ataupun singkong. Nah, karena ini bisa berpotensi dikembangkan jadi keripik maupun produk berbasis tepung. Meskipun juga membutuhkan pasokan bahan baku yang lebih besar. Dan yang lainnya juga kita melihat mengenai secara ekonomi untuk pemilihan komoditas ini harus mempertimbangkan tiga aspek ya. Adanya bahan baku, kemudian teknologi pengolahan dan peluang pasar. Jadi ketiga hal itu harus bisa dilaksanakan secara konsisten. Demikian.
0: Oke. Kadang kan kita langsung menjual hasil panen gitu atau langsung menggunakannya untuk masak. Nah, apa keuntungan kalau hasil itu diolah dulu menjadi produk lain itu gimana, Pak?
1: Nah, kalau dari sisi teknologi pangan, pengolahan itu memiliki tiga keuntungan utama ya. Jadi yang pertama itu memperpanjang umur simpan. Contohnya adalah pengeringan. Misalnya kalau dengan pengeringan itu kan mengurangi kadar air, ya. Dengan kadar air itu yang berkurang, otomatis akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab kerusakan, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai tambah ekonomi, ya. Bahan pangan segar itu dapat diubah menjadi produk yang lebih praktis, memiliki identitas produk dan berpotensi memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kita juga bisa mengurangi kehilangan pasca panen atau susut panen, ya. Nih, hasil panen ini sebenarnya yang berlimpah diolah sebelum mengalami kerusakan ya. Namun pengolahan harus melihat bagaimana pengolahan harus memperhatikan keamanan pangan juga ya. Jadi selain tadi tiga hal yang tadi saya sebutkan, ada juga kita harus memperhatikan keamanan pangan dan perubahan kandungan gizi ya. Karena tidak semua proses itu meningkatkan nilai gizi ya. Dan harga jual yang tinggi belum tentu dapat menghasilkan keuntungan jika biaya produksi besar. Demikian.
0: Nah, apakah keterbatasan lahan atau jumlah hasil panen ini menjadi hambatan untuk melakukan pengelolaan pangan, atau justru bisa disiasati nih Pak dengan memilih produk yang tepat?
1: Nah, untuk keterbatasan lahan memang mempengaruhi volume produksi, tetapi tidak selalu menjadi hambatan utama dalam hilirisasi pangan ya. Contoh dalam teknologi pangan dikenal pendekatan pengolahan skala kecil, misalkan menggunakan teknologi tepat guna, artinya produk dapat dibuat dalam jumlah terbatas ya, dengan peralatan sederhana dan biaya yang terjangkau. Jadi strateginya adalah memilih produk yang tidak membutuhkan bahan baku terlalu banyak dan juga memiliki nilai jual relatif tinggi serta dapat diproduksi secara bertahap. Nah, jika hasil satu pekarangan itu belum mencukupi, produksi dapat dikembangkan melalui kerjasama beberapa rumah tangga atau kelompok usaha. Jadi, efektivitas hilirisasi pangan tidak ditentukan oleh luas lahan semata, tapi ketepatan pemilihan produknya, efisiensi proses, juga keberlanjutan pasar. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, Pak Suwandi, dan Mbak Tia, kita akan break dulu ya. Nanti setelah ini balik lagi buat Anda pendengar. Kami tunggu partisipasinya, lain telepon 0821 9664 8664 bersama kami.

Coba lihat pekarangan rumahmu, masih kosong. Eits, jangan dibiarkan begitu saja. Bayangkan, dari sebidang tanah kecil kita bisa menanam cabai, tomat, jahe, kunyit, sampai sayuran segar untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi, bagaimana kalau hasil panennya bukan cuma untuk dikonsumsi sendiri, melainkan diolah menjadi produk bernilai jual? Nah, inilah peluang hilirisasi berbasis pekarangan. Cabai bisa diolah menjadi sambal, jahe menjadi minuman herbal, dan buah-buahan menjadi aneka olahan yang menarik. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, hasilnya juga berpotensi menambah penghasilan jika dikelola dengan baik. Kuncinya, mulai dari yang sederhana, manfaatkan lahan yang ada, dan kembangkan kreativitas. Yuk, ubah pekarangan menjadi sumber pangan, peluang usaha, dan manfaat bagi keluarga. Karena pekarangan bukan sekedar halaman, tetapi bisa menjadi awal dari masa depan yang lebih produktif.

0: Ya, pendengar, tadi kita sudah bahas bahwa pekarangan ini bisa dimanfaatkan untuk menanam berbagai kebutuhan rumah tangga. Ya, kita naik lagi satu langkah. Coba bayangkan cabai yang kita tanam itu ternyata panennya cukup banyak. Kalau semuanya tidak habis digunakan, apa sih yang sebenarnya kita lakukan? Atau jahe di halaman tumbuh subur, apakah ini bisa dijual dalam bentuk rimpang atau seperti apa gitu ya? Pengolahannya bagaimana? Nah, saya mau ke Mbak Tia lagi dari sisi teknologi. Kan kita sudah mendapat gambaran nih sekarang, Mbak Tia, misalnya ya, hasil panen itu sedang banyak gitu, tetapi pembeli tidak terlalu ramai. Biasanya apa yang bisa dilakukan para petani kecil supaya hasil panennya itu tetap bermanfaat dan tidak banyak terbuang?
1: Terima kasih Kak Denis. Jadi ketika bahan baku itu meningkat, yang perlu kita lakukan yaitu mengolahnya, sama dengan Agus sampaikan juga tadi. Jadi sebenarnya kita juga awal mulanya itu di labu madu ya, komoditas yang pertama kita tanam itu labu madu. Namun untuk labu madu sendiri masih jarang diketahui oleh masyarakat Gorontalo tentunya. Jadi awalnya itu jangankan kita jual ya Kak, dikasih aja banyak masyarakat yang masih, oh ini emang bisa dimakan labu madunya, emang dia sama dengan labu kuning. Jadi memang dari tidak terserapnya pasar, jadi labu madu ini tidak diterima. Jadi ketika labu madu ini tidak terima, kita coba olah Kak. Jadi saat ini kita tidak hanya menanam tapi juga mengolah produk dari bahan baku yang awalnya tidak diserap oleh pasar.
0: Oke. Nah, itu dia berarti olahan diolah gitu ketika dari sudah banyak yang tidak lirik, akhirnya orang tahu dari labu madu yang diolah, oh ternyata boleh ya gitu ya. Nah, saat ini modifikasi apa lagi untuk labunya yang dilakukan itu ya?
1: Jadi sekarang ini kita jual labu madunya sama produknya Kak. Jadi kita punya beberapa produk camilan dari labu madu. Itu ada stick nastar pai. Ini yang konsisten di
0: labu
1: produksi Kak.
0: Oke, berarti nastar. Oke. Saat terima di pasar bagaimana nih memaksimalkan tanaman labunya nih? Seberapa hektar?
1: Ya Allah, masih kecil kakak.
0: Berarti ya sudah memaksimalkan gitu ya, DP tanaman labu ya.
1: Masih kecil. Kebetulan juga kita sudah punya kerjasama dengan beberapa petani, dan kita juga ada ex anak magang yang saat ini menanam juga. Jadi ketika mereka udah dapat ilmu di kita, mereka tanam juga di kampus Pak, di Living Lab saat ini itu.

0: Untuk secara sederhana ya salah satunya adalah dengan model pengeringan ya. Kalau itu pengeringan paling sangat simpel ya. Terutama kalau memang kondisi kita ingin mendapatkan produk yang bisa bertahan lama dalam proses penyimpanan. Apalagi dengan musim kemarau ini kan bisa dimanfaatkan ya. Beberapa misalkan tanaman yang bertahan di dalam kondisi kemarau kan salah satunya cabai ya. Rica ya. Rica itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk proses pengeringan ya. Karena kita lihat beberapa tempat ya dengan kondisi sekarang rica yang harganya lumayan bukan lumayan lagi ya harganya tinggi sekali itu bisa di apa ya bisa dimanfaatkan dengan proses pengeringan. Sebenarnya kalau dalam kondisi ketika surplus ya itu bisa dilakukan dengan proses pengeringan dan itu kemudian bisa disimpan di dalam ruangan. Kalau beberapa tempat itu modelnya pengasapan ya, jadi mereka itu biasanya di dapur itu tanaman cabai yang sudah yang segar-segar itu digantung di atas tungku-tungku ya, yang tungku-tungku masak ya. Jadi di belakang rumah itu nanti biasanya dari pengasapan pemasakan dari masakan-masakan ataupun itu menjadi proses pengeringan juga bermanfaat. Jadi selain dikeringkan ketika pas di luar, juga ketika pas malam hari bisa di dalam rumah ya. Karena beberapa tempat di daerah lain ya, contoh di Pulau Jawa dan di Sumatera mereka contoh yang terkenal kan di Sumatera Barat ya. Kalau kita ketahui Sumatera Barat itu kan terkenal dengan sambal sambalnya juga ya. Kalau mungkin sama seperti kalau mereka memanfaatkan malah seringkali dengan rica-rica yang kering gitu. Karena memang rica-rica yang segar itu kan mahal. Jadi mereka rica-rica kering mereka buat jadi sambalnya sambal khas Padang begitu ya. Sehingga sebenarnya kalau di Gorontalo dengan kondisi saat ini harus mungkin dari masyarakat dan pemerintah juga dan dari akademisi sudah menggulirkan bagaimana ketika nanti surplus cabai mereka juga melakukan proses pengeringan cabai. Jadi ketika kondisi saat ini saat musim kemarau saat mulai langka itu bisa digunakan dengan cabai-cabai kering. Ya walaupun ya rasanya itu berbeda dengan yang segar. Tetapi dalam arti kesegaran itu kan sebenarnya bisa diatur dengan pola penyimpanan yang ada. Demikian.
1: Iya, oke. Kalau produk sudah mulai dijual nih ya, apa saja yang harus kita perhatikan nih terkait kebersihan, keamanan pangan, dan izin diperlukan. Jangan sampai kan produknya menarik tapi justru belum memenuhi syarat untuk dipasarkan nih, Pak.
0: Ya, jadi kalau berkaitan dengan proses teknologi ya, kalau misalnya tadi kan sudah dalam proses keamanan pangan,
1: Iya.
0: tapi kita harus melihat bagaimana salah satunya yang harus kita gunakan adalah bagaimana kita memilih kemasan ya. Kalau dalam proses saat ini kan kemasan ini harus disesuaikan dengan karakteristik produk ya. Contoh dalam kita ketahui kemasan itu kan memiliki tiga fungsi ya. Fungsi untuk melindungi produk, kemudian mempertahankan mutu, juga memberikan informasi kepada konsumen. Sebagai contoh begini, bubuk jahe, bubuk goraka ya, itu kan membutuhkan kemasan yang mampu menghambat masuknya uap air. Jadi kalau sudah terbuka itu kan akan menggumpal ya. Makanya oleh karena itu maka perlu ada kemasan yang mudah apa kedap air. Kemudian juga misalnya kalau kita bicara dengan sambal, sambal itu kan membutuhkan kemasan yang sesuai untuk pangan ya, tertutup rapat juga tahan terhadap kondisi pengolahan dan penyimpanan. Selain itu juga kemasan itu juga harus ada bahan food grade-nya. Food grade-nya itu loh, memiliki desain yang menarik dan mencantumkan informasi produk secara jelas ya. Selain itu juga penyimpanan juga harus disesuaikan dengan karakteristik pangan. Produk kering itu umumnya memerlukan tempat sejuk dan kering. Sedangkan kalau produk basah itu, produk basah tertentu ya, itu membutuhkan penyimpanan dingin. Jadi kemasan yang menarik itu juga dapat mendorong konsumen, ya, untuk membeli. Tetapi juga kemasan yang tepat dan keamanan produk itu juga menentukan kepercayaan konsumen untuk membeli kembali. Begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Pak Suwandi, selama ini penyuluh kepada masyarakat lebih banyak membahas bagaimana cara menanam atau merawat tanaman atau sudah sampai di bagaimana hasil panen ini bisa diolah, bisa diuji jual dan atau bisa diinovasikan. Gimana, Pak? Ya, Pak Agus. Oke, jaringannya Pak Agus nih ya. Lagi bermasalah ya.
0: Oh iya. Oke.
1: Iya.
0: Iya, ya.
1: Sorry Pak
0: jadi
1: Agus,
0: kalau
1: Pak Suwandi, Pak Suwandi.
0: Mas Wandi.
1: Iya, Pak Suwandi tadinya saya mau tanya ke Pak Suwandi. Pak Suwandinya lagi bermasalah nih, Pak ya. Mohon maaf. Dan pendengar kami tunggu lagi lain telepon 0821-9664-8664. Ada bisa berpartisipasi juga di layanan WhatsApp ya. YouTube RRI Gorontalo. Oke, itu

0: PPR di Gorontalo juga saya lagi pantau nih. Saya ke Pak Mbak Tia dulu, Mbak Tia. Mbak Tia, kalau dibandingkan mana yang lebih menguntungkan nih, menjual hasil panen langsung atau mengolahnya terlebih dahulu? Nah, bagaimana cara menghitungnya supaya kita tuh tidak hanya melihat harga jual yang lebih tinggi, tetapi juga biaya dan tenaga yang dikeluarkan?
1: Sebenarnya kalau saat ini kita kan mainnya di hulu sama hilir, jadi tanam juga sambil juga mengolah. Dua-duanya menguntungkan. Kalau dihitung presentasi, kalau dijual tanamannya itu dia lebih cepat untuk perputaran modal. Tapi kalau misalnya diolah, dia lebih besar tapi cukup lama. Jadi kalau kita persenkan, di lebih baik di 70% tanaman, 30% diolah gitu. Jadi saling menutupi gitu, Kak.
0: Oke, berarti memang harus cari juga ya, bagaimana
1: ya,
0: pintar-pintarnya cara
1: juga
0: menghitung.
1: Di awal.
0: Berapa kali trial and error nih hingga bisa dapat produk yang cocok gitu dengan labunya?
1: Lumayan lama ya. Jadi kita sekitaran 6 bulanan baru dapat produk yang siap pasarkan, karena tantangan kita juga labu madu ini cukup tinggi kandungan airnya, jadi agak tricky ketika diolah untuk produk keringnya, Kak. Jadi cukup banyak trialnya, sekitaran 6 bulan, Kak.
0: Wow, lumayan juga ya.
1: Lumayan.
0: Berarti pengolahannya melalui tahapan apa nih dulu pertamanya nih?
1: Kalau misalnya di cemilan untuk di stick kita, dia pada dasarnya kayak buat stick pada umumnya, cuman memang ditambah dari labu madu sih, Kak. Aja.
0: Oh, seperti itu. Oke, terima kasih, Mati. Pak Suwandi. Oke, ini Pak Suwandi bisa terima suara saya ini, Pak Suwandi?
2: Ya, Bu.
0: Oke. Pak Suwandi,
2: iya,
0: Pak Suwandi.
2: Bisa,
0: ya, Pak Suwandi, selama ini kan penyuluh tuh langsung datang kepada masyarakat gitu ya. Nah, lebih banyak bahas apa nih? Apakah cara menanam atau merawat tanamannya? Atau sudah sampai di bagaimana hasil panen ini bisa diolah, terus bisa dijual?
2: Nah, kalau untuk pendampingan kami penyuluh, Bu, ini secara umum, ini kegiatan-kegiatan penyuluhan yang kita terus laksanakan ini tidak hanya sekedar menanam, tetapi juga bagaimana melakukan penanganan pasca panen hingga bagaimana bisa membuka akses untuk ke pasar. Hanya saja karena memang ini pemanfaatan pekarangan tidak menjadi sebuah rutinitas ya yang dilakukan oleh masyarakat kita, sehingganya ini kegiatan-kegiatan untuk pemasaran dan pengolahan ini memang tidak secara kontinu dilakukan, tetapi hanya sekedar untuk pemenuhan-pemenuhan konsumsi saja di tingkat masyarakat kita, seperti itu.
0: Nah, kita tahu kan hasil pekarangan satu keluarga itu mungkin tidak banyak, Pak ya, tetapi kalau beberapa keluarga bekerja sama mengumpulkan hasil panen, apakah itu bisa menjadi jalan untuk membuat usaha olahan yang produksinya lebih rutin atau bagaimana ya, Pak?
2: Ya, makanya kalau menurut kami, jika ini pekarangan bisa dimanfaatkan secara optimal, maka perlu adanya sebuah pembentukan sebuah kawasan-kawasan yang memang dikhususkan untuk memanfaatkan lahan pekarangan, sehingga apa yang menjadi tuntutan pasar, apa yang menjadi kebutuhan nanti ini bisa terpenuhi. Ini bisa diberdayakan kembali kelompok-kelompok wanita tani misalnya, atau mungkin bisa didirikan sebuah kelompok-kelompok usaha yang khusus bergerak di bidang pemanfaatan lahan pekarangan dengan pemilihan komoditas-komoditas tertentu, sehingga ini yang menjadi peluang untuk kelompok usaha itu untuk bisa bergerak dan bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Apalagi kondisi kita saat ini sudah banyak tempat-tempat nongkrong ya. Tempat-tempat nongkrong, kemudian lebih banyak orang yang makanan-makanan siap saji. Saya berpikir kegiatan-kegiatan penjualan lahan pekarangan ini bisa dilakukan secara online ya. Ini untuk lebih memudahkan pemanfaatan lahan pekarangan dan pemasarannya.
0: Ya, baik Pak Muiz. Ya Pak Muiz, lagi Pak Suwandi. Ada Pak Muiz maksudnya di telepon. Pak Muiz di Limboto, Pak Muiz langsung ke pertanyaan-pertanyaan poli Pak Muiz, ha? Jangan pernyataan. Pertanyaan. Silahkan Pak Muiz.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadulo.
3: Kan ada Richard dan tomat bawang ini kan sekarang ini ada kan apa istilahnya penggilingan yang modern sekarang ini. Karena yang sambilan bilang proyek ini tinggal cukup di listrik langsung cepat. Seperti Richard. Tapi kalau saya bandingkan dengan seperti orang-orang tua dulu kita itu Richard bawang itu ditumbuh di batu. Malah lebih rasa gurihnya itu yang ditumbuh di batu itu yang lebih enak, lebih gurih rasanya daripada kita giling di alat mesin sekarang ini. Kira-kira apa yang tidak begitu enaknya, tidak begitu gurih kalau kita sudah giling lewat alat mesin itu dibandingkan dengan yang ditumbuh secara manual itu. Kira-kira apa yang keluar dari jati itu supaya seperti bawang dengan rica ini kok tidak ada rasa gurihnya itu di dalam. Itu ya, kira-kira yang keluar di situ itu.
0: Iya, Pak Muiz, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DP Lala Baulek. DP Lala Baulek itu yang bikin gurih. Pak Agus, silakan Pak Agus. Jawab dulu Pak Agus.
4: Baik. Jadi kalau kita melihat tadi yang sudah disampaikan Pak Mulis, misalkan nyambel diulek dengan nyambel di blender ya, jadi pasti hasilnya berbeda ya. Karena gini, kalau kita mengulek bumbu rempah secara manual itu akan memberikan tekanan yang tidak terlalu besar ya, sehingga DP aroma itu tidak rusak. Lain jika kita mengolahnya menggunakan blender, apalagi dengan kecepatan tinggi, itu membuat rempah terlalu hancur, jadi menyerupai bubur, sehingga banyak karakter dari rempah itu yang akan hilang atau berubah. Kemudian juga kalau kita mengulek dengan yang lebih lama dibandingkan memblender, juga akan membuat minyak alami pada bumbu keluar, ya, sehingga aroma dan cita rasanya lebih optimal. Nah, ini terjadi pada proses pemblenderan yang hanya, kalau dibilang pembuatan, membuat bumbu itu hanya menjadi halus saja. Apalagi kalau kita lihat proses blender itu, bumbu-bumbu akan terpapas, apa ya, terpapar panas dari putaran pisau blender, sehingga akan membuat beberapa karakter itu akan hilang, ya, seperti itu. Jadi memang teknik memasak juga sangat berpengaruh terhadap cita rasa masakan yang dihasilkan. Seperti itu. Demikian.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Agus ya. Itu juga pertanyaan dari semua orang. Kenapa lebih enak itu mau tumbuh dengan daripada mau bak chopper atau bak blender begitu ya. Oke, terima kasih Pak Muiz yang di Limboto juga sudah bertanya, dan pendengar kita akan break dulu. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
2: Tamu Kita.
3: Iya, terima kasih pendengar masih bersama kami sudah di sesi terakhir kita di sore hari ini dengan topik obrolan sore tamu kita hilirisasi dengan topik kita di sore hari ini temanya hari Rabu hilirisasi, topiknya berbasis pekarangan efektifkah atau tidak nih ya. Pak Suwandi. Oke, jaringannya Pak Suwandi lagi terjadi masalah. Oke, sudah bisa Pak Suwandi? Bisa dengar suara saya?
4: Iya.
3: Oke.
4: Iya, Bu.
3: Iya, Pak Suwandi. Boleh. Oke. Kadang saat ada bantuan bibit atau pelatihan masyarakat itu kan pasti semangat ya Pak Suwandi ya. Tetapi setelah program selesai kegiatannya ikut berhenti juga. Apa yang bisa dilakukan ya agar masyarakat tetap mau melanjutkan secara mandiri Pak Suwandi?
4: Ya, jadi untuk kegiatan pendampingannya ini memang harus terus dilakukan, terus kontinu dilakukan di tingkat kelompok ini karena kadang kayak ibu-ibu kita ini melakukan pekarangan itu hanya selesai pemenuhan programnya, setelah itu sudah selesai sehingga hal ini terjadi karena mungkin pengetahuan dan keterampilannya yang masih terbatas, sehingga untuk ini tetap berkelanjutan pemanfaatan lahan pekarangan ini maka perlu dilakukan pendampingan secara kontinu. Jadi tidak hanya sekedar di penanaman saja, tapi juga harus di sampai aspek-aspek pemasaran. Begitu.
3: Oke. Kalau Bapak diminta memilih satu langkah nih yang paling realistis untuk mulai pengembangan hilirisasi berbasis pekarangan, khususnya di Kabupaten Bone Bolango, apa yang sebaiknya dilakukan lebih dulu nih Pak?
4: Saya pikir untuk hilirisasi ini, karena ini untuk pemanfaatan lahan pekarangan, mungkin kita akan melakukan pewilayahan komoditas atau kita memilih salah satu komoditi yang memang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian ini yang dilakukan kegiatan pendampingan secara menyeluruh, secara utuh, tidak dibiarkan ibu-ibu untuk sendirian saja melakukan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan ini. Misalnya cabai ini yang bisa mempengaruhi inflasi ya, sehingga ini salah satu komoditi strategis yang mungkin perlu untuk dilakukan kegiatan-kegiatan yang tetap menyuplai dan ketersediaan cabai ini tetap ada, baik di tingkat keluarga ataupun dalam pemenuhan kebutuhan pasar, seperti itu.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Suwandi. Tia, kalau kegiatan dari pekarangan ini ingin dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar, dukungan apa nih yang paling dibutuhkan gitu? Apakah modal, peralatan, pelatihan, atau pendampingan, atau bahkan akses ke pembelinya ini?
5: Kalau diurutkan ya Kak, yang pertama itu tentunya akses pasar ya. Jadi kalau misalnya kita udah ada kepastian pasar, pasti nggak hanya ibu-ibu wanita tani ataupun orang-orang yang memiliki jiwa pertanian yang ingin menanam. Bahkan yang nggak ada jiwa pertanian, ketika ada kebutuhan pasar pasti sudah mau menanam. Jadi yang pertama itu akses pasar. Jadi kalau misalnya ada kepastian pasar, pasti banyak masyarakat yang akan menanam. Kemudian yang kedua dari segi pendampingan tentunya. Jadi nggak semua orang punya basic keilmuan pertanian. Jadi meskipun kita punya basic keilmuan pertanian, kita harus terus belajar. Jadi untuk Pak Suwandi, Pak Agus, saya sangat terbuka untuk belajar sama bapak-bapak hebat ini tentunya. Jadi alamat kita ada di Kabira, Pak, jadi bisa kolaborasi tentunya. Tapi yang kemudian yang ketiga itu teknologi, Kak. Jadi memang teknologi ini sangat berpengaruh, utamanya untuk menarik minat anak muda untuk bertani. Jadi di kita juga ada sistem yang sudah memanfaatkan teknologi, ada hidroponik, ada yang menggunakan irigasi tetes, dan penyiraman secara teknologi juga sudah ada. Jadi harapannya dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, banyak generasi muda untuk join ke pertanian. Dan yang paling terakhir itu tentunya modal ya. Jadi kita butuh sentuhan modal juga. Jadi kalau diurutkan, jadi akses pasar, pendampingan, terus teknologi, kemudian modal.
3: Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk anak-anak muda gitu ya, yang punya halaman rumah tetapi merasa bertani itu tidak menjanjikan, apa yang ingin Tia sampaikan kepada mereka nih, harus mulai dari mana supaya bisa melihat peluangnya, Tia?
5: Memang untuk menarik generasi muda itu butuh pendampingan yang cukup ekstra, karena banyak petani milenial, banyak generasi muda yang ingin instan. Sementara untuk bertani itu cukup butuh waktu yang nggak terlalu lama juga, tapi butuh waktu. Jadi misalnya ketika tanam di cabai ataupun labu madu itu 3 bulan, itu cukup lama. Jadi memang banyak generasi muda yang tidak tahan seperti itu. Kemudian yang citra pertanian yang mereka pikir kalau bertani itu hanya main kotor-kotor, padahal sudah banyak teknologi yang membuat kita lebih cepat, lebih praktis, lebih menyenangkan dengan bertani. Jadi di kita juga ada ya, pertanian yang teknologi, jadi harapannya bisa menarik generasi muda tentunya. Dan untuk generasi muda juga yang punya lahan terus tidak dimanfaatkan, bisa dimulai dari yang sederhana, misalnya menanam cabai di polybag atau mencoba hidroponik secara sederhana menggunakan box ataupun bekas botol-botol bekas. Jadi itu sangat bisa dimanfaatkan untuk generasi muda tentunya.
3: Oke, baik, terima kasih Tia sudah sama-sama nih bersama kami ya. Pak Agus.
2: Iya,
3: Pak Agus, kalau kita mau tahu apakah kegiatan ini benar-benar berhasil, apa yang harus kita lihat nih? Apakah uang yang dihasilkan, belanja dapur yang berkurang, atau kemampuan kita menghasilkan produk ini secara rutin?
2: Nah, kalau untuk melihat dari nilai efektivitas hilirisasi berbasis pekarangan, kita harus melihat dari 3 indikator. Yang pertama adalah penghematan pengeluaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pendapatan bersih, dan yang terakhir keberlanjutan produksi. Jadi yang pertama kalau kita berbicara penghematan pengeluaran itu dapat dihitung dari nilai bahan pangan yang dihasilkan sendiri, sehingga keluarga tidak perlu membelinya di pasar. Ya. Kemudian yang kedua, peningkatan pendapatan itu harus dilihat dari keuntungan bersih, bukan sekedar omset penjualan. Ya. Artinya seluruh biaya produksi termasuk bahan tambahan, energi, kemasan, dan tenaga kerja perlu diperhitungkan. Dan yang ketiga juga kita berbicara mengenai keberlanjutan, dilihat dari kemampuan rumah tangga untuk menghasilkan produk secara konsisten, mempertahankan kualitas, dan memperoleh pembelian berulang. Jadi, pekarangan bisa dikatakan efektif, meskipun belum menghasilkan pendapatan besar, selama mampu mengurangi pengeluaran keluarga secara nyata, itu dapat menjadi suatu hal yang baik. Demikian.
3: Oke. Kalau masyarakat ini punya ide membuat produk olahan tapi belum tahu resep yang tepat atau cara menjaga kualitas, bagaimana perguruan tinggi ini bisa membantu mengembangkan produk tanpa harus mengeluarkan biaya besar nih, Pak?
2: Iya, jadi perguruan tinggi itu memiliki peran penting dalam proses penerapan teknologi tepat guna ya. Jadi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sebagai contoh begini, di Universitas Negeri Gorontalo, tepatnya di Fakultas Pertanian, kan ada 4 program studi. Program studi agribisnis, S1 agribisnis, S1 agroteknologi, S1 teknologi pangan, dan S1 peternakan. Dari semua prodi yang ada, itu mempunyai hubungan yang berlanjut ya, apalagi kalau Ramatia ini kan alumni dari S1 agribisnis ya, dari UNG, jadi pasti akan memahami ya konsep yang ada, apalagi ketika basicnya dari bidang, contoh misalkan gini, kalau di Bone Bolango kan ada SMK model ya, di SMK model itu ada bidang APHP, agribisnis pengolahan hasil pertanian, ada juga ATPHP, agribisnis teknologi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, ATPH ya. Ya, Rahmatia ini lulusan dari sana kayaknya nih. Ya, seperti itu. Jadi itu memang bisa mempunyai apa ya? Membantu masyarakat ya dalam hal bagaimana koordinasi dalam keilmuan, terutama bagaimana kalau contoh di teknologi pangan di prodi saya itu bisa membantu masyarakat dalam menyusun formulasi produk ya, produk-produk pangan. Kemudian juga dapat belajar kita bagaimana proses penyimpanan dari suatu produk pangan agar produk pangan ini bisa diolah dengan waktu yang tepat. Juga kita bisa belajar bagaimana memperbaiki kemasan, serta kita bisa mengevaluasi mutu dan keamanan produk. Nah, ini dari kami. Nah, kemudian juga pendampingan juga perlu mencakup ya. Pendampingan dalam hal apa? Dalam perhitungan harga pokok ya. Ini biasanya teman-teman agribisnis juga belajar, dan teman-teman agrotek maupun ITP juga belajar bagaimana mereka belajar untuk mengetahui, masyarakat untuk mengetahui apakah produknya ini benar-benar menguntungkan atau tidak. Kemudian ada yang berikutnya berkaitan dengan penelitian terapan. Penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, dan keterlibatan mahasiswa. Ini dapat menyediakan pendampingan teknis serta membantu pengujian produk yang diperlukan. Biasanya kita ada kegiatan seperti kuliah kerja nyata, tematik, itu bisa sekali membantu, ataupun ada kegiatan pengabdian di lapangan. Demikian.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bapak sudah bersama kami. Terima kasih untuk narasumber kita luar biasa sore hari ini, Pak Agus Barahman, PhD, Akademisi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian UNG, Bapak Suwandi Said, SST, MP Penyuluh Pertanian Madya, Kabupaten Bone Bolango, dan Mbak Rahmatia Lawaje, SP Petani Milenial. Terima kasih untuk narasumber di sore hari ini dan juga pendengar yang sudah bersama kami. Saya Dennis Boking, sundur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pendengar, kami ajak Anda untuk sama-sama update informasi di lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talau. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Selamat sore saudara, inilah Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Arsitini Lahawiyah. Informasi pertama dari RRI Manado. Hadirkan Asintel Kejati Sulut, Garda Marhenis Muda Sulut refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
1: Garda Marhenis Muda Sulawesi Utara menggelar diskusi publik refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi untuk mewujudkan astacita Presiden di Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Diskusi tersebut menghadirkan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Eri Yudianto, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Eri menegaskan Pancasila harus menjadi ruh utama dalam setiap regulasi maupun tindakan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang mendobrak batas geografis, menurutnya membuka ruang masuknya berbagai pengaruh dan ideologi yang perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh generasi muda.
2: Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia. Terus kemudian acara ini tentunya kita akan merefleksi kembali terkait dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang mungkin pada saat ini terjadi pergeseran. Dan ini saya juga sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita sebaiknya kembali kepada contohnya, yaitu kepada ideologi Pancasila, karena banyak ideologi-ideologi lain yang masuk ke negara kita tentunya, yang ini akan menjadi problem atau masalah tersendiri untuk generasi ke depan.
1: Selain membahas penegakan hukum dan pencegahan korupsi, diskusi publik ini juga menjadi ruang silaturahmi lintas generasi bagi alumni dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Forum tersebut mempertemukan para aktivis dari berbagai generasi untuk bertukar gagasan mengenai strategi memperkuat hukum, integritas, serta keadilan sosial. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Berbagai kemudahan diperoleh dari kegiatan sunatan konsep modern lem dibanding sunatan jati. Jahit. Sunatan dengan sistem modern lem, lukanya akan cepat sembuh sehingga anak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Pelaksanaan konsep sunatan modern terus diterapkan pada kegiatan sunat massal yang berlangsung di lingkungan sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Berbagai manfaat serta kemudahan yang akan diperoleh pada sunatan modern lem tersebut. Ketua Pemuda Relawan Gorontalo Abdul Talib Kadir Huju mengemukakan keunggulan dari sunatan modern lem tersebut dibanding dengan sunat jahit adalah lukanya langsung kering. Bahkan dengan konsep sunatan modern lem seperti ini, penyembuhannya akan lebih cepat, di mana anak yang disunat dapat beraktivitas seperti biasa, seperti mandi dan buang air. Menurutnya kalau sunat dengan sistem jahit 3 hari lukanya baru sembuh, sedangkan sunat modern lem beberapa jam saja sudah dapat beraktivitas.
4: Keunggulannya daripada sunat modern itu, jadi anak setelah sunat itu sudah bisa mandi dan kalau buang air kecil sudah bisa langsung cebok. Dia berbeda dengan sunat jahit itu, nanti hari ketiga biasanya baru aman untuk dikasih basah. Sunat modern lem itu ini siang misalnya selesai disunat, malamnya kalau dia buang air kecil itu sudah bisa cebok atau besoknya sudah bisa mandi. 24 jam setelah sunat itu sudah bisa mandi. Kalau kencing dia 2 jam setelah sunat bisa cebok.
3: Sementara itu, Kepala SDN 7 Tapa Kabupaten Bone Bolango, Teti Kurniati Peasu, menambahkan kegiatan sunatan yang diselenggarakan ini merupakan kerjasama dengan tim medis yang tergabung dalam Pemuda Relawan Gorontalo. Dikatakan tim medis pada relawan Pemuda Gorontalo tersebut berasal dari para nakes yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo.
5: Mereka dari tim Pemuda Relawan Gorontalo itu kumpulan tenaga-tenaga medis yang ada di Provinsi Gorontalo yang dari seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Gorontalo. Jadi mereka itu satu tim di sini. Mereka sekitar 30 orang.
3: Pihaknya mengapresiasi keberadaan tim relawan ini yang terus mendukung pelaksanaan program sekolah termasuk kegiatan sunatan massal yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Henta Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
6: lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ke informasi dari RRI Tahuna. BPOM Sangihe gelar pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Tahuna Beach Hotel menjadi komitmen pelayanan publik yang lebih baik.
7: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Sangihe menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM melalui reformasi birokrasi. Kegiatan yang dipusatkan di Tahuna Beach Hotel, Rabu 14 Oktober 2026, dihadiri Asisten 3 Serda Sangihe, Dr. Yopi Tungari, mewakili Bupati Sangihe, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, dan tamu undangan lainnya diantaranya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 3 menekankan bahwa pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan komitmen BPOM Sangihe untuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Bupati, pencanangan zona integritas harus terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban.
8: Pencanangan zona integritas ini tentunya bukan sekedar seremoni ataupun upaya meraih predikat, tetapi merupakan pernyataan komitmen untuk membangun budaya kerja yang jujur, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kita harus memahami bahwa keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya penghargaan yang diperoleh, tetapi dari seberapa besar manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.
7: Selain mengapresiasi komitmen BPOM Sangihe, Bupati juga mengingatkan peran dan fungsi yang teremban sangat strategis dan penting untuk memastikan makanan obat yang terdistribusi di Sangihe sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Sementara itu, Inspektur 1 Badan POM RI Adam Wibowo dalam sambutannya mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan semua pihak dalam penerapan zona integritas BPOM Sangihe. Ia berpesan kepada BPOM Sangihe agar pencanangan zona integritas menjadi langkah awal dan pijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan.
9: Pada seluruh jajaran BPOM di Kepulauan Sangihe, pembangunan zona integritas ini tidaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh melalui 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadikan pencanangan ini sebagai langkah awal untuk mendapatkan kerja yang menunjukkan integritas.
7: Acara pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM BPOM Sangihe ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia sempat memicu gangguan penerbangan hingga penutupan bandara di beberapa daerah. Namun di wilayah perbatasan di Sulawesi Utara dari Kabupaten Kepulauan Talaut dilaporkan operasional Bandar Udara Melongwane hingga kini dipastikan tetap berjalan aman.
10: Meski ancaman asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi sejumlah wilayah Indonesia, aktivitas penerbangan di Bandar Udara Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara dipastikan tidak terganggu. Hingga saat ini proses lepas landas maupun pendaratan pesawat di bandara perbatasan tersebut masih berjalan lancar dan sesuai jadwal. Kepala UPBU Melongwane, Syahid Segaf Al-Kadri menjelaskan, kendati sempat muncul titik api lokal dan dampak asap kiriman dari daerah sekitar, jarak pandang atau visibility di area bandara masih memenuhi standar baku keselamatan penerbangan.
11: Melongwane memang sedikit berdampak, hanya tidak terlalu signifikan dampak terkait dengan karhutla itu sendiri. Terkait dengan penerbangan dari dan ke Melong berjalan dengan normal, walaupun mereka tetap menggunakan standar prosedur penerbangan dari kapten itu sendiri.
10: Yang dapat memburuk sewaktu-waktu, pihak UPBU Melongwane langsung menggelar rapat komite keselamatan penerbangan bersama stakeholder terkait mulai dari TNI Polri, BPBD, Pemda, hingga otoritas Bandara Samratulangi Manado.
11: Baru tadi kami melaksanakan rapat Komite Keselamatan Penerbangan dan latihan tabletop exercise di Bandara Milongwane. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebakaran sangat kami sarankan supaya seluruh stakeholder yang beranggotakan Komite Keselamatan Penerbangan itu sendiri senantiasa memberikan arahan kepada seluruh warga yang ada di sekitar bandar udara supaya jangan melakukan proses pembakaran di sekitar bandar udara dan atau di tempat di luar bandar udara itu sendiri.
10: Langkah preventif difokuskan pada pemantauan hotspot secara real time serta pembersihan area kawasan keselamatan operasi penerbangan KKOP demi menjamin keamanan seluruh penumpang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tiga personel Polres Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH akibat melakukan pelanggaran. Upacara pemecatan yang dipimpin langsung Kapolres Talaut tersebut digelar secara in absentia.
12: Keputusan ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan dan mekanisme yang berlaku terhadap anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran dan dijatuhi keputusan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13: Sebanyak tiga anggota Kepolisian Resor Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari Kedinasan Polri. Keputusan pemecatan tersebut disampaikan dalam upacara resmi yang berlangsung di lapangan APL Mapolres Kepulauan Talaut Rabu pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko, dihadiri Wakapolres, para pejabat utama hingga jajaran personel Polres Talaut. Tiga anggota yang dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan keputusan Kapolda Sulawesi Utara tersebut berinisial BRIPDA SG, BRIPDA EP, dan BRIPDA ML. Karena ketiga anggota tidak hadir, prosesi PTDH dilakukan secara in absentia dengan penandaan silang pada foto para pelaku pelanggaran oleh Kapolres Kepulauan Talaut selaku inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan tindakan tegas ini diambil melalui proses hukum yang panjang dan berjenjang guna menjaga marwah institusi.
14: Mari kita laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, kita tingkatkan profesionalisme, kita jaga solidaritas, kekompakan, serta kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan oleh negara kepada kita semuanya. Dan harus ingat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan sebuah modal utama bagi Polri dalam pelaksanaan tugasnya.
13: Kapolres juga mengimbau seluruh personel untuk menjadikan peristiwa ini sebagai iktibar agar tidak ada lagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik maupun tindak pidana. Seluruh rangkaian upacara berakhir dan berjalan dengan lancar serta aman. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut tadi sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda, informasi Radio Kram ini berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Suwawa, ditujukan kepada Ismet Potutu bin Potutu. Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 3 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Di mana isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang pengadilan agama Suwawa, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulanta, Kabupaten Bone Bolango, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Asrin Ali binti Anis Ali sebagai penggugat. Masih berupa informasi radiogram berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Suwawa, ditujukan kepada Ibnu Senen bin Senen Abdullah. Tempat dan tanggal lahir Ternate, 11 Mei 89. Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP. Tempat kediaman di Dusun 3, Desa Mulibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolamongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang pengadilan agama Suwawa, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulanta, Kabupaten Bone Bolango, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Nurjana Abdul binti Ibrahim Abdul sebagai penggugat. Demikian radiogram sore hari ini, pendengar, tetap bersama kami.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
4: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.

pendengar dimanapun Anda berada menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Mujadilah oleh Indra Zakaria.

0: Pendengar baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Mujadilah oleh Indra Zakaria. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Rahma Suleman dengan judul Memahami Batas Aurat dan Etika Berpakaian Menurut Sunnah dan Fikih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas tema memahami batasan aurat dan etika berpakaian menurut sunnah dan fikih. Pertama adalah memahami batasan aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup menurut ketentuan syariat Islam. Menutup aurat bukan sekedar mengikuti kebiasaan masyarakat, melainkan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan upaya menjaga kehormatan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan mereka. Allah juga memerintahkan perempuan beriman agar menjaga kehormatan dan menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Khusus bagi perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dalika adna ayyurafna wala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayat ini memerintahkan agar perempuan beriman mengulurkan jilbab mereka. Hal ini menjadi salah satu landasan penting dalam kewajiban menutup aurat. Dalam fikih, batas aurat laki-laki menurut mayoritas ulama adalah antara pusar dan lutut dengan perincian hukum yang dibahas dalam masing-masing mazhab. Adapun aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram menurut mayoritas ulama adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dengan adanya perbedaan pendapat dalam beberapa perincian. Karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari ketentuan aurat sesuai tuntunan agama, bukan semata-mata mengikuti tren berpakaian. Kedua adalah etika berpakaian menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak hanya mengatur bagian tubuh yang harus ditutup, tetapi juga mengajarkan etika berpakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pakaian memiliki fungsi untuk menutup aurat dan menjadi perhiasan. Tetapi ketakwaan tetap menjadi hal yang utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan tentang pakaian yang tidak memenuhi tuntunan syariat. Dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan adanya perempuan yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang yang mendapat peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi pengingat agar pakaian tidak hanya menutupi tubuh secara lahiriah, tetapi juga tidak tipis atau ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh secara jelas. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ketiga adalah menjadikan pakaian sebagai cerminan ketakwaan. Menutup aurat hendaknya dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan. Bukan karena ingin dipuji manusia. Kita juga perlu saling mengingatkan dengan cara yang santun, penuh kasih sayang, dan tidak mudah menghakimi. Mari kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga aurat sejak dini, memilih pakaian yang sopan, serta memahami bahwa kehormatan seorang muslim tidak diukur dari mahalnya pakaian, tetapi dari iman, akhlak, dan ketakwaannya. Marilah kita berpakaian sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, mempelajari fikih dengan benar, serta menjadikan pakaian sebagai sarana menjaga kehormatan dan meningkatkan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar senantiasa menjaga aurat, memperindah akhlak, dan istiqomah menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, kalau jalan jauh jangan lupa pulang pendengar ya. Yang merantau jangan lupa balik ke daerahnya masing-masing gitu ya pendengar. Yura Yunita jalan pulang jalan-jalan jauh jangan lupa pulang. Sudah mengenalkan kita pukul 18.40 menit waktu dan di Indonesia Tengah. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Nantinya di Gorontalo malam ini ada Nuraini Sabangga akan menemani Anda ya. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: tiba saja dikumandangkan Ajan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Narancia Banggai bersama Anda kembali untuk malam hari ini dalam program Gorontalo malam ini sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

101,8 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Oh ya, kalau sekarang ini kita perlu meningkatkan kekuatan diri, karena kita lihat bersama bahwa cuaca di luar sana memang sudah mulai berubah, sehingga mungkin agak rentan buat yang selalu beraktivitas di luar rumah. Tetapi kita gak menginginkan ada satu hal yang terjadi ya. Jangankan pada diri kita, kucing, binatang, dan tanaman pun itu kita berharap mereka aman-aman saja. Ya, dan setidaknya kita sudah mulai merasakan hujan di hari ini. Ada di beberapa tempat yang sudah merasakan hujan deras, wilayah Kabila, hujan tadi ya, dan wilayah Suwawa juga hujan, wilayah Kota Gorontalo tadi sempat rintik-rintik, mudah-mudahan ini akan terus sampai hujan.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, 31 menit dari jam 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan menghadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik. Dan untuk hari ini kami kembali menghadirkan tayangan ulang dari Mimbar Katolik bersama Sirilius Jufri Karondeng, S.Fields.

Salve para pendengar umat Kristiani Katolik, kembali kami hadir menyapa Anda sekalian dalam pembacaan firman dan permenungan di hari Minggu ini. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 dengan tema selalu ada kesempatan. Kita awali permenungan ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur atas semua hal baik yang Kau berikan, nyatakan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini, kami akan membaca dan merenungkan kembali firman-Mu, perumpamaan tentang dua orang anak. Semoga lewat sabda yang kami dengarkan hari ini, kami mampu untuk mengambil sikap dan selalu meneladan untuk kami boleh berbuat yang terbaik bagi sesama, terlebih bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik, Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini menceritakan perumpamaan dua orang anak laki-laki yang dipanggil oleh ayahnya untuk bekerja di kebun anggurnya. Setiap anak menanggapi permintaan ayahnya secara berbeda. Putra pertama awalnya menolak ajakan ayahnya, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan menyesali ketidaktaatannya dan akhirnya pergi bekerja di kebun anggur. Sebaliknya anak kedua langsung menyetujui permintaan ayahnya, namun ragu-ragu dan gagal melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Nampaknya dia hanya mengiyakan tanpa kesediaan yang tulus untuk menepati janjinya. Yesus mengakhiri ceritanya dengan bertanya, siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka semua sepakat bahwa itu adalah putra pertama. Meskipun tidak ada anak laki-laki yang benar-benar menyenangkan ayahnya, anak laki-laki pertama melakukan apa yang diminta darinya, tidak seperti anak laki-laki kedua. Perumpamaan ini mengingatkan saya pada pepatah, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kita mungkin dianggap sebagai pengkhotbah dan guru yang hebat, tapi jika tindakan kita tidak sejalan dengan perkataan kita, tidak ada yang akan percaya atau mempercayai kita. Memiliki niat baik saja tidak cukup. Kita harus mewujudkannya. Seperti yang pernah dikatakan Santo Bernard dari Clairvaux, jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik. Kita mungkin orang yang berbakti dan berdoa, tapi kita tidak mempertimbangkan kebutuhan orang lain di sekitar kita dan tidak siap memberikan uluran tangan, iman dan doa kita tidak otentik. Bapa dalam Injil hari ini mewakili kita sebagai Allah yang dengan lembut memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya. Namun dia tidak memaksakan atau memaksa kita untuk melakukan kehendaknya, melainkan memberi kita kebebasan untuk merespon. Sekarang kita perlu merenungkan diri kita, seperti apa anak kita? Apakah kita
adalah anak pertama yang menolak permintaan tersebut, namun kemudian merasa resah dan memutuskan untuk memenuhi apa yang telah dipercayakan kepada kita. Ataukah kita antusias dalam menjawab, namun ragu mengambil resiko dan gagal menepati janji? Saya yakin ada kalanya kita mirip dengan salah satu anak laki-laki tersebut. Namun Injil menarik perhatian pada anak yang pertama yang telah bertobat dan melakukan apa yang diminta ayahnya. Kita dipanggil untuk memiliki perubahan pikiran dan pertobatan hati seperti dia. Meskipun kita mungkin gagal dalam perjalanan untuk mengabdikan diri kita pada pelayanan kepada Tuhan dan orang lain, selalu ada peluang untuk memulai kembali selama kita merendahkan diri dan dengan sepenuh hati kembali kepada Tuhan, menyerahkan keinginan, kepentingan diri sendiri, harga diri, dan ego. Tuhan dalam kasih karunia dan kemurahannya akan mengubah hidup kita dan menjadikan kita baru sehingga kita siap dan rela melakukan kehendak Tuhan dan menjadi saksinya di dunia. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan dan setiap momen adalah kesempatan untuk mencapai misi, memancarkan cahaya kasih dan kegembiraan Tuhan kepada orang lain. Jangan biarkan hidup kita berlalu begitu saja tanpa makna. Namun dengan rahmat Tuhan, marilah kita menjadikan setiap hari menjadi baru dan bermakna. Begitu kita menemukan tujuan hidup dan misi kita, kita tidak lagi membuang-buang waktu hanya sekedar membicarakan dan membumbui sesuatu, namun berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan misi kita tanpa takut mengambil resiko, karena kami percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan dalam diri kami pada gilirannya akan mewujudkannya. Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus pernah berkata, "Aku dapat membuktikan cintaku hanya dengan menebarkan bunga." Artinya, dengan tidak pernah melewatkan satu pun pengorbanan kecil, satu pandangan pun, satu kata pun, dengan mengambil keuntungan dari tindakan terkecil, dengan melakukannya demi cinta. Semoga kita semua menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan tidak melewatkan kesempatan untuk melakukan setiap hal kecil demi kasih Tuhan dan keselamatan jiwa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan untuk merasakan kasih-Mu setiap momen untuk kami mencapai misi memancarkan kasih dan kegembiraan Tuhan bagi sesama. Semoga firman yang hari ini kami dengar memampukan kami untuk bersikap, berkata, melakukan yang terbaik tanpa mencari keuntungan pribadi, tapi itu semua demi keselamatan kami bersama. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Pendengar, demikian tadi Anda baru saja menyimak mimbar Katolik, dan segera kita bergabung dengan Pro 1 dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan, sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total provinsi, 6 provinsi, ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor belum memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongkiriwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Ada yang berindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the Zone said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
21: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
1: Saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regional Office of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan memang gelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer ya 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Hani Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker dan Suci Indriani dari renang serta Lili Marlina dari tenis meja.
2: Ya kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo satu lagi.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyan, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyan menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
2: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terselatin. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

kasih pendengar Anda setia dengan kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan malam hari ini kami kembali menyuguhkan deretan lagu yang buat suasana istirahat malam Anda juga lebih baik. Pendengar, tadi sudah kita nikmati ada persembahan Ari Lasso, Kedamaian Hati, dan nantinya kami akan punya persembahan berikut ini. Sekedar kilas balik dulu ke tahun 2000-an.

0: 101,8 MHz. Terima kasih. Ada Mahadewi dan Ahmad Dhani, Delau Ayang-ayangku. Tapi ini bukan penyakit ya, yang ayang-ayangan. Ya, kalau soal kesehatan, ini ada satu hal yang mungkin perlu ada uji lagi nih. Soalnya Jepang sudah mengembangkan terapi sel untuk Parkinson. Uji keamanannya masih terus berlanjut. Jadi bagaimana mengembangkan terapi berbasis sel untuk menangani penyakit Parkinson? Dan teknologi ini pendengar memprogram ulang sel darah orang dewasa jadi sel penghasil dopamin. Lalu hasil pemrograman ini berupa sel punca yang berpotensi berkembang menjadi berbagai jenis sel. Dan inovasi ini pendengar memberi harapan baru bagi para pasien Parkinson. Tapi uji keamanan dan efektivitasnya masih sangat diperlukan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan! Matilah aku!
2: Ya, ya! Malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro 1, Gorontalo.

bersama Katon Bagaskara dan Melly Guslow Larahati. Kami cukupkan untuk hiburannya saat ini. Lanjut kita ke seperti biasanya. Nanti kita dengarkan mini drama, dan untuk saat ini mini drama yang kami putarkan nanti dari RRI Moleboh dengan judul Kriuk di Balik Doa Ibu.

0: Halo? Permisi? Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama kita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh, Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apa nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau nggak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
4: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
1: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
2: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB, dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
2: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
2: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
2: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
6: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
7: Kita packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
2: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
2: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
1: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
2: Alhamdulillah bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika bu.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, ke ruang dengar Anda. Seperti biasa kami sajikan Ruang Rindu secara nasional. Dan untuk malam ini, pendengar Ruang Rindu akan bersama dengan Mas Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Ini mereka lagi pengen reunian dengan Liz Menawati dan Uzi Saputra. Kita dengarkan bersama langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi. Bagi rindu memori lewat lagu, kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat, panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda, wik-wik. Dunia belum kiamat, kalau begini apalagi? Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, akhirnya diletak semen kembali.
0: Dan malam hari ini di tahun 2026 ya, lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend.
0: Fresh, yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh, Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio
1: produksi dan stasiun relaynya,
0: betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh,
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, udah kayaknya udah gak sabar, banget ya, ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia, Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca lo.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Duh, apa kabar nih Mbak Li sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
1: mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Ngomong-ngomong,
0: apa? Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama,
1: cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Ya, kan?
2: Alemong. Alemong apa Alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku nggak mau cita-cita sama siapa pun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan nggak pada suatu harinya.
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya Rudianto ya, itu Emerald Bell. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari lama.
2: Iya. dan menghilang tahun 95, nggak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
4: Jadi sekian lama itu nggak
2: ketemu lagi ya. Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: hormitannya
1: betul,
2: beliau
1: iya,
2: kan
5: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia, bener, kan bener. Berapa albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
5: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: aku
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku pada
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
5: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
5: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget.
1: Karena
2: ya,
1: tadi
2: kan?
1: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya. Okay.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medam karena terlalu lama menghilang ya.
5: Betul
2: kan?
5: Banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
5: Waduh
2: ya, ngobrol selain kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
5: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Liz, nih,
5: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin, dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
5: Ya di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular nggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu? Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
5: Oke. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
5: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Tapi tentang Bang Oji luar biasa.
1: Betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
5: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul. Setuju.
3: Bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niat juga
1: benar-benar
2: ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata
5: gitu. Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
3: Malah gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat ya.
5: Itu ceritanya. Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Iya. Silakan Pak Ahmad.
6: Selamat malam Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
5: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
5: semangat. Amin.
6: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
6: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
5: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
6: salam
1: langsung.
6: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
5: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
5: Dengan senang hati.
6: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Okay. Ya. Ditampung ya, ya pertanyaannya, Pak.
5: Itu aja.
6: Penjelasannya. Mm-hmm. Salam-salam boleh,
5: Mas. Silakan tiga orang.
6: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Okay. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang anu Mas Bang Leman ya, juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
5: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
7: Selamat malam Kak Yudi.
5: Selamat malam juga. Siap, langsung.
7: Hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
5: Oke, silakan langsung.
7: Silakan, Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
5: Ya.
7: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh, cari-cari masa bodoh.
5: Masa bodoh. Masa bodoh.
4: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
7: Itu ya. Yang seberapa?
5: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
7: Tadi udah diputer. Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
5: Iya. Yeah.
7: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
5: Sama-sama salto kayak.
7: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
5: Siap, terima kasih ya.
4: Tadi udah harus ada undangan dong.
5: Mohon doa. Tiga orang.
7: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Bidan Persorong dengan speaker Papua. Dadah, bye bye.
4: Oke, bye bye.
5: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
8: Halo.
5: Iya, dengan siapa ini? Halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Cewek kayaknya.
5: Cewek kayaknya. Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
8: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
4: Ini Ayu.
5: Oh, Ayu.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
4: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
8: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
5: Betul.
8: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak pernah.
4: Iya, betul banget.
8: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya. Iya, titisan orang usia atas.
2: Betul. Iya, betul.
8: Tadi sudah ceritain juga yang singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
5: Oke.
8: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya, karena notasinya itu kan ikon banget ya.
4: Iya, ikonik banget, betul.
5: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
8: Saya menanya sama Mang Oji, enggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
5: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
4: Ditunggu ya Ayu.
8: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
5: Mbak Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
8: Lis. Ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Oji, tetap sukses. Siap. Saya harap yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Untuk Farida, Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
5: Terima kasih.
8: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita, bersama Pak Yudi, terima kasih.
5: Sama-sama Ayu.
4: Terima kasih.
5: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
9: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
5: Nonton? Hah?
4: Halo Ica.
5: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
4: Langsung keputus.
5: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
5: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
10: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
4: Oh iya, Elsa.
5: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
10: Bintang tamunya siapa, Om?
4: Ada Bang Oji Saputra,
5: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
4: Silakan nih, Cak.
10: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
4: Betul.
5: Betul.
10: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.

0: kedua untuk kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
1: Siap.
0: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
2: Siap.
0: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
1: Terima kasih,
2: terima kasih Elsa.
0: Untuk semua pendengar
1: okay.
0: RRI di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, siap.
0: RRI sekali di udara
1: tetap di udara. Baik.
0: Selamat malam.
1: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
2: Kita ke Lampung, ada Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
3: Selamat malam,
1: Bang Ozi dan Mbak Lis.
2: Minawati dan Bang Ozi.
3: Mbak Lis Minawati.
2: Ya.
3: Dan Bang Ozi, selamat malam.
1: Baju
3: hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
3: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
1: Yeah.
3: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
2: Betul. Yeah.
3: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
1: Siap.
3: Baik itu di film.
2: Ya. Yeah.
3: Nyanyi, sosial, politik, atau agama ataupun yang lainnya itu.
1: Siap.
3: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
1: Oke,
2: nanti
1: siap.
2: Dijawab ya,
1: tunggu ya.
2: Oke, silakan Mbak.
1: Silakan tiga orang.
3: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
1: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam.
1: Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya, kan mereka pengen menyapa.

0: Oji ini penantiannya enggak sia-sia, yeah, masih
1: penantian 10 tahun loh. Yeah,
2: gitu ya. Dendam saya pun juga
0: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya, bagus ya. Aduh, mantap.
3: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Ya,
1: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
0: Wow. Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
1: Tetep lah.
3: Horor ya.
0: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ya, ke dalam film horor itu iya, benar.
2: Ketawanya aduh, pun khas. Benar.
0: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa, oh, iya, takut gitu, loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay, sukses membawakan
3: ya,
0: karakter.
3: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Liz dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa, judulnya apa?
0: Silakan masing-masing Bang Uji dan
1: kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
3: Dari
1: cuma
3: kecil ya,
1: karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81
3: barengan.
1: Ya beda daerah aja.
0: Tapi tahunnya sama Mas.
1: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, rilis dari Jawa Timur. Timur. Nah,
0: oke, gitu. Oke, oke, oke.
1: Nah, terus kita lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 85 sekali 2 kali, uh-huh, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.

0: Aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama hap. Sampai nah, Pak Hadi.
1: Iya benar.
0: HP musik.
1: Nah itu tahun 90-an itu.
0: Ya, satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
1: Pernah.
0: Sama HP record.
1: Oh iya.
2: Oke,
0: pernah ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
0: Lagu pop
2: ya.
0: Iya.
1: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
0: Udah melebur lah
2: ya. Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
0: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
1: itu
3: sih
1: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
0: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
2: Iya, siap. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
1: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
2: hal-hal
1: banget.
0: Iya, sukses di segala bidang pernah
1: dalam
0: semua.
1: Dalam usia yang 64 tahun ini.
0: Wow,
2: enggak
0: kelihatan
2: ya kan?
0: Iya, enggak kelihatan kan ya, pemirsa.
1: Tinggal minta ampun aja sama Allah dari itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
2: Oke.
0: Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya,
3: ya
0: Mbak Lis ya. Makanannya enak loh Mas, kan sudah dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
1: Makanya saya masih tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi saya nggak makan.
0: Karena pasti tahu pasti dia ya, di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis, ini luar biasa loh.
3: Ya kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak Insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
1: Weh, kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya.
1: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
0: Betul tuh.
1: Jadi
2: semangat.
1: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum. Oke.
0: Ya,
2: aku panggilnya Bu Ketum. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Oke oke oke.
3: Padahal ya
1: bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Cinta juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang Bang tamu Oji, Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh,
1: silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa, terus siap. Pernah beradu acting dengan beradu acting dengan siapa saja.
0: Oke, okay,
5: ditunggu
0: ya.
5: Siap. Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya, urusan keluarga dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan. Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji sama Mbak Lili, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: aduh
6: semua tuh ya.
0: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Okay. Siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Cak.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin.
0: Oh begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah kalau punya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ih, Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya, Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu, Ica, pertanyaannya.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
7: Siang malam aku pantengin Pro 1, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Pernamasan.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Rindu
3: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaan.
3: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ada si manis di sana di
1: nanti ditungguin sama si manis.
3: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
3: Mbak. Listening
1: yeah. Awak. Yeah,
3: tadi udah dengerin lagunya. Wah, itu dapat banget
1: ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, apa
3: nyanyi bisa,
1: main film bisa,
3: nge-host juga.
1: Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi, Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Iya, Bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
3: Di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
3: Siap. Bisa berapa hari?
2: Siap. Gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
3: Kalau untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya. Ya
2: ditunggu
3: aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pangkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan ya. Mbak Lis.
6: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
6: Alhamdulillah.
5: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
6: Terima kasih Teh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
5: Senang banget.
6: Alhamdulillah.
5: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
6: Oh, Masya Allah, makasih Teh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
6: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya, Teh Dinda. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
5: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
6: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
6: Iya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
5: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
5: Iya, itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
5: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
2: Oh, oke.
4: Dengan bosas.
2: Bosas ya.
5: sukses. Sehat terus, bahagia
6: amin.
5: Lahir batin dan keluarga
6: masing-masing.
5: Sama-sama. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap,
5: buat Mbak Ita juga Yudi semangat. Teteh mau balas penyapaannya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
5: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
6: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Beda-beda.
6: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
6: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
0: yang kita harapkan.
6: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
6: Ya, kalau apa ya aku susah nggak tahu lupa ya berapa ya,
2: banyak banget.
6: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya
2: ya,
6: dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
6: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6.
2: Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
6: Saya sebenarnya
1: penakut. Serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
6: itu penasaran banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini dan ke kamar mandi.
6: Kamar mandi itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan?
0: Gak
1: kebayang.
0: Gak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis?
0: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
6: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
6: Iya,
2: 36 ribu
1: iya, dalam 36 waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
6: iya,
1: tuh.
6: Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Maka
6: kita juga di luar ini kita ya, di luar ini
1: kita. Prediksi
6: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
6: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
6: yang lebih suka seneng ya
2: nyanyi atau film?
6: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur
2: kan tabungan.
1: Dan capek banget.
6: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
6: Ngeselin.
2: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
6: ini sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
6: ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
0: Kalau tidak salah ya, satu bulan
6: satu bulan ya.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, satu bulan
0: menyesuaikan, gitu. Lebih menyesuaikan.
6: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
1: betul, setuju.
6: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku tuh gak mau, aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan, mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia
1: Iya loh Mbak Lis,
6: tadinya malu, jangan malu-maluin.
2: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
6: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrol lagi nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
6: gak diusah lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih, laris manis nih, dari zaman dulu.
6: Iya, betul.
1: Salut loh aku. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
6: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
0: Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Is, gini aja.
1: Ya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Maksudnya enggak ikut.
2: Gak siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis enggak sih?
6: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin enggak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia
6: Bintang. Iya, gitu.
2: Oh iya.
6: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar. Gitu. Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
6: sama
2: kamu. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
6: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Iya, malah kalau bisa gitu.
6: Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
2: ya.
1: Betul.
2: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
0: kalau lagu berikutnya Bang Oji.
6: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
6: Berdua tetap ada unsur komedinya. Kenapa? Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komit kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
0: Jadi terus belajar kecentilan.
6: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wakak tuh.
2: Kita timah dulu penelpon saat ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
7: Halo.
2: Iya, halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
7: Halo, Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
7: Halo, Kak. Ini Yohana dari Malang.
2: Yohana. Gimana kabarnya, Yohana? Yohana X Factor, Kak?
7: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong ke sini, Yohana.
7: Insya Allah, main Tante Ita, Yohana ngumpulin semua caranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
7: Amin.
2: Siap.
7: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama Tante?
1: Boleh dong.
2: Iya. Justru harus nanya.
7: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
6: menerawang
7: melihat Om Oji waktu main film.
0: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
6: Apa yang dilihat? Oh,
2: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
7: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
6: Biasa
0: ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
0: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
7: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
6: Terima kasih Yohana.
7: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
7: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya sayang.
7: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih. kasih, terima kasih, terima kasih. Yo.
7: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
6: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya.
1: Itu dia.
2: Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, yang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film.
1: Ini nih, yang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini.

0: sama produsernya.
1: Se.
2: Jangan kalah sama Bang Uci.
0: Tahun berapa?
1: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
0: Joni Cahyadi.
2: Wes. Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
1: Ya, hampir sih.
0: Salah ya?
2: Salah.
1: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
2: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
1: Iya ya, Mbak Lis ya. Iya, ingat ya.
0: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
1: Beda orang berarti ya.
0: Beda orang.
1: Joni Isan dan Jan dan Joni Cahyadi.
2: Ya wis, pas ya. Balis enggak dapat pisang ya udah.
1: Dapat setengah.
3: Ajak dulu.
2: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
1: Bang 2 Ozi. Aja deh Bang Ozi yang diciptakan
2: dalam album Pergi Ya Pergi.
1: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
1: Betul. Satu lagi ya.
2: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo coba. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
2: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya kayaknya Bang. Cuma satu ya.
1: Bram. Tiga, Bang Morsas minta ini. Coba.
0: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Kelupis.
1: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
2: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
2: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
1: Nah.
2: Aduh Bang Ojek pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
1: Oke.
0: Aku iki wis ujian berat.
1: Aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
0: Totok Pujianto.
1: Oh, Totok Pujianto itu ya.
0: Okay. Aku manggilnya Yole.
1: Lagunya adalah
0: apa tadi?
2: Apakah judul lagunya?
1: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto?
2: Toto
1: Pujianto.
0: Aku lali loh Mas.
2: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Uci.
1: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
1: Oh lali. Udah dikasih
0: coba,
1: clue ya.
0: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
1: Sudahlah ya. Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
2: Oke, ya wis. Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Bener. Ya.
1: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
2: Pertanyaan terakhir untuk Bang Ojini, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
0: Salah.
1: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
1: Hamidan. Musik direkturnya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
1: Bang Ozi
3: main loh, jangan saya orang jadul loh. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
2: Bintang tamu kita tuh hampir
1: bisa ya,
2: hampir semua jawab.
1: Ini bisa jawab semua loh.
0: Enggak bisa jawab Mas, saya Bang Ozi loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai iki asli.
2: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
1: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto itu sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
2: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
1: Tolong 3 bungkus pisangnya.
2: 3 bungkus ya.
1: Oke. Wah ini kita udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
2: Cucok.
1: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo,
1: selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.

0: sebenarnya.
1: Iya betul.
0: Ya,
1: diingatkan. Bentar
0: lagi Ramadan.
1: Oke. Okay.
2: Tunggu ya.
0: Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih.
0: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu, pertanyaannya.
0: Baik Kak.
1: Siap.
0: Mas Oji salam dong, boleh.
1: Siap, boleh, silakan Bu.
0: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema,
2: siap.
0: Ada Om Ana, itu aja ya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
2: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Ya udah, terima kasih. Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Wah. Dari Sri
2: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
2: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
2: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak
1: nih. Kepikiran juga enggak nih Mas.
2: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
2: kemudian salam dari Zidan
1: di Polman, Sulawesi Barat.
2: Poliwali Mandar.
4: Poliwali,
2: ya.
4: Poliwali
2: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lewat udara malam ini.
2: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
1: Mbak Lis Megawati.
2: Betul.
5: Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengcover lagu Siti Kandora judulnya apa tadi?
2: Dunia belum kiamat
5: ya. Moga-moga kalian sukses
2: mengcover lagu itu. Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Kandora?
2: Oke, motivasinya ya.
5: Iya. Itu aja ya.
2: Iya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati.
5: Fatmawati ya.
2: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Kak.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Masya Allah.
1: Langsung ya Oma.
2: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
2: Iya, silakan Oma.
6: Putus sih Mas Yudi.
1: Silakan Oma.
2: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Di sini putus-putus karena asap kan dia jadi
2: Oke. Silakan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
1: Iya betul, Oma juga sehat.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memeremkan jembatan apa itu?
2: Iya, pokoknya

0: Itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani rajim.
3: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
2: Si manis si batan ancol.
1: Oke. Okay.
3: Ah, itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Ada kerasa takut apa kerasa apa?
0: Siap.
3: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.

0: ya.
1: Oke.
0: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
1: Siap.
2: Siap.
1: Terima kasih, Oma.
0: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh,
0: semangat,
1: terima kasih. Oma. Semangat terus, Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
2: Iya kan, sebentar lagi.
1: Adakah rencana bikin single religi?
2: Iya kan, sebentar lagi.
1: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi ya, Ramadan?
3: Puasa ya.
2: Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana, Bali?
1: Kayak mana kau rasa?
4: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
2: Solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
2: Iya. Kolaborasi
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Udah. Oh, sudah ya.
3: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Okay. Cuman enggak terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
2: Nanti
4: itu
2: kita viralkan ya,
1: Mbak Lis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
4: Si Manis
2: di samping Mbak Lis.
3: Oke. Okay. Kok saya jadi si Manis? Nah, kan bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi
2: saat
3: waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
1: sutradaranya kayak mana
3: itu? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu.
2: Aduh.
3: yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama. Gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
2: Takut ya dia saat
3: iya.
4: Mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Nah itu.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
2: Aduh.
1: Oke.
4: Okay. Ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
2: melepaskan
3: diri kita gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film enggak
4: usah.
1: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
4: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film?
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian ya, gitu.
1: Itu
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku bukan perias.
0: Iya.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Jadi 91 kan masih ngeras Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya,
1: untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gara. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya. Mantap.
2: Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
2: amin.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke, lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo. Pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
2: ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti
1: lebih cepat.
2: Ya, gitu.
1: Dan promo lagi kesini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih, kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke.
2: Soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan kan dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul,
0: kan. Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Masing-masing ada yang mau disampaikan untuk pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di share gitu di smart platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: dunia belum kiamat
3: ya, benar-benar
2: tolong ya,
1: mumpung dunia belum kiamat
2: ya, tolong kami punya single.
1: Ya, dunia belum kiamat,
2: berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: Pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan.
0: Rabu depan ya.

dimanapun Anda berada, baru saja Anda menyimak tadi ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu bersama Bang Yudi Ismail dan Ita Purnamasari. Malam ini kami kembali menyuguhkan Deretan Lagu untuk bisa Anda dengarkan pada saat istirahat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang berlaku. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lubuk hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: panjang keuangan syariah,
1: penerapan ekonomi syariah itu.
2: Jangan terlalu buruk.
3: Memang tugasnya kementerian
2: sumber aset sendiri.
0: Kualitas udara di
2: dalam hal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Dari Jalan Jenderal

Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita jumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026 atau bertepatan di hari keempat Jumadil Awal 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi, kami infokan jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo untuk hari ini. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru kita lewati pukul 4 lebih 6 dan pukul 4 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Waktu duha hari ini pukul 5 lebih 55 menit, sementara zuhur pukul 11 lebih 37 menit. Waktu asar pukul 14 lebih 50 menit, maghrib pukul 17 lebih 40 menit, dan waktu isya pukul 18 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

Said Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimahullahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beraktivitas dan bersilaturahmi melalui program Religi Pagi RRI Gorontalo. Bersama saya Ayu Muhammad untuk pagi ini, di 57 menit ke depan, saya akan menemani Anda pendengar dan semoga perjumpaan kita pagi ini membawa manfaat, membawa keimanan kita, menambah keimanan kita serta memperkuat ekonomi syariah dan zakat dalam topik kita pagi ini. Edisi siaran untuk pagi ini, Kamis 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau bertepatan di tanggal 15 Oktober 2026. Langsung saya menyapa narasumber ya yang sudah hadir melalui virtual Zoom. Saya sapa beliau, Bapak Ustadz Dr. Haji Rulianto Podungge, LC/MHE. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya Ustadz untuk pagi ini. Dan kami langsung membuka layanan telepon serta layanan WA ya di 0821-9664-8664. Dan sebelumnya saya mau mempersilapkan dulu ya untuk Ustadz Ruli membuka program religi pagi di pagi ini. Tafadhal Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin, walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk beraktivitas di pagi hari ini, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa. Kita baru saja melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan atau hari ini adalah bagian daripada hari yang terbaik yang mampu untuk kita gunakan dalam rangka kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang topik fikih muamalah, ekonomi syariah dan juga fikih zakat. Kita akan langsung berinteraksi dan kami kembalikan kepada Mbak Ayu sebagai moderator pada pagi hari ini.
0: Terima kasih banyak Ustadz, dan kami juga mempersilakan untuk pendengar bisa mengirimkan pertanyaan melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Kami sekarang sedang live juga ya. Silakan di layanan telepon. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nini Afni ya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, Nini Afni di bola di.
0: Saya. Tuduolo Nini Afni. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Ini mengenai simpan pinjam uang di koperasi Pak Ustaz. Kemudian akibat saat waktunya untuk tutup buku, terus ada SHU, sisa hasil usaha. Itu apakah tidak termasuk riba Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Ustadz Ruli untuk menjawab pertanyaan dari Nini Afni, Ustadz.
1: Iya, baik. Kalau koperasinya itu adalah koperasi yang betul di... Atau misalnya, kan koperasi itu dia didirikan oleh para anggota. Atau para anggota bersepakat untuk memberikan modal. Kemudian ada iuran, ya, ada iuran wajib. Kemudian terjadi transaksi dan kemudian transaksi tersebut menghasilkan hasil usaha. Nah, kemudian biasanya kalau di koperasi itu kan dia ada SOP-nya, ada standar operasionalnya, kemudian ada akad-akad yang disepakati antara pihak pelaksana atau pihak yang menyelenggarakan koperasi tersebut. Jadi para karyawan, ya, kemudian pengelola. Nah, kemudian ada aturan mainnya, kemudian terjadi akad-akad atau kesepakatan-kesepakatan yang membicarakan tentang bagaimana hasil daripada usaha yang dijalankan bersama. Jadi kalau kita ilustrasikan mungkin itu seperti mudorobah, akadnya mudorobah daripada anggota, kemudian juga ada akad musyarakah di dalamnya. Kemudian ada hasil usaha yang memang diatur sedemikian rupa dengan penyelenggara atau akad yang terjadi. Maka kalau kita lihat itu sebagai bagian daripada akad mudharabah, artinya ketika terjadi surplus keuntungan ketika di akhir daripada di akhir daripada perputaran uang tersebut, maka sisa daripada hasil usaha tersebut jika disepakati memang dibagi bersama, keuntungannya dinikmati bersama, maka sah saja hal tersebut. Ya. Jadi riba itu jika dia antara uang dengan uang, ya. Dan ini memang secara mutlak dia berlaku ketika dilaksanakan bukan daripada hasil usaha. Kalau ini kan hasil usaha. Jadi merupakan hasil usaha yang disepakati bersama, kemudian ada transparansi di dalamnya, diungkapkanlah kepada para anggota koperasi bahwa ada hasil yang bisa dibagikan secara merata atau secara adil, secara mekanisme yang disepakati bersama, maka itu sah menjadi bagian daripada keuntungan para anggota. Jika itu diterima, maka dia bukan bagian daripada riba.
0: Baik, Ustadz. Baik, Ustadz. Dan kami langsung untuk kelayanan telepon serta layanan WA lagi, silakan 0821-9664-8664. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Halo, Religi Pagi.
3: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Gorut.
0: Pak Tengku ya, Mansur ya.
3: Mansur. Iya. Pertanyaan, pertanyaan sebagai berikut, Pak. Pak Narasumber, bagaimana itu dalam agama itu jual beli orang yang tersesat? Ya, misalnya contoh konkret di daerah kita masih ada itu. Dia penting karena sapinya itu baru tanda-tanda mulai hamil, dia mulai jual itu kandungan sapi itu. Ya, dia jual beli karena terdesak, kasihan. Mohon penjelasan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam Ustadz mengenai hukum jual beli, khususnya jika seseorang melakukan transaksi jual beli dengan mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarganya, Ustadz? Apa saja prinsip yang harus diperhatikan Ustadz agar jual beli ini tetap halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain? Silakan Ustadz.
1: Pertanyaan dari Pak Mansur itu adalah tentang jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian.
0: Iya.
1: Jadi unsur ketidakpastian di dalam hukum Islam itu disebut sebagai goror, ya. Jadi ada sesuatu yang tidak dapat kita pastikan terjadi di kemudian hari. Sementara transaksi atau jual beli itu harus menjamin adanya keseimbangan antara apa yang dibeli dengan apa yang diterima. Makanya syarat dalam jual beli itu ada yang disebut dengan syarat objek akad. Nah, objek akad itu biasanya berupa materi yang diperdagangkan kemudian dengan uang yang dibayarkan. Nah, di dalam objek itu dia harus terang benderang, dia harus jelas jenisnya seperti apa. Kalau dia barang yang ditimbang, timbangannya secara spesifik berapa timbangannya. Kalau dia merupakan ciri apa, membutuhkan ciri daripada materi tersebut, maka harus kita ketahui betul bagaimana spesifikasi daripada benda tersebut atau materi tersebut yang diperdagangkan. Nah, khususnya di dalam perdagangan hewan itu kan kita harus melihat bagaimana ciri daripada hewan tersebut, apakah dia jantan, apakah dia betina, kemudian apakah dia dalam keadaan sehat, berapa umurnya, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau diperdagangkan, ya, kalau misalnya diperdagangkan sementara dia masih berada di dalam kandungan ibunya, maka objek atau hewan tersebut itu tidak dapat dipastikan apakah dia ketika kehamilannya ibunya akan selamat, ataukah ketika melahirkan dia dalam keadaan selamat, ataukah kandungan daripada induk betinanya itu akan selamat sampai dengan dia melahirkan anak tersebut. Nah, ini kan yang tidak pasti. Kemudian misalnya kita mengharapkan misalnya hewan tersebut yang kita transaksikan adalah hewan yang secara sempurna. Jadi kalau dia sapi, dia adalah sapi yang sempurna. Kalau misalnya kambing atau domba, dia terlahir dalam sempurna. Nah, kemudian ternyata kita sudah bayar sebagaimana yang kita bayangkan. Kemudian tiba-tiba dia lahir dalam keadaan cacat atau misalnya dia lahir dan tidak selamat. Maka kan ini menjadi sesuatu yang tidak tercapai kesepakatan tersebut. Nah, sesuatu yang tidak menjamin adanya kesepakatan, ya sesuatu yang tidak bisa kita jaminkan sampai dengan terjadinya serah terima barang, barang tersebut tidak dapat dipastikan, maka itu dia dipastikan mengandung unsur goror. Makanya itu tidak bisa ditransaksikan. Persengketaan yang akan terjadi di kemudian hari itu besar sekali kemungkinan akan terjadi. Karena tidak terjadinya keseimbangan antara apa yang disepakati. Olehnya memang Rasulullah atau di dalam Islam itu dilarang kita untuk bertransaksi sesuatu yang mengandung unsur goror tersebut. Makanya di dalam hadis itu tidak bisa kita bertransaksi jika kita bertransaksi hewan misalnya, kemudian hewan tersebut masih berada di dalam kandungan ibunya ya. Nah, ini yang merupakan jawabannya.
0: Baik, Ustadz. Kami masih mempersilakan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya di layanan telepon dan juga layanan WA serta di channel YouTube RRI Gorontalo. 0821-9664-8664. Topik kita yaitu ekonomi syariah atau zakat. Halo, Religi Pagi. Halo, Religi Pagi. Sudah masuk Bapak Ibu?
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies.
4: Yo.
0: Ya. Todolo Pak Anies. Saya
4: Ustaz. Dari mana cara menghitung zakat penghasilan Pak Ustaz? Ustaz zakat profesi. Cara menghitungnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Secara fikih ya, secara ketentuan zakat profesi atau zakat, jadi zakat profesi itu sebagaimana yang saya uraikan sebelumnya, dia terambil dari ayat yang secara spesifik mengatakan bahwa mimma kasabtum, dari hasil apa yang menjadi profesi yang kalian usahakan untuk bisa mendapatkan rezeki. Nah, kalau misalnya dia secara spesifik bahwa yang akan kita keluarkan ini adalah zakat profesi, maka profesi yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari itu amannya jika profesi tersebut setiap menghasilkan uang, uang, maka dia kita keluarkan 2,5%. Nah, kalau misalnya dia seorang pengacara, maka setiap dia menerima bayaran daripada kliennya, maka dia mengeluarkan zakatnya 2,5% dari apa yang dia terima. Kalau misalnya dia merupakan seorang kontraktor, ya setiap dia menerima keuntungan atau dia bertransaksi kemudian ada untung yang dia terima, maka dia mengeluarkan 2,5%. Karena secara spesifik zakat profesi itu ulama mengkiaskannya juga cara pembayarannya itu kepada zakat pertanian. Di mana zakat pertanian itu dibayarkan ketika masuk waktu panennya. Karena kalau profesi kan bukan waktu panen, tetapi ketika dia menerima bayaran atau menerima keuntungan dari hasil usahanya. Nah, kalau dia berupa zakat mal, maka zakat mal itu dibayarkan zakat mal itu dibayarkan setiap satu haul, setiap hitungan satu tahun kalender hijriah. Nah, dia berlaku kepadanya hukum nisab. Jadi nisabnya itu setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau dia tersimpan sebanyak 85 gram emas, maka istilahnya dia mengeluarkan 2,5%-nya setiap tahun. Ya, jika tidak sampai dengan 85 gram emas, maka berarti dia hanya mengeluarkan infak dengan sedekah, bukan tidak mengeluarkan zakat malnya. Nah, namun seperti yang sering saya jelaskan, kalau misalnya memang dia tetap mengeluarkan 2,5% daripada hartanya, meskipun tidak sampai dengan nisab, maka ini bagian daripada amal terbaik yang telah melampaui syarat dan rukun, dan dia masuk pada kategori amal yang berkategori ihsan. Demikian jawaban.
0: Baik Ustadz, ada yang masuk Ustadz pertanyaan melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Ini dari @kaharduente. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai pembeli apabila membeli daging di pasar dengan meminta 1 kg. Tetapi setelah ditimbang ternyata beratnya kurang dari 1 kg. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Dan doa apa yang sebaiknya kita panjatkan untuk pedagang tersebut agar diberikan petunjuk dan keberkahan dalam berdagang, Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Yang pertama bahwa di dalam transaksi itu memang kita dilarang untuk memberikan kerugian atau merekayasa timbangan atau melakukan manipulasi. Kenapa dia disebut manipulasi? Karena yang disepakati itu kan misalnya 1 kilo. Tapi ternyata daging yang diberikan itu tidak sejumlah 1 kilo. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Di dalam ayat itu kalau mereka melakukan timbangan atau menakar, maka mereka yukhsirun, mereka akan memberikan kerugian kepada pihak pembeli atau kepada pihak yang berakad dengan mereka. Nah, ini adalah dosa besar ya, dan dia merupakan bagian daripada memakan harta orang lain dengan cara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta dengan cara yang batil. Nah, makanya di dalam Islam itu jika syarat daripada atau rukun daripada jual beli itu terganggu, dia bisa difasah, bisa dibatalkan. Jadi apa, secara kasat atau secara kasat mata dia ininya terjadi ya, transaksinya terjadi. Tetapi ada unsur yang merugikan di situ, ada unsur rekayasa, kemudian ada unsur yang merugikan, maka dia transaksi tersebut itu dapat dibatalkan, dapat difasah. Karena terjadi ketidakseimbangan antara apa yang ditransaksikan. Ya. Jadi kalau misalnya memang terbukti bahwa dia tidak sesuai dengan apa yang ditransaksikan dengan akad, maka dia bisa dibatalkan, transaksinya bisa difasah. Nah, mungkin paling banyak mungkin ya kaum muslimin ini dia memaafkan. Ya, dia memaafkan perbuatan-perbuatan seperti itu karena mungkin dia tidak mau ribet atau misalnya sudah terlanjur terjadi transaksi jual beli, dia sudah berada di rumah misalnya sudah menerima barang, maka paling banyak kita itu masyarakat mungkin dia memaafkan saja apa yang diperbuat oleh pihak penjual. Nah, kalau kita sudah memaafkan, nah, maka berarti transaksi tersebut meskipun istilahnya memaafkan, tetapi memaafkan dalam arti kita sudah ridho dengan apa yang kita terima, tetapi dosa tersebut tidak termaafkan. Dosa daripada penjual tersebut tidak termaafkan. Dan ini bahayanya ketika tercampur kepada hartanya, memakan harta dengan cara yang batil, maka itu tidak akan pernah terampuni. Karena dosa itu, kalau kita hanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita zat yang tunggal, zat yang maha pemberi, zat yang maha pengampun, maha penyayang, kita bertobat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengambil hak orang, dan orang itu terlalu banyak kita ambil haknya, maka tidak pernah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita bertobat, ya kenapa? Karena dia menyangkut hak orang. Dia menyangkut kesepakatan yang sudah disepakati, sementara kesepakatan tersebut dia khianati. Maka ini dosa tersebut tidak akan pernah terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Olehnya, apa namanya, kita dalam rangka memberikan pemaafan tersebut, kita juga mungkin bisa berdoa supaya

0: 1447 Hijriah kemarin, kami selaku takmir masjid menyisihkan sebagian uang infak untuk disetorkan ke Basnas. Namun tiba-tiba ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki masjid. Sementara uang kas masjid tidak mencukupi, kebetulan masih ada uang infak yang belum sempat kami setorkan ke Basnas. Sehingga uang tersebut kami gunakan untuk biaya perbaikan masjid. Yang ingin saya tanyakan, apakah tindakan kami sebagai takmir masjid tersebut dibenarkan dalam Islam atau justru termasuk perbuatan yang berdosa? Karena uang itu awalnya sudah diniatkan untuk disetorkan ke Basnas, dan apakah kami wajib mengganti uang tersebut dan tetap menyetorkannya ke Basnas? Atau bagaimana sebaiknya Ustadz kami menyikapi hal ini menurut syariat Islam? Silakan Ustadz.
1: Baik, jadi memang lazimnya ada UPZ ya, ada unit pengumpul zakat. Biasanya kalau sudah mau atau sudah masuk Ramadan, kemudian masjid-masjid itu membentuk UPZ. Saya melihat ini mungkin sesuatu yang tradisi yang baik ya. Tetapi amal itu memang dia harus dilandasi dengan ilmu. Amal tersebut bisa terterima kalau dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi. Makanya salah satu syarat daripada amal soleh itu terterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus dikerjakan dengan ilmunya. Makanya kalau dalam tata cara zakat itu ada fikih zakat, ada fikih sedekah, ada fikih infak. Nah, sebaiknya UPZ yang terbentuk ini dia diberikan ilmu, ya artinya ada mungkin sekitar satu hari mungkin mereka disampaikan tentang bagaimana fikih zakat, apa beda antara zakat infak dengan sedekah, bagaimana kalau zakat itu diterima, bagaimana kelolanya, bagaimana manajemennya, bagaimana peruntukannya. Ya sebenarnya kalau kita mau aman, memang UPZ itu hanya mengumpulkan saja, kemudian pentasorupannya, distribusinya itu diserahkan kepada Basnas ya. Tapi mungkin karena semangat yang ada di bulan Ramadan sehingga kebanyakan kita mengelola sendiri. Nah, kalau dia berupa uang zakat ya, apalagi kalau zakat mal, apalagi misalnya zakat fitrah, maka zakat fitrah itu dengan zakat mal dia peruntukannya hanya untuk 8 asnaf. Ya, hanya untuk 8 asnaf, tidak bisa dicampur. Makanya ada tata cara untuk menghimpun dana tersebut. Kita memang harus betul-betul memisahkan ya. Jadi di akuntansinya itu harus dipisahkan antara mana zakat fitrah, mana zakat mal, mana infak dengan sedekah. Nah, kalau misalnya tadi secara spesifik yang ditanyakan adalah uang infak, maka uang infak itu memang dia fleksibel penggunaannya. Ya, yang saya khawatirkan bahwa uang infak itu bercampur dengan uang zakat. Apalagi kalau misalnya dia ternyata tidak disengaja tercampur dengan zakat fitrah, maka ini kan akan terjadi kesalahan distribusi. Ya, akan terjadi kesalahan distribusi. Tapi kalau misalnya tadi Nenek Nayara sebagai penanya tadi betul-betul yakin bahwa memang mereka telah memisahkan antara zakat fitrah, zakat mal, infak dengan sedekah, dan memang murni yang digunakan untuk perbaikan masjid itu adalah uang infak, maka uang infak itu dia fleksibel penggunaannya. Jadi dia bisa digunakan dalam rangka tadi memperbaiki fasilitas masjid, jadi itu merupakan kemaslahatan umum, maka itu tidak masalah, ya tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan memang UPZ-nya, panitia pengumpul zakatnya itu memang betul-betul telah memisahkannya. Nah, kalau misalnya tadi saya sampaikan dia ternyata bercampur, maka ini yang harus diwaspadai. Kalau misalnya dia memang bercampur, nah kalau dia bercampur ya berarti mungkin UPZ-nya itu harus mengusahakan agar uang itu bisa kembali sehingga peruntukan zakat fitrah memang untuk zakat fitrah, peruntukan untuk zakat memang untuk zakat, kemudian untuk infak itu disendirikan. Nah, saya berharap mudah-mudahan memang murni dia uang infak sehingga ketika digunakan untuk perbaikan masjid maka tidak akan menjadi tidak apa-apa penggunaan tersebut. Ya, memang sudah seperti itu penggunaannya karena uang infak itu dia intinya adalah untuk kemaslahatan umat dan perbaikan masjid itu bagian daripada kemaslahatan umat tersebut.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Mengutatua mengodula, terima kasih untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang terus masih bersama kami. Kami melanjutkan kembali untuk pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Ini dari Pak Iskandar Pasisingi melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Pertanyaannya, Ustadz, apakah tabungan yang dipersiapkan untuk ibadah haji atau umroh sementara pemiliknya belum berangkat, wajib dikeluarkan zakatnya? Jika wajib, bagaimana cara menghitung zakatnya? Dan apa saja ketentuan yang harus dipenuhi, Ustadz, agar tabungan tersebut dikenai zakat? Silakan, Ustadz.
2: Baik, jadi uang porsi haji itu sebenarnya dia sudah ditransaksikan sebagai transaksi jasa dan transaksi layanan. Ya, jadi uang itu sebenarnya pada dasarnya itu sudah ditransaksikan. Ya, jadi kita ketika memberikan uang, kemudian uang itu sudah, apalagi kalau misalnya dia memang sudah sesuai dengan bagaimana kita menentukan porsi. Artinya memang kita sudah terjadi transaksi itu karena kita sudah mendapatkan porsi untuk keberangkatan. Ya, nah lazimnya uang, apa istilahnya, uang setoran haji itu dia pada dasarnya adalah sudah diakadkan untuk transaksi. Sehingga uang tersebut itu sudah, apa artinya, dia sudah bukan bagian lagi daripada harta yang kita miliki dan mampu untuk kita tasarrufkan. Artinya harta itu ada, kita berada dalam pengawasan kita, tetapi sebenarnya sudah tidak bisa lagi untuk kita lakukan untuk transaksi. Ya. Karena kalau kita akan gunakan uang tersebut, maka ada mekanismenya. Mekanismenya adalah keluar daripada kita menarik, apa istilahnya, kita menarik dana haji tersebut, baru uang tersebut bisa kita transaksikan. Tapi kalau selama dia sudah berada pada tabungan haji, maka seperti saya penjelasan di awal, dia sudah kita akadkan. Uang tersebut sudah di dalam hasil akad dengan pihak penyelenggara daripada ibadah haji, khususnya Kementerian Agama, dan saat ini adalah Kementerian Haji dan Umroh. Jadi uang tersebut kita sudah akadkan, kita sudah transaksikan bahwa ini uang saya. Nah, meskipun memang di kemudian hari kita baru akan berangkat, ya, di kemudian hari kita baru akan menaikkannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa uang tersebut meskipun di dalam pengawasan kita, tetapi tidak bisa kita transaksikan. Karena tidak bisa kita transaksikan, maka berarti uang tersebut sudah selesai kita gunakan atau sedang kita transaksikan dengan pihak lain. Nah, sehingga harta tersebut dia sudah terpisah daripada harta yang bisa kita tasarrufkan. Nah, yang dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang memang murni bisa kita tasarrufkan. Memang berada dalam pengawasan kita dan setiap saat, sewaktu-waktu, mampu untuk kita transaksikan. Nah, jadi uang tersebut tidak kita keluarkan zakatnya. Ya, apalagi kalau misalnya dia baru porsi, baru sekitar misalnya 25 atau 30 juta. Belum sesuai dengan porsinya misalnya 60 juta. Sehingga bisa dikatakan bahkan uang tersebut masih ada hutang di situ yang perlu kita lunasi. Sehingga dia tidak masuk pada harta yang kita hitung untuk kita keluarkan zakat mal. Sekian demikian penjelasannya.
1: Baik, Ustadz. Kami masih memberikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon dan juga layanan WA. Silakan. Halo, Religi Pagi.
3: Halo.
1: Ya, halo, Religi Pagi.
3: Halo, mau masuk suaranya.
1: Ya,
3: halo.
1: Sudah masuk Bapak. Dengan siapa, Bapak? Ya. Mohon radio kontrolnya, Bapak Ibu, ya. Silakan, masih kami berikan kesempatan di 0821-9664-8664. Topik kita ekonomi syariah dan zakat. Silakan di layanan telepon, layanan WA, serta di channel YouTube RRI Gorontalo. Halo, Religi Pagi.
3: Oh.
1: Ya. Halo, Religi Pagi. Halo.
3: Halo.
1: Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Baik. Mohon radio kontrolnya ya Bapak Ibu, agar kami bisa menyimak dengan jelas pertanyaan Anda. Silakan mendengarkan melalui langsung di layanan telepon ya. Kalau lewat radio itu agak feedback ya. Silakan, kami masih berikan kesempatan di layanan telepon, layanan WA. Halo, oh. Religi Pagi.
4: Halo.
1: Ya, Bang One.
4: Halo, Mak Udo.
1: Ya, Bang One.
4: Halo, operator Mak Udo.
1: Ya, ya, ya, Bang One sudah masuk. Baik. Kami masih berikan kesempatan di layanan WA, Todduolo, karena memakan durasi ya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, mohon radio kontrolnya di 0821-9664-8664. Topik kita ekonomi, syariah, dan zakat. Kami masih menanti di layanan WA, silakan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya. Kirimkan pertanyaan melalui layanan WA, layanan telepon, serta di channel YouTube RRI Gorontalo. Halo, Religi Pagi. Halo.
4: Halo.
1: Religi Pagi. Ya. Bang One, silakan. Ya. Kami mohon untuk Anda, Bapak Ibu ya, untuk radio kontrolnya ya. Ustadz, saya bacakan yang sudah masuk di layanan WA, Ustadz. Ini dari Ibu Reni. Ustadz, apakah seseorang yang memiliki penghasilan bulanan itu wajib mengeluarkan zakat penghasilan meskipun penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Silakan Ustadz.
2: Baik, di dalam syarat daripada apa, dalam syarat daripada zakat itu dia adalah al-fadlu min hawa'ijil asriyah. Jadi dia merupakan kelebihan daripada kebutuhan pokok. Nah, jadi ketika uang tersebut misalnya yang kita terima dia tidak sampai bisa sampai dengan nisab, apalagi misalnya dia habis tersisa mungkin tidak banyak setelah kita mengeluarkan kebutuhan pokok kita untuk makan, kemudian kebutuhan anak untuk sekolah, untuk bayar listrik, kemudian untuk apa kebutuhan kita misalnya untuk memenuhi unsur kesehatan ya, misalnya kita bayar BPJS ya, kemudian kita uang transportasi kita beli bensin dan lain sebagainya, ternyata dia sudah tersisa sangat sedikit atau tersisa sedikit saja, maka dia tidak dikeluarkan zakat profesinya. Nah, dia kalau tidak sampai dengan nisab, meskipun demikian, maka Islam tetap menganjurkan untuk tetap mengeluarkan infak dengan sedekah. Jadi kalau tidak kita keluarkan zakatnya, maka paling tidak sebagian zakat tersebut atau sebagian daripada harta tersebut kita keluarkan sedekahnya. Nah, mudah-mudahan dengan sedekah yang dikeluarkan tersebut keberkahan hartanya itu akan lebih bertambah, akan tercapai. Ya, keberkahan itu dia misalnya gajinya mungkin secara matematika logika manusia mungkin tidak cukup, tapi karena keberkahan hartanya melalui sedekah itu dia menjadi cukup. Ya, dia menjadi terbayarkan atau terpenuhi semua kebutuhannya yang artinya yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut. Padahal secara matematika mungkin bisa saja tidak pas, tapi karena keberkahan harta melalui sedekah, maka dia menjadi pas dan mampu untuk menutupi kebutuhan yang keluarga tersebut di setiap hari. Sekian demikian jawaban.
1: Baik Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir Ustadz. Ini dari Bang One. Pertanyaannya, mengapa dalam pembagian zakat fitrah seringkali janda lebih diutamakan sebagai penerima, sementara duda seolah-olah kurang mendapat perhatian? Apakah dalam Islam ada ketentuan khusus yang mengutamakan janda dibandingkan duda sebagai penerima zakat fitrah Ustadz? Lalu bagaimana sebenarnya kriteria orang yang berhak menerima zakat fitrah menurut syariat Islam? Silakan Ustadz.
2: Iya, yang menjadi syarat itu bukan kriteria apakah dia janda atau duda ya. Yang menjadi kriteria itu adalah fakir dan miskin. Ya, jadi meskipun ada misalnya anak yatim tersebut memang kalau terdengar anak yatim kita mungkin berbelas kasih, tapi ternyata anak yatimnya adalah anak yatim yang kaya. Ada janda, tapi jandanya janda kaya raya. Ada duda, tetapi dudanya adalah duda yang kaya raya. Nah, ini tidak masuk pada kategori tersebut. Maka dia harus dikembalikan kepada kriteria awal yaitu fakir dan miskin. Nah, memang ya biasanya pihak antara perbedaan antara pihak janda dengan pihak duda biasanya memang janda itu dia berada pada tingkat yang perlu lebih di kalau misalnya dia berada pada kategori miskin ya, dia lebih berada pada taraf yang memang harus diberikan santunan karena memang lazimnya seorang janda itu dia berada dalam keadaan lemah ya, berbeda dengan duda karena dia laki-laki. Laki-laki memang diberikan keleluasaan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat maskulinnya, dengan sifat kekekaran yang ada pada tubuhnya, dia bisa leluasa untuk mencari rezeki. Ya, sehingga ketika dana zakat itu terbatas, ya, ketika dana zakat itu terbatas, maka memang dia harus diprioritaskan. Ya, ada fikih prioritas, ya, siapa yang lebih diprioritaskan untuk diberikan. Nah, kecuali kalau misalnya memang dana zakatnya itu melimpah. Karena dana zakatnya melimpah, semestinya memang secara adil diberikan kepada duda miskin dengan janda yang miskin. Tapi kalau misalnya dia terbatas, maka memang yang perlu didahulukan adalah janda yang miskin. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi pada karakteristik manusianya. Ya, lebih pada karakteristik manusia di mana laki-laki itu bisa lebih leluasa untuk mengemban tugas sebagai pencari rezeki. Ya, saya kira demikian jawabannya. Jadi bukan karena dia duda atau bukan karena dia janda, tapi karena pertimbangan-pertimbangan tadi yang sudah saya jelaskan di belakang.
1: Baik Ustadz. Ustadz, kita telah sampai di penghujung program Religi Pagi pada kesempatan kali ini dan saya Ayu Muhammad serta operator yang bertugas di pagi ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ustadz atas ilmu serta nasihat dan penjelasan yang telah disampaikan kepada pendengar kita. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat menambah keimanan kita serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengamalkan ajaran Islam. Dan saya persilakan Ustadz untuk menutup program Religi Pagi pada hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jelaskan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan yuna tiba'ah wa ardul batila batila wa rizmizna barubana zidna ilman wa rizukna fahman subhanaka Allahumma bihamdik asyadu illa illa anta astagfiru wa atubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dari setelah buka sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah tak memperoleh BBM Pertalite. Yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina.
2: Keuangan syariah penting untuk kita ketahui dan diterapkan. Prinsipnya adalah keadilan, kejelasan transaksi, dan kegiatan usaha yang halal.
0: Pergi topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya diisi Kamis 15 Oktober 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Pernonoong.

0: Kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini. Pendengar, 2 SPBU di Kota Gorontalo dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite oleh Pertamina Patra Niaga. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menjatuhkan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite di 2 SPBU Kota Gorontalo. Sanksi tersebut diberlakukan selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU. Pelaksanaannya diatur secara bergantian dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan sanksi diberikan sebagai bentuk pembinaan dan penegakan aturan. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian dalam pelayanan maupun penyaluran BBM di SPBU. Pertamina memastikan pengawasan terus dilakukan agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tertib dan tepat sasaran.
2: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah menetapkan sanksi berupa penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di 2 SPBU di Kota Gorontalo, yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur. Pengaturan jadwal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di masyarakat sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
1: Pertamina terus memantau kondisi antrean dan ketersediaan Pertalite di SPBU lain selama masa pemberlakuan sanksi. Penguatan pasokan dan evaluasi jadwal distribusi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat. Pertamina juga akan menyesuaikan pola distribusi apabila terjadi peningkatan kebutuhan dengan tetap mengacu pada alokasi yang ditetapkan BPH Migas.
0: Antrean panjang kendaraan kembali mengular di seluruh SPBU di Gorontalo mendapat sorotan masyarakat. Selengkapnya berikut laporan Budi Akanto.
3: Antrean panjang kendaraan terjadi di seluruh SPBU di Gorontalo dalam beberapa pekan terakhir. Kendaraan bermotor baik roda 2, bentor maupun mobil terpaksa harus mengantre panjang sampai berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Pada acara Halo RRI, Wahid warga Gorontalo menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan ini. Menurut Wahid, stok BBM di Gorontalo tidak langka tetapi lebih banyak dijual kepada penjual bensin di pinggir jalan. Oleh karena itu, ia minta agar pengawasan ketat terhadap distribusi BBM agar tidak terjadi antrian panjang kendaraan selama berjam-jam.
4: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Suwana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, yeah. Dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Suwana Migas. Yeah. Yang saya jaga jangan sampai mereka sudah kerjasama itu, Pak.
3: Sementara itu, Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan pihaknya terus melakukan evaluasi terkait kebutuhan BBM di setiap SPBU. Lilik menekankan bahwa Pertamina akan menyesuaikan pola distribusi BBM di beberapa SPBU yang mengalami lonjakan permintaan.
2: Apakah Pertamina akan menambah atau menyesuaikan pasokan Pertalite ke SPBU yang mengalami lonjakan permintaan? Ya, Pertamina Patra Niaga terus melakukan evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan perkembangan kebutuhan masyarakat di setiap SPBU. Apabila ditemukan peningkatan permintaan, kami akan melakukan penyesuaian pola distribusi dan penguatan pasokan dengan tetap memperhatikan alokasi yang ditetapkan oleh BPH Migas.
3: Ia menambahkan langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM dapat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
0: Keuangan syariah berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif, optimalisasi zakat dan wakaf, serta peningkatan literasi keuangan.
3: Keuangan syariah dinilai berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat Gorontalo. Keuangan syariah dapat dimanfaatkan dalam memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Dr. Herin Mopangga kepada RRI kemarin mengatakan, keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan sistem perbankan, tetapi juga mencakup prinsip keadilan, transparansi transaksi, dan kegiatan usaha yang halal. Sistem ini menghindari riba, ketidakjelasan mendasar dalam transaksi, serta menghindari perjudian online. Ia menjelaskan dalam konteks perekonomian Gorontalo, pembiayaan syariah dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses usaha produktif seperti petani dapat memperoleh sarana produksi, nelayan memperkuat kegiatan usahanya, sementara pelaku UMKM memiliki akses tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengolah komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah. Herin menambahkan pembiayaan tersebut perlu disertai pendampingan usaha, akses pasar, serta pengelolaan keuangan yang baik agar manfaatnya tidak berhenti pada penyaluran modal.
5: Kenaikan harga pangan seperti cabai rawit ya Rica, ini mengingatkan kepada kita bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti penguatan daya beli dan pemerataan kesempatan usaha. Nah, disinilah keuangan syariah penting untuk kita ketahui dan diterapkan. Prinsipnya adalah keadilan, kejelasan transaksi, dan kegiatan usaha yang halal dengan menghindari riba, ketidakjelasan mendasar dalam transaksi, serta perjudian. Bagi Gorontalo, pembiayaan syariah dapat membantu petani memperoleh sarana produksi, nelayan mengembangkan usaha, dan UMKM menambah modal, serta mengolah komoditas lokal. Nah, bila disertai pendampingan, kemudian akses pasar dan pengelolaan yang baik, pembiayaan ini berpotensi memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3: Ia juga mengingatkan masyarakat agar menghindari praktik judi dan pinjaman online ilegal yang dapat menimbulkan persoalan keuangan. Sebelum menggunakan layanan keuangan, masyarakat perlu memeriksa legalitas penyediaan layanan, memahami akad atau perjanjian, serta mencermati seluruh biaya dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Herwin, penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah sejalan dengan nilai kearifan lokal Gorontalo, yakni adat bersendikan Sara, Sara bersendikan Kitabullah, yang menempatkan nilai agama sebagai salah satu landasan kehidupan bermasyarakat. Ia berharap pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah semakin meningkat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan memperluas kesempatan kerja di daerah. Rustianita melaporkan.
0: Sekretaris Umum MUI Provinsi Gorontalo Rulianto Podungge mengatakan penerapan ekonomi syariah dinilai memberikan manfaat positif bagi masyarakat untuk menghindari hal yang kurang baik berdasarkan ketentuan Islam. Bahkan ekonomi Islam ini jika dipandang dari sisi keuangan berupaya untuk melindungi pemanfaatan keuangan sesuai dengan fungsi syariah. Dikatakan keberadaan uang sebagai alat bayar peruntukannya harus disesuaikan dengan fungsi yang ada di dalam ekonomi syariah. Dan apabila terjadi transaksi dengan menggunakan sistem ekonomi syariah, tidak diperkenankan mengandung unsur riba. Menurutnya transaksi yang berlangsung pada ekonomi syariah tidak dibenarkan hanya menguntungkan sebelah pihak saja.
6: Penerapan ekonomi syariah itu baik karena tujuannya memang untuk menghindari terjadinya memakan harta dengan cara yang zolim, dengan cara yang tidak baik. Jadi ekonomi Islam itu khususnya dalam sisi keuangannya itu akan melindungi supaya uang itu tergunakan memang dalam fungsi-fungsi syariahnya. Jadi uang itu kan dia sebagai alat bayar. Jadi bagaimana penggunaan uang sebagai alat bayar itu didudukan sebagaimana mestinya dalam ekonomi syariah. Jadi misalnya dia ketika terjadi transaksi, maka transaksi itu tidak bisa berhubungan dengan misalnya sistem riba. Tidak bisa transaksinya itu dia mengandung unsur yang merugikan satu belah pihak.
0: Rulianto Podungge menambahkan transaksi yang dilakukan dalam ekonomi syariah harus berlaku seimbang berdasarkan unsur ridho dan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masingnya melakukan akad. Pendengar, falsafah adat bersendikan cara bersendikan kitabullah menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat Gorontalo untuk menerapkan ekonomi atau keuangan syariah. Konsep kerja sama untung dan rugi bersama merupakan bagian dari keuangan syariah yang dinilai cocok untuk diterapkan. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama praktisi keuangan syariah Muhammad Gifari Bahmid.
7: Masyarakat juga bisa mengenal lebih dekat seperti apa hal tersebut. Silakan Pak.
8: Jadi memang kalau lihat dari survei terakhir dari ini ya, dari BPS, bahwa terkait dengan inklusi keuangan dengan literasi, memang untuk yang ekonomi konvensional itu ada peningkatan. Cuma yang terkait literasi sama inklusi ini yang masih ada sedikit penurunan, apalagi kalau di Gorontalo itu gap-nya masih. Apalagi mengenai literasi ya, untuk inklusinya sudah cukup baik di sekitar 40%. Cuma banyak orang yang sudah menggunakan, misalkan contohnya Bank Syariah, tapi literasinya yang masih kurang. Sebenarnya Pak, untuk ekonomi syariah ini, dia ada sebuah ini Pak ya, sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan dengan prinsip Islam. Memang kita di Indonesia itu baru mulai, itu kita agak terlambat masuk nih ekonomi secara Indonesia, itu baru mulai itu sejak Bank Muamalat itu pertama berdiri tahun 91. Nah, itu dimulailah tentang ekonomi syariah mulai bergeliat dari perbankan syariah itu. Jadi karena dia masih baru, maka orang yang mengenal atau yang menggunakan juga masih tertinggal dengan yang ekonomi konvensional. Padahal ini kalau misalkan dipahami, sistemnya itu adalah sistem yang berdasarkan prinsip Islam. Banyak hal-hal di dalam prinsip-prinsip di ekonomi syariah itu yang justru bersifat adil. Contohnya dalam hal hutang piutang. Kalau di sistem konvensional kan kita mengenalkan hutang piutang antara peminjam dengan yang beri pinjaman, nanti dikasih uang itu. Jarang ada orang yang mau kasih pinjam uang itu tapi dia tidak berharap ada kelebihan dari situ. Makanya setiap meminjamkan dana misalkan itu ada namanya bunga atau kalau di syariah itu dikenal adanya mengandung unsur riba. Unsur riba. Nah, ini yang di ekonomi syariah tidak mengenal sistem ekonomi syariah yang ada riba di dalamnya. Maka antara peminjam dengan yang di atau debitur dengan kreditur tidak ada istilah yang dipinjamkan, tidak ada istilah hutang piutang, tapi istilahnya itu adalah kerjasama. Di ekonomi syariah itu lebih sering kerjasama. Kalau untung sama-sama, rugi sama-sama juga. Lebih adil ya.
7: Kalau melihat masyarakat kita di Gorontalo yang mengenal adat bersendikan cara bersendikan kitabullah, maka pandangan Bapak apakah kita itu sangat cocok untuk penerapan ekonomi dan juga keuangan syariah ini Pak?
8: Iya, sangat. Apalagi di Gorontalo ini kan dengan falsafahnya itu sangat cocok diterapkan Pak berkaitan dengan sistem ekonomi syariah ini. Kalau misalkan ekonomi syariah yang tidak menarik, tidak mungkin seluruh institusi yang bersifat konvensional itu membuka cabang-cabang syariah. Misalkan bank konvensional itu pasti ada syariahnya, itu pasti ada syariahnya. Karena kedepannya itu melihat dengan potensi mayoritas kita kan muslim, apalagi di Gorontalo yang akan tertarik lah, cuma tinggal penjelasan saja itu. Makanya literasinya masih kurang Pak, literasi. Makanya itu tanggung jawab bersama untuk memberikan literasi ke masyarakat.
7: Terima kasih Pak Gifari atas kebersamaannya Pak.
8: Iya, terima kasih sama-sama. Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T berdampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Pemenuhan gizi melalui program MBG bagi warga di wilayah terpencil tetap mendapat perhatian pemerintah. Berikut laporan Hendra Rauf.
2: Camat Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Rusdianto Saharain mengatakan program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah kecamatan sangat mendukung program pemerintah ini yang dinilai bersentuhan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Pemenuhan gizi bagi masyarakat di wilayah 3T ini sangat penting mengingat keberadaan wilayah tempat tinggal warganya yang berada di kawasan terpencil. Khusus di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo terdapat 3 desa yang termasuk pada kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Disadari terkait dengan kondisi dari ketiga desa ini berada di kawasan puncak yang cukup sulit untuk akses transportasi. Keberadaan program MBG di wilayah terpencil diharapkan dapat memberikan nutrisi bagi para ibu hamil maupun balita.
3: Memang kondisi dari 3 daerah tersebut memang berada di daerah puncak di Kecamatan Telaga Biru, di mana memang cukup sulit, tetapi alhamdulillah dengan adanya 3T yang masuk ke daerah terluar ini, itu mampu memberikan pemberian nutrisi bagi anak-anak, kemudian juga pemberian nutrisi bagi ibu hamil dan balita.
2: Rusdianto Saharain menambahkan program MBG di wilayah 3T sangat membantu pemerintah kecamatan selama ini. Pemerintah Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo juga mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
1: Pemerintah hadir memberikan pelayanan keluarga berencana atau KB gratis agar pertumbuhan penduduk tetap stabil, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu sedikit. Hal itu disampaikan anggota Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau SERUNI, Kabinet Merah Putih Uni Kuslantasi Wihaji saat meninjau pelayanan KB gratis di Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo, Senin kemarin. Uni sendiri adalah istri Menteri Kemenduk Bangga atau Kepala BKKBN RI. Dirinya mengatakan kegiatan ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Uni menjelaskan jika dahulu tujuan program adalah menurunkan angka kelahiran, kini tujuannya adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4: Memang tupoksinya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kalau dulu BKKBN, sekarang Kependudukan, ada Pembangunan Keluarga. Kependudukannya itu salah satu tugasnya adalah untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk. Nah, dalam hal ini tentu pemerintah hadir supaya pertumbuhan penduduk kita itu stabil, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kalau dulu memang untuk menurunkan. Kalau sekarang untuk mengendalikan supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Karena memang di daerah-daerah tertentu ya masih, ya mohon maaf, di kalangan menengah ke bawah ini justru cenderung untuk banyak anak ya Bu ya. Maka pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan secara gratis.
1: Menurutnya di sejumlah daerah, terutama di kalangan menengah ke bawah, masyarakat masih cenderung memiliki banyak anak sehingga pemerintah menghadirkan pelayanan secara gratis. Ia menambahkan edukasi juga diperlukan untuk mencegah pernikahan dini yang disebutnya berkaitan dengan risiko stunting pada anak. Pendengar, meningkatnya sebaran asap di wilayah Gorontalo dalam beberapa hari terakhir berdampak pada sejumlah sektor. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jaludin Gorontalo, Satria Topan Primadi, mengungkap kondisi ini telah menyebabkan sejumlah maskapai mengalami keterlambatan penerbangan meski aktivitas penerbangan masih dapat berlangsung baik untuk proses lepas landas maupun pendaratan. Selain sektor penerbangan, kabut asap tebal juga berdampak pada sektor maritim, khususnya layanan penyeberangan dan pelayaran. Terbatasnya jarak pandang mengganggu navigasi dan meningkatkan tantangan keselamatan perjalanan laut. Sementara di wilayah daratan, kondisi ini juga turut mengganggu aktivitas masyarakat. Kabut asap yang semakin tebal membatasi jarak pandang dan meningkatkan risiko masalah kesehatan. Satria menyebut dari pemantauan Stasiun Meteorologi Gorontalo, sebaran kabut asap yang menyelimuti wilayah Gorontalo berasal dari wilayah Papua serta kebakaran yang terjadi di dalam wilayah Gorontalo sendiri.
5: Untuk sumber asap sendiri, kita pertama mendapat kiriman dari wilayah Papua dan sebagian juga berasal dari lokal kita yang memang titik-titik api, hotspot itu memang masih ada di sekitar wilayah Gorontalo. Untuk sebaran asap yang cukup pekat ini tentunya sudah sedikit banyaknya mempengaruhi aktivitas. Sektor penerbangan saat ini juga beberapa maskapai sudah ada yang delay, ya. Tetapi masih bisa untuk melakukan take off landing. Begitu juga untuk di sektor maritim, beberapa layanan khususnya di jalur penyeberangan dan juga pelayaran, tentunya ini menjadi perhatian khusus juga karena memang untuk saat ini jarak pandang di sekitar wilayah perairan juga sangat minim, sehingga mempengaruhi navigasi untuk pelayaran dan juga penyeberangan. Sementara yang paling utama dan lebih penting adalah di sektor publik, khususnya untuk masyarakat yang memang aktivitas di wilayah daratan. Banyak faktor ya yang mempengaruhi itu, baik itu dari sisi jarak pandang.
1: Kabut asap tebal diperkirakan masih menyelimuti wilayah Gorontalo setidaknya dalam 2 hari ke depan sebelum berangsur hilang. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak terkait, terutama dalam mengantisipasi gangguan transportasi dan masalah kesehatan. Koordinasi lintas sektor serta langkah mitigasi perlu segera dilakukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Pendengar, kadar partikel halus PM2,5 di udara Gorontalo melampaui baku mutu. Pemerintah daerah juga mewaspadai peningkatan karbon monoksida. Berikut laporan Desrian Syamamut.
6: Kualitas udara di Gorontalo dalam beberapa hari terakhir memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan yang semakin tebal. Kadar partikel halus di udara tercatat sudah melewati batas aman. Kepala Bidang PSLB 3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, Alim Katilim, mengatakan kadar partikel halus atau PM2,5 sudah di atas baku mutu. Alim menjelaskan batas aman PM2,5 adalah 55 mikrogram per meter kubik. Pantauan terakhir menunjukkan angka 64. Selain itu, pemerintah juga mewaspadai gas karbon monoksida yang berasal dari pembakaran vegetasi. Asap yang ada diduga terbawa angin.
7: Tapi yang sudah cenderung juga kita waspadai yaitu karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini apa? Karbon monoksida ini hasil pembakaran vegetasi. Jadi mungkin asap-asap ya, kalau mungkin dari BMKG sudah sampaikan memang asap kabut yang ada di Gorontalo ini mungkin juga terbawa oleh angin sampai di Gorontalo. Sehingga perlu kita waspadai.
6: Menurut Alim, kebakaran di Gorontalo sebagian besar berupa kebakaran lahan di beberapa titik. Pihak kehutanan telah menempatkan petugas untuk mengantisipasi kebakaran. Dinas Lingkungan Hidup juga mencegah pembakaran sampah dan mengantisipasi asap kendaraan. Alim mengimbau masyarakat untuk memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan sesuai anjuran Dinas Kesehatan.
1: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Gorontalo didorong memperluas akses pasar melalui pendampingan dan kolaborasi lintas sektor. Konsultan wirausaha UMKM Ferdianto Abbas menilai pengembangan usaha tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk. Keterhubungan dengan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan pelaku ekonomi lainnya juga diperlukan. Namun masih terdapat kesenjangan hubungan antara berbagai unsur yang mendukung pengembangan UMKM. Karena itu pendampingan perlu dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing usaha.
8: Dalam hal akselerasi dengan pemerintah, memang ada beberapa posisi yang perlu diterhubung ya. Baik itu sebagai pelaku usaha, keluarganya, dan komunitasnya, kemudian para aktor-aktor ekonomi yang memang sudah eksis, kemudian support system yang sudah ada, baik itu perguruan tinggi, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, di titik ini memang kalau saya lihat, itu ada gap atau pemisah yang memang belum terhubung. Kalau saya sendiri melihatnya, semua ekosistem ini perlu dihubung oleh pendampingan ya, karena dalam pendampingan ini tentu masing-masing usaha perlu disesuaikan. Apakah dia berbasis inovasi, tentu kita hubungkan dengan perguruan tinggi. Apakah dia berbasis market, tentu kita hubungkan dengan retail atau perusahaan-perusahaan yang ada. Atau untuk mengupgrade kemampuan sumber daya manusia, tentu ada hubungannya dengan usaha itu sendiri dan pendampingan.
1: Ferdianto berharap pendampingan dapat menghubungkan pelaku UMKM dengan dukungan yang sesuai untuk mengembangkan usahanya. Sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha diharapkan mampu membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing serta menjangkau pasar yang lebih luas. Pendengar sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri M. Pradonoo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Gorontalo, dimanapun Anda berada. Baru saja Anda mengupdate informasi dalam penyampaian warta pagi untuk hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Langsung dari BMKG Gorontalo, kali ini kita akan bersama dengan prakirawan Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi udara kabur di wilayah Pinogu, Suawa, Tibawa, Limboto, Kuandang, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Barat, Taluditi, Asparaga, Motilango, Kuandang, Limboto Barat, Limboto, Telaga Biru, Telaga, Bulango Utara, Bulango Ulu, Bulango Timur, Tapa, Tilongkabila, Suawa, Suawa Tengah, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Sumalata, Sumalata Timur, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal dengan potensi udara kabur di wilayah Tibawa, Pulubala, Bongomeme, sebagian besar Kabupaten Bonoe Bolango, dan sebagian besar Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Dan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kamerari.co.id pagi ini, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Fajar Fikri menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani melaju mulus ke babak 16 besar Denmark Open 2026 mengalahkan Supanida Katetong pada babak 32 besar. Putri menang 2 game langsung di Jyskbank Arena Rabu kemarin, unggul skor 21-16, 21-13. Sementara Jonathan Christie juga berhasil lolos ke babak kedua Denmark Open 2026. Jojo menang atas Lin Chun Yi di babak 32 besar dengan skor 21-13, 21-14.

0: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Chan bodoh.
1: Pendengar Jenny Chan melangkah ke babak 16 besar Wuhan Open 2026 setelah mengalahkan Darius Nigur. Petenis Indonesia ini menang 2 set langsung dengan skor 7-5-6-3 di Optics Valley International Tennis Center Wuhan. Sementara itu, penyerang veteran Lille, Oliver Giroud, mengukir rekor bersejarah di Liga Champions, tepatnya setelah tampil menghadapi mantan klubnya Arsenal pada pertandingan pekan kedua fase Liga Champions.

0: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini, saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
4: Selamat pagi pendengar Pulsator RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Terus kita sinambungkan kebersamaan untuk pagi hari ini. Masih bersama saya Yusri. Dan di jam 7 seperti yang biasa ada 3 pointer menarik yang bisa Anda tanggapi. Kita mulai dari sisi kita Indonesia dengan topik pikiran terbuka menyelesaikan masalah tanpa konflik. Pendengar, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pendapat ini merupakan hal yang tidak bisa kita hindari karena setiap orang memiliki cara pandang, kepentingannya, dan pemikiran yang berbeda dalam menyikapi suatu persoalan. Namun, perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, apalagi memicu pertikaian. Sebaliknya, justru perbedaan dapat menjadi jalan untuk menemukan sudut pandang baru dalam melahirkan solusi yang lebih baik. Pikiran terbuka menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan persoalan tanpa konflik, di mana sikap ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi, bersedia mendengarkan pendapat orang lain, serta mengutamakan dialog daripada emosi. Jadi ketika setiap pihak mau membuka ruang komunikasi dan bisa saling menghargai, tentunya persoalan yang awalnya berpotensi menimbulkan perpecahan ini bisa diselesaikan melalui musyawarah dan juga kesepakatan bersama. Sementara di tengah kehidupan masyarakat kita yang semakin dinamis, semangat kolaborasi ini juga perlu terus untuk diperkuat, di mana menyelesaikan masalah bukan sekadar membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan bagaimana menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama. Lantas, bagaimana membangun pikiran terbuka dan membudayakan dialog dalam kehidupan sehari-hari? Lalu apa yang perlu dilakukan agar perbedaan ini tidak berubah menjadi konflik, tetapi justru menjadi sebuah kekuatan baru untuk membangun kebersamaan? Dan masihkah ini dilakukan oleh masyarakat kita di tengah masyarakat yang dinamis, ya, kemudian juga dengan aktivitas yang cukup padat? Adakah dialog, ruang-ruang dialog yang terbuka gitu ya, yang masih terus dilakukan oleh masyarakat kita hari ini? Silakan Anda bisa berkomentar atau juga memberikan pandangannya di telepon kami di 0821-9664-8664 atau juga di 0822-5996-8324 atau juga ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Kita sementara live di situ. Anda bisa masuk di kolom komentarnya Facebook ya.

0: Enteng dari Limboto, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Adnan.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini Pak Adnan. Ini bicara soal topik kita hari ini, menyelesaikan masalah tanpa konflik. Kalau pandangan Pak Adnan sendiri, kalau dulu kan ya memang kita sudah diwariskan gitu ya, yang namanya modulo hupa ya, dalam bahasa Gorontalo gitu ya, musyawarah untuk mufakat. Hari ini Anda melihat adakah ruang-ruang dialog itu masih terbuka gitu, atau masih dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk menemukan jalan keluar kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu untuk diputuskan di lingkungan terkecil dulu, di RT, RW. Masih adakah itu Pak Adnan?
1: Baik, terima kasih. Menurut saya memang ruang itu masih terbuka. Dan saya kira itu sebagai bangsa yang besar, ya, dengan konstitusi kita yang luar biasa, menempatkan musyawarah adalah sesuatu nilai yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita. Termasuk juga dalam local wisdom kita. Kearifan lokal kita pun terbuka untuk itu. Apa modul hupa, bermusyawarah ketika ada masalah. Dan itu tentunya masih menjadi bagian dari kehidupan kita. Olehnya itu, setiap ada masalah, ada konflik, itu sebenarnya hal ini masih terbuka dan memang harus menghadirkan lapang dada dari setiap kita sebagai warga. Demikian.
0: Ya, tapi mungkin kemasannya kali ya yang sedikit berubah gitu ya Pak Adnan ya, kalau Anda melihatnya. Kalau misalnya dulu ya, dengan kondisi masyarakat kita yang masih fleksibel gitu untuk bisa bertemu, kalau hari ini by WhatsApp group kali ya.
1: Iya, betul. Yang jelas esensinya, prinsipnya itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah caranya. Tapi sarana ini tetap ada hadir di dalam perilaku kehidupan kita. Oleh sebab itu memang, cuman memang kalau saat ini kan ketika kita menggunakan yang sistem online atau menggunakan media sosial, itu ada keterbatasan karena kita tidak melihat bagaimana gestur ataupun bahasa tubuh. Memang sebenarnya ini butuh pengorbanan ya. Musyawarah itu butuh pengorbanan karena bagaimana bisa memastikan keyakinan dan juga penerimaan masing-masing orang dengan secara utuh dengan kita bertemu secara langsung.
0: Nah itu dia gitu ya, karena persepsi setiap orang ketika menerima argumen dari orang lain tuh kadang akan berbeda ketika kita bawa ini ke ruang digital. Tentunya kan kalau misalnya ya dari cara orang baca pengumuman atau announce di grup saja pasti akan berbeda-beda persepsi orang gitu. Ini mau diartikan ke arah mana gitu. Berbeda ketika kita mungkin berdialog atau juga bermusyawarah secara tatap muka, berkumpul, melihat ekspresi setiap orang, ini pun juga akan berbeda gitu. Sehingga untuk menemukan goals dari tujuan bertemunya setiap orang itu pun juga akan berbeda hasilnya. Anda melihatnya apakah memang hari ini kita sudah karena saking sibuknya kemudian

0: juga saking canggihnya teknologi, ya udahlah gitu, kita nggak usah lagi bertemu gitu. Padahal nilai esensi untuk bertemu itu kan lebih kuat gitu ya. Artinya silaturahmi juga bisa lebih terjalin lebih kuat gitu ya. Anda menilainya apakah memang bergeser nih masyarakat kita, tidak mau lagi bertemu satu dan lain orang gitu?
1: Betul. Ya makanya kalau kita dalam konteks kita di Gorontalo, sebetulnya hal untuk ketemu itu masih sangat punya kesempatan. Karena masih waktu kita jarak ataupun apa namanya untuk bisa berinteraksi belum ada gangguan-gangguan yang sangat sensitif gitu. Tapi pada prinsipnya memang ini harus tetap dilakukan. Bagaimana kita musyawarah itu adalah segala sesuatu cara kita untuk menyelesaikan masalah secara baik. Dan juga yang kedua adalah bagaimana menyiapkan ruang ya, lapang dada di antara kita. Karena ya bisa jadi memang bisa jadi dalam sebuah musyawarah ada keinginan-keinginan kita yang tidak bisa dipenuhi ya. Sehingga kita di situ yang dudukan lapang dada. Karena ada istilah begini, mengalah untuk menang ya. Jadi mungkin kita dalam forum itu apa yang kita inginkan tidak sesuai, tapi sebenarnya untuk kepentingan orang banyak itu bisa kita lakukan. Makanya nilai-nilai ini insya Allah masih tumbuh dalam diri kita, masyarakat tradisi Gorontalo yang harus kita pupuk, kita jaga, walaupun perubahan zaman itu tetap terjadi.
0: Betul. Tapi kalau Pak Adnan sendiri melihat hari ini kan orang akan berkumpul kemudian dimediasi, musyawarah, berdialog, baru itu akan terjadi baru setelah adanya konflik gitu. Konflik dulu baru bertemu, dimediasi. Apa yang menyebabkan hari ini masyarakat kita ke situ gitu cara pandangnya? Terjadi konflik dulu baru dimediasi, padahal harusnya mediasi dulu sebelum terjadi konflik gitu kan?
1: Iya, harusnya seperti itu. Menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi memang di awalnya memang dan bagusnya kita itu kan sebenarnya penyelesaian masalah secara musyawarah ini kan kalau secara tradisi kita pun itu ada tingkatan-tingkatan, termasuk juga dalam hukum-hukum normatif kita ya. Kalau misalnya kita tidak puas di tingkat ini, kita bisa banding, kita bisa sampaikan, nanti kita bisa lakukan di mungkin juga pendekatan orang yang mediatornya juga, siapa yang memediasi juga ini menentukan ya. Jadi termasuk ketokohannya, kapabilitasnya itu sangat menentukan juga. Makanya kita sebaiknya memang ini tidak bisa lepas dalam kehidupan kita, terutama bagi kita pemangku-pemangku atau orang-orang yang ditokohkan ini sebenarnya kan punya peran penting untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Dan kita bisa memberikan itu teladan bagi generasi kita gitu. Kalau kita saja tidak bisa jadi teladan, bagaimana kita berharap generasi kita ke depan untuk bisa menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat.
0: Tapi kalau Pak Adnan melihat apa yang terjadi, kurang responsifkah ini kan masalah biasanya terjadi di antar komplek RT RW di desa gitu ya. Padahal sebenarnya masalahnya sudah cukup lama misalnya antara si A dan si B gitu. Kurang responsifkah dari pemerintah setempat atau apa yang terjadi sehingga pertikaian atau konflik itu berlarut-larut kemudian baru dimediasi gitu?
1: Ya itu yang seperti yang saya sampaikan. Terkadang juga mediator atau orang yang diinginkan untuk menjadi fasilitator media itu kurang ada kepercayaan, sehingga mungkin terjadi juga mereka tidak puas. Makanya memang di sini sebagai orang yang ditokohkan atau katakanlah pemerintah yang dalam hal ini sebagai orang yang bisa dianggap netral untuk menyelesaikan masalah ini harus memberikan kepercayaan kepada warga, kepada publik gitu. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang kita bisa selesaikan dengan musyawarah, sebenarnya itu sepele, tapi karena mungkin ini tidak ada respon baik, kemudian ketidakkeyakinan, kepercayaan, itu maka yang kecil bisa jadi besar. Makanya memang semua pihak ini, ya kita warga, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, informal leader, ini punya peran penting untuk menjaga tradisi kebaikan ini.
0: Berarti kita hari ini mulai kekurangan figur ketokohan gitu ya, yang menjadi teladan sehingga ini bisa didengar atau sekedar untuk meredam konflik yang terjadi antara warga satu dengan warga lain, pandangan Pak Adnan?
1: Ya, memang di samping itu juga orang tua kita juga sudah banyak yang menyelesaikan hidupnya. Kemudian yang kedua juga generasi kesininya kan agak-agak ini juga dengan tidak kuat gitu ya. Karena kadang masalah sudah kalau misalnya begitu sudah langsung ke rekomendasi ke aparat hukum dan sebagainya. Padahal kita masih bisa selesaikan ini dengan pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Tapi ala kulihal memang ya itu kita tidak bisa pungkiri ya, zaman terus berubah ya. Apalagi media-media untuk penyelesaian masalah ini, konflik-konflik ini kan sudah banyak hadir. Contoh misalnya untuk masalah konsumen, ada yang namanya yayasan
0: Ombudsman,
1: kemudian juga banyak LBH terjadi yang tumbuh. Tapi sebenarnya kalau kita dari Gorontalo sendiri itu tidak belum bergeser sih, cuman memang masih ada, tapi memang tidak seperti dulu-dulu lagi seperti itu.
0: Baik.
1: Pemodul upah dan sebagainya. Makanya ini memang jadi PR kita bersama seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Adnan sudah bersama kami pagi hari ini. Pak Adnan, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Adnan Entengo dari Limboto, salah satu tokoh masyarakat juga ya yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kami mengajak Anda pendengar untuk juga bisa memberikan sudut pandang lain terkait topik kita di pagi ini. Untuk topik pertama di sesi kita Indonesia Pikiran Terbuka menyelesaikan masalah tanpa konflik. Kalau tadi Pak Adnan menyampaikan bahwa memang kita sebenarnya sudah diwariskan gitu ya, bagaimana cara melakukan dialog terbuka gitu ya, musyawarah, mufakat untuk menemukan satu keputusan bersama, win-win solusi gitu ya, ketika terjadi konflik antara satu dengan lainnya sehingga tidak ada yang dirugikan ya. Sebelum kita jeda, pendengar, kami ingatkan kalau cuaca sekarang ini ya, belakangan ini memang sangat gelap ya. Gelapnya bukan gelap karena mau hujan gitu, walaupun sebagian wilayah Gorontalo sudah diguyur hujan ya. Tapi ini masih tadi kemarin ya diinformasikan oleh BMKG bahwa paparan asap tebal ini kiriman dari wilayah Papua gitu ya, dan juga terjadinya beberapa titik-titik kebakaran di wilayah kita di Gorontalo, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar kalau beraktivitas di luar ruangan jangan lupa untuk menggunakan masker ya, untuk sebagai pelindung kesehatan kita. Di ujung telepon ada Pak Mansur. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Mansur.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Pak.
2: Begini, kalau kita di Gorontalo, saya rasa kaya dengan kekayaan rohani anak bangsa Gorontalo yang memang sudah sudah diaktualisasikan oleh leluhur-leluhur bangsa, yakni 8 macam. Nah, ini kita tidak boleh lari dari situ, dan saya rasa siapa yang mendengar dan siapa yang melaksanakan itu, terutama pemuka-pemuka agama, pertama yang diharapkan oleh masyarakat Gorontalo, leluhur bangsa seperti kayak Adam Zakaria, Abbas Rauf, itu selalu usahakan kita menjadi pemimpin itu selalu memberi contoh yang baik. Satu contoh yang baik, kata Nabi, lebih berharga dari 1000 nasihat. Itu yang diharapkan. Dan selalu memberi contoh. Dan tidak boleh kita sebagai pemimpin pejumati, wah itu dia pejumati, ya ini tidak benar ini menurut Adam Zakaria ini. Satu contoh yang baik, beri contoh yang baik. Yang kedua, ingat Susuntulo, dan di depan selalu memberi contoh. Yang kedua, dia bangun karso, di tengah membangun semangat, dan dari belakang memberi dorongan. Itu kira-kira yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar, kita harus belajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur dari Gorontalo Utara. Pendengar kita jeda, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kedua hari ini pengawasan distribusi BBM antisipasi antrean panjang SPBU. Pendengar, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Gorontalo dalam beberapa pekan terakhir menjadi persoalan yang menyita waktu dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pengendara sepeda motor, bentor hingga mobil harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas distribusi dan pengawasan BBM, terutama ketika kebutuhan masyarakat di SPBU belum terpenuhi secara optimal. Sementara di sisi lain, munculnya dugaan bahwa antrean panjang tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga dipengaruhi penjualan BBM kepada pengecer di pinggir jalan. Aktivitas pengisian ini menggunakan jerigen maupun tangki modifikasi motor yang menjadi sorotan karena dikhawatirkan mengurangi kesempatan pengguna kendaraan memperoleh BBM secara langsung di SPBU. Kondisi ini pendengar membutuhkan penelusuran dan pengawasan yang menyeluruh agar distribusi BBM berlangsung sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat. Persoalan ini juga membutuhkan perhatian dari sisi pengawasan dan kebijakan publik. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat juga memiliki peran dalam menyerap keluhan masyarakat, mengawasi pelaksanaan kebijakan yang ada, serta mendorong koordinasi dengan pihak terkait. Lantas, bagaimana pihak-pihak terkait melihat persoalan antrean BBM di Gorontalo? Apa yang menjadi pandangan Anda, pendengar? Silakan tanggapannya di 0821-9664-8664 dan di 0822-5996-8324. Pak Furkon di Pohuwato, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan.
1: Ini topiknya ini terkait ini ya, antrian ini.
0: Betul. Di Pohuwato bagaimana, Pak?
1: Kita garis bawahi saja, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa terkait dengan SPBU maupun BBM ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sekarang ini kan sudah menjadi usaha masyarakat, Pak.
0: Mm.
1: Nah, itu pengaruhnya juga di situ. Karena ini menjadi usaha, cuman di sini harus kita atur saja, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Saya tidak masuk melarang karena itu bukan kapasitas saya. Cuma maksudnya, saat ini kan antrian itu kan berpengaruh kepada kendaraan seperti misalnya roda 4 yang memang dia punya usaha itu kan angkutan kota misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini diutamakan dulu. Yang bikin antrian itu karena mereka ini yang memang misalnya kendaraan lintas provinsi misalnya, lintas provinsi atau dari Pohuwato ke Gorontalo, ini kan mereka kan membawa penumpang.
0: Hmm.
1: Nah, ini diutamakan dulu, Pak. Tapi kalau mereka ini yang membawa penumpang ini kita tahan dengan antrian, pasti panjang, Pak.
0: Hmm.
1: Nah, kemudian yang kedua, saat ini kan saling melempar tuduhan kepada SPBU. Nah, semestinya pemerintah dia membentuk satgas, Pak, dan itu saya sudah sarankan kepada pemerintah, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Terutama dinas koperasi. Begitu. Buatkan satgas, kita bukan melarang tapi kita atur.
0: Mm-hmm.
1: Begitu.
0: Baik.
1: Hari ini saya sarankan ini hanya mengatur saja, Pak. Sehingga antrian itu tidak seperti kondisi sekarang ini.
0: Mm-hmm.
1: Begitu.
0: Baik.
1: Nah, itu masukan saya, Pak. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Furkon dari Pohuwato ya. Kondisi ini sebenarnya bukan hanya saja terjadi di kota dan Kabupaten Gorontalo yang nampaknya gitu ya. Kelihatannya cukup banyak berseliweran di sosial media, tapi juga merata gitu ya di hampir seluruh wilayah Gorontalo gitu ya, bahkan juga di Indonesia ya. Tanggapan Anda pendengar silakan di 0821-9664-8664 ya. Bicara soal Satgas tadi yang disampaikan oleh Pak Furqon, juga sebenarnya sudah ada Satgas ya, atau Satuan Tugas Pengawasan dan Penertiban BBM Provinsi Gorontalo ini ya. Kemarin juga baru bertemu dengan Gubernur Gorontalo.

para gubernur dengan pihak-pihak terkait ini memutuskan bahwa ada dua ya titik SPBU yang dikenakan sanksi untuk tidak menjual Pertalite dalam beberapa hari ke depan ya di wilayah kota gitu ya.

0: Pak Ibu Olo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Fadli.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ya, silakan Pak, tanggapannya BBM ya, ngantri nih.
1: Terima kasih banyak. Ya, memang jujur saja saya sendiri, aduh, banyak kali kadang-kadang kita ngantri sampai bosan, makan sampai keluar, terpaksa cari.
0: Kemarin sempat berapa jam, Pak Fadli?
1: Iya, jadi begini Pak, memang kalau saya lihat, ini semua kayaknya ini kabupaten dan kota Gorontalo ini yang mengalami ini.
0: Oke.
1: Okay. Kami sarankan, kalau boleh, ada petugas yang menangani ini. Karena di lapangan tidak ada, artinya bahkan maksud saya yang bagaimana sampai kenapa terjadi seperti ini, semua masyarakat pada bingung apakah stok BBM kurang. Saya sering bertanya, ternyata
0: halo, oh terputus, sayang sekali, waduh, tagantong gitu ya, DP tagantong kalimat tadi juga pas gitu ya, di kalimat ternyata gitu ya, putus. Saya penasaran, ternyata lanjutannya apa gitu Pak Fadli. Silakan di 0821-9664-6664 atau di 0822-5996-8324. Sebenarnya apa yang terjadi dengan antrinya BBM di beberapa SPBU di wilayah Gorontalo gitu ya? Apa yang memantik terjadinya antrian cukup panjang ini dan mengular ya hingga berjam-jam? Di ujung telepon ada Pak Muis di Limboto. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Muis.
2: Ya, waalaikumsalam. Antrian BBM ini kita merupakan hal yang baru bagi kita Pak. Di tahun-tahun kemarin juga kan begini. Itu juga sudah pernah saya alami. Tinggal bagaimana pengaturannya. Kalau mungkin ke setiap mobil atau motor ini mungkin dibagikan saja, tinggal mungkin dapat 10 liter per mobil. Kita mempercepat antriannya di jalan ini Pak. Kemudian dalam hal-hal modifikasi tangki motor ini, saya juga sudah merupakan satu, sudah menjamur lah. Akhirnya apa di depot itu, mungkin tidak kurang tahu juga saya lihat ini jualan ini tinggal aqua yang sederhana saja yang kecil. Mungkin mengelabui hal-hal itu, menunjukkan hal-hal yang tidak baik kepada kita masyarakat Gorontalo ini. Tapi yang paling penting adalah di sini adalah kita terapkan jiwa istiqomah dalam hal-hal pengaturan ini, Pak. Kita sempat dengar di berita itu ada dua SPBU yang sempat dipending oleh pemerintah dalam pendistribusian terkait ini dan menunjukkan hal-hal yang tidak baik bagi kita masyarakat Gorontalo. Apalagi Gorontalo ini berjulukan sebagai kepusatan di Madinah. Dan harus
0: baik.
2: Punya jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa istiqamah, selalu beribadah kepada Allah supaya kehidupan kita ini di dunia ini yang diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan dan hidayah semuanya. Oke, terima kasih Pak.
0: Terima kasih Pak Muis di Limboto ya, sudah bersama kami pagi hari ini. Memang jadi serba salah gitu ya, karena bicara soal kebutuhan akan bahan bakar minyak ini memang sudah menjadi kebutuhan primer gitu. Ketika kosong, langka, ataupun juga memang antriannya yang panjang, ini yang bisa memantik masyarakat gitu ya. Apakah terjadi panik buying akibat informasi-informasi yang berseliweran di sosial media? Kita juga nggak tahu. Tapi kalau pernyataan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM tercukupi gitu ya, bahkan sampai di akhir tahun nanti. Tapi antriannya masih cukup panjang gitu ya. Sempat di beberapa hari kemarin, kalau di SPBU Bundaran Kota Gorontalo ya, itu waduh mengularnya tuh bisa sampai berapa radius, berapa sekilo dua kilo gitu ya. Dan sangat disayangkan ini berimbas gitu ke masyarakat lain ya, seperti halnya masyarakat yang berjualan gitu ya di sepanjang jalur antrian BBM. Ibu Mauce di Bualemo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak.
0: Silakan Ibu.
3: Menarik sekali ini dengan kekurangan BBM. Yang pertama Pak, makin hari makin bertambah kendaraan. Yang kedua, mungkin ya, yang tengkulak-tengkulak ini secara diam-diam menumpukan porgelem itu sangat meresahkan juga. Dan yang ketiga, dengan adanya antrian panjang, pemilik kendaraan ini merasakan begini, kenapa sih sudah terjadi seperti ini? Walaupun kendaraan banyak, tetapi terlayani untuk kita semua. Tidak mengalami antrian panjang di Bualemo itu sampai setengah kilo.
0: Oh ya.
3: Kalau memang antrian panjang itu setengah kilo panjangnya Pak. Apa ini tidak membesarkan menunggu? Jadi
0: katanya disuruh lari saja ke depot kalau tidak mau menunggu.
3: Di depot Pak ada kalanya tidak ada.
0: Oh oke.
3: Kata mereka begini, susah. Sudah banyak depot-depot yang kosong Pak. Kalau di Tilamuta itu sudah banyak yang kosong. Kalau misalnya ada,
0: berapa harganya?
3: Harganya melambung tinggi Pak.
0: Berapa sekarang harganya terakhir?
3: Harganya sudah mahal.
0: Berapa botol sekarang terakhir saja, Ibu Moce?
3: Botol besar saja sudah 20, wow. 22 botol aqua besar. Ini di sini tinggal bagaimana pengaturan dari pemerintah agar bensin ini tidak mengalami kekosongan atau tidak susah dengan antrian panjang Pak. Mudah-mudahan terantisipasi dengan baik. Mungkin itu dari saya.
0: Baik.
3: Tinggal pengertiannya dengan adanya BBM, karena kendaraan makin hari makin banyak, makin bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan kesulitannya masyarakat mendapatkan atau mengakses BBM ini karena saking antriannya panjang, kemudian kalau mau ke depot tuh harganya wis gila-gilaan gitu ya. Untuk sekelas pertama

0: hal yang harus ditinjau kembali, Pak. Karena kalau kebetulan di kampung saya ada SPBU, Pak, itu sudah didominasi oleh kendaraan-kendaraan utamanya roda dua yang sudah dimodifikasi tangki, Pak. Dan mereka sudah begitu leluasa. Sementara yang pengantri umum ini yang sudah setengah mati, Pak. Seolah-olah ini yang tangki yang modifikasi ini jadi prioritas, Pak. Ini yang jadi persoalan. Jadi belum lagi kalau ada oknum-oknum yang semestinya mengamankan malah ikut terlibat. Nah, ini sudah dipungut.
1: Tapi katanya dipungut, sudah dilarang, ya. Pak Nasir, tangki-tangki modif ini.
0: Saja, Pak. Kabar burung saja itu, Pak. Cuma kalau saya sepakat juga dengan ibu yang tadi katanya volume kendaraan sudah bertambah banyak. Tapi kan pemerintah juga persiapkan stopnya.
1: Betul.
0: Cuma ini kan seolah-olah dimonopoli oleh tangki-tangki modifikasi ini, Pak. Cuma ini tolong kepada BP Migas ditertibkan dulu. Karena pihak SPBU itu sudah main mata dengan tangki-tangki yang anu ini, mereka dapat keuntungan dari situ, Pak. Sementara masyarakat umum kasihan yang punya aktivitas, apalagi untuk pelayanan rakyat, terganggu hanya mau ikut antrian. Sementara yang prioritas ini yang tangki-tangki yang sudah dimodifikasi ini. Nah, ini persoalannya, Pak. Tolong ini disampaikan, Pak, kepada pemangku kepentingan. Tolong diamankan, Pak. Sebenarnya kalau mau normalnya itu tidak akan seperti ini antriannya, tidak. Ya.
1: Cuma kalaupun ada antrian tidak akan sepanjang ini gitu ya.
0: Iya. Coba saya amati itu, Pak, tangki-tangki modifikasi itu cuma sekian detik mereka tumpah, baru balik lagi, Pak, antri. Sementara bagaimana yang
1: ya, masyarakat umum
0: ada kaitan dengan pelayanan masyarakat, Pak. Coba ini tolong keluhan-keluhan ini diperhatikan dan disampaikan pada pemangku kompetensinya BPH Migas.
1: Baik.
0: Makasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak Nasir dari Limboto Barat ya. Ada banyak tanggapan dan juga pandangan dari masyarakat ya. Kita masih menantikan, masih ada yang mau gabung, silakan ini kesempatan Anda gitu ya untuk menyuarakan karena bicara soal BBM ini, kalaupun ya seperti Pak Nasir sampaikan tadi, kalaupun terjadi antrian tidak akan sepanjang dan selama ini gitu ya, yang biasanya terjadi ketika kita sempat ada di tahun-tahun sebelumnya tuh kelangkaan BBM gitu, kemudian ada isu-isu yang memantik masyarakat terjadinya panik buying dan sebagainya. Namun memang antriannya tidak akan sepanjang dan selama ini gitu ya. Di ujung telepon Pak Dafir Khairan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dafir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang betul apa yang disampaikan oleh sebagian seluruh penanya itu. Itulah fenomena yang telah terjadi, Pak. Jadi, saya juga yang pertama begini, saya khawatir dengan terjadinya antrian seperti ini. Ini kan bukan cuma di Gorontalo. Semalam saya nonton TV.
1: Di Bali juga.
2: Di Bali itu panjang luar biasa. Di daerah lagi Makassar juga luar biasa. Nah, alasan kemarin rapat dengan gubernur dari Pertamina katanya keterlambatan akibat cuaca. Nah, apakah akibat cuaca ini seluruh Indonesia sama dengan yang terjadi di Gorontalo? Sementara jarak-jarak distribusi ini kan berbeda-berbeda. Saya khawatir memang ini bahan bakar Pertalite dan sejenisnya ini sudah mulai berkurang di negeri kita. Dan sehingga inilah yang terjadi. Tapi pemerintah dalam negara tidak akan menyatakan hal seperti itu. Khawatirkan kan akan terjadi hal-hal lain. Itu satu poin. Kemudian bisa saja ini baru-baru kecurigaan, mudah-mudahan tidak. Ini kan dalam rangka untuk mengalihkan supaya masyarakat akan membeli kendaraan ini beralih ke listrik lagi. Ini kira-kira begitu, karena yang listrik ini tidak berhasil kan, mobil motor listrik kurang berhasil dari program nasional. Kemudian yang berikut, Pak, ini tindak tegas saja, Pak, terhadap oknum ini ada dua, pihak di SPBU, petugas SPBU dan masyarakat yang tadi disampaikan oleh bagian masyarakat. Itu contoh di Talumolo, Pak, ya. Talumolo itu luar biasa, Pak. Benar itu, cuma sekian menit dia balik lagi dengan motor perandel, belum gelon. Nah, ini kan kalau dibiarkan terus, kemarin ada tindak tegas, kemudian dibiarkan saja. Nah, saya setuju di Talumolo itu dapat sanksi 2 minggu, tidak diberikan karena akibat kelalaian seperti itu. Coba seperti itu satu. Tapi tolong juga

0: juga yang masyarakat yang menggunakan motor-motor perandel itu diidentifikasi. Mobil-mobil yang memperandel dekat tangki itu diidentifikasi dan ditindak tegas kalau kedapatan. Yeah. Satu kali kalau sampai 5-6 kali kan sudah tidak mungkin kan, apalagi mobil. Mm-hmm. Kan begitu. Nah, cuma kan ini dibiarkan saja, tidak ada. Cuma SPBU yang ditindaki, tapi masyarakat yang melaksanakan tidak ditindaki. Tindaki saja, mungkin tahan kendaraannya 1 bulan, 2 bulan, jangan dulu. Pasti mereka juga akan berpikir 1000 kali. Dan kemudian petugas sekali-sekali ada, tidak usah terlalu hari-hari di situ, tapi ancam kepada SPBU, kalau kedapatan stop. Dan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu pendengar ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Inflasi? Apa itu? Kok harga-harga barang jadi naik terus?
1: Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mempengaruhi daya beli kita.
0: Terus, gimana caranya biar tetap bisa bertahan di tengah inflasi?
1: Mulailah dengan bijak mengelola keuangan, susun anggaran, kemudian prioritaskan kebutuhan, dan kurangi pengeluaran yang tidak penting.
0: Selain itu, kita juga jangan lupa sisakan uang untuk menabung dan investasi ya, biar masa depan kita lebih aman.
1: Dan belilah produk lokal. Dengan mendukung produk dalam negeri, kita turut membantu perekonomian bangsa.
0: Yuk, hadapi inflasi dengan cerdas dan bersama-sama. Bijak sekarang, sejahtera kemudian.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tapi ketiga untuk hari ini lebih dekat dengan keuangan syariah. Pendengar, keuangan syariah ini adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utamanya. Sistem ini melarang praktik riba, gharar, dan masyir, di mana tidak melakukan atau juga tidak membiayai kegiatan usaha yang haram seperti minuman keras, perjudian, dan produk yang merugikan masyarakat. Nah, sebagai gantinya, keuangan syariah menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga hubungan antara pemilik dana dan pengelola dana bersifat kemitraan, bukan sekadar hubungan kreditur dan debitur semata. Dalam praktiknya, keuangan syariah menggunakan berbagai akad yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi yang ada. Ada akad mudharabah dan musyawarah, dipakai untuk kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil, sedangkan murabaha digunakan untuk jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati dari awal. Ada pula izarah untuk sewa menyewa, dan salam atau istisna untuk pembiayaan pesanan. Produk dan lembaganya pun juga beragam ya, mulai dari perbankan syariah, ada asuransi syariah, pasar modal syariah seperti saham dan sukuk, hingga lembaga sosial keuangan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berperan dalam pemerataan ekonomi. Sementara di Indonesia sendiri, keuangan syariah ini berkembang pesat seiring dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan juga pemerintah. Nah, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya potensi besar, namun tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah ini masih perlu ditingkatkan. Karenanya memahami keuangan syariah ini penting bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi masyarakat luas. Sebab prinsip etis, adil, dan berorientasi pada sektor real yang dibawanya ini bisa menjadi alternatif pengelolaan keuangan yang lebih stabil dan juga berkelanjutan. Seperti apa pemahaman Anda terkait produk-produk syariah ya? Atau Anda masih belum paham gitu ya, terkait bagaimana produk-produk syariah ini bisa kita akses atau juga kita bisa dapatkan.

Pregar, untuk topik ketiga ini kita akan pertajam dalam dialog jam 9 nanti ya, yang akan menghadirkan beberapa pakar keuangan dan juga lembaga keuangan untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana masyarakat bisa manfaatkan sistem keuangan syariah di berbagai lembaga keuangan yang ada di Gorontalo. Kita selesaikan untuk pagi hari ini, pendengar. Kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sudah kami telusuri secara sesama. Alasan mana yang harus kita ikut.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah habis 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau pada